0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dewa syukur bapetalu untuk malau dihadrati liu eya. Tudu tiu eya ta ima-ima tomei dunia botia walopolo utia dewa agama. Salawati wa salamu bapetalu untuk malau di nabi itu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggal bapetalu malau di ongongala liu mama sahabati liu walotonulata lo dudu ahi dengan liu. Doanto tima-tima mangasare ati lio. Mengola mengau dato. Syukuru itu dong kalau to duo umur syukuru yang dong kalau to duo. Insyaallah itu amiat ya boi sehat ya iku ati ahi orjiki atau dudah botia. Tunggu lah mala akhir ya wa utipi aminia.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mengola mengau dato. To udu modu pa botia o wolu la miatia umma muslita molo ia. Walo umahi walia metoli punto botia. Walo pandungi mau didi mopo duta duta didi mopo pele pele banjir angga duo huta mobotulo ode bele ada dodong dong daga daga dong dak di toto minta baito longgo hewat etalo didi. Lewat detal di ju musimah isi isi lema om di dutalo ilata bulonggodu
1: botu bulota.
0: Jo, itu baido.
1: Gaga ini topik botu bulota ini.
0: Jo.
1: Karena lagi digencarkan untuk apa edukasi mengenal suasana saat ada petir, bagaimana kita orang terhindar dari bahaya petir jo. Ini.
0: Ya, itu baik itu mopo pelehio.
1: Ya.
0: Karena kebanyakan lo ada itu pengumuman demau lo luar bololo pengumuman.
1: Iya ya, iya realitanya seperti itu ya Pak Kuni.
0: Ya, nah itu jamali to tanah lapa to pangimba to apalagi yang terdeh to kalau kapal-kapal itu ada penangkis petir.
1: Iya.
0: Bulotu-bulotu yang kecil ini kan?
1: Iya benar. Pokoknya hindari ini yang DP nama apa namanya logam besi.
0: Iya.
1: Meskipun torang di tanah lapang itu harus juga tidak boleh ada apa itu?
0: Tidak boleh ada wate.
1: Wate.
0: Iya.
1: Wate.
0: Itu. Peleh ya mak. Tapi kalau polito mengobangola itu mengusirnya itu kan dengan api. Bopolo alio diberi diasapi. Bahwa asap mengepul ke atas di situ ada api kan. Nah, api takut dengan api. Botu bulota itu kan api. Tapi dia takut api. Itu. Musi olan tu masih sial di doma. Dah, karena betia dia itu allah betia yang beti uhi cokuat tu dalam bele.
1: Iya, seperti
0: cabut.
1: Kulkas, dispenser, handphone.
0: Ya.
1: Rice cooker, televisi.
0: Pokoknya yang main-main cok di dalam. Itu. Karena walau begitu kilat itu, tegangan itu ketambahan. Ketambahan tegangan. Lihat ke sana itu logo PLN itu kilat. Itu. Itu begitu. Tio otulu, bodi ontongnya tulu. Tapi mau bakar. Nah itu begitu. Pohilnya dia mesti pahu-pahu top mao.
1: Iya.
0: Karena dia ketegangan itu ketambahan tegang lo listrik. Nah itu kan dulu ilah rumah kan banyak kulkas yang angus.
1: Iya. Televisi lo butuh.
0: Televisi itu poli kebanyakan olot orang olo ini kalau berteduh itu di bawah pohon. Ya jauh mestinya jauh dari situ. Itu mubalamio karena jangan sampai ini pohon ini disambar putir botiju i olataleta tibawa botiju. Itu yang bolali bongo ju mau batat ungi ju dume itu. apalagi bertipu manusia. Mulut-mulut tu lemak. Dah. Begitu.

0: Bon hati-hati, bolo otango ame lo. Bolo motango me buti pilo mulo buti popohonan buti. Wanu dilaju motango me wau itu lau-lau du. Kan sudah ada motor yang ilo dehelo ayu kan? Ayu lembahu. Nah itu baito imusi itu mah hati-hati lo mak poli itu.
1: Yeah.
0: Botia masa tia buti. Ma isi isi ali lama, karena maulo uluali uluali itu umali pengajari.
1: Pokoknya, pokoknya Pak Kuni, kalau ini so jam setengah dua, mali meli melo poli wati ya.
0: Nau itu, ma mesti ma musim molo amulo mulo, ma polo alo.
1: Nama u heela latia boy to pakuni boy to ati olo para petani yang ada di luar yang tidak tahu
0: tidak tahu apa
1: pokoknya ini cuman saling mendoakan dan mudah-mudahan Debo tetap waspada ya pakuni ya
0: tetap waspada
1: iya. Karena percuma ini ada edukasi-edukasi begini ini, tapi kita orang mengabaikannya.
0: Nah, ya orang tiari juga bahwa dia orang bekeng sau. Dia bekeng-bekeng sau, ibu ti olo ti apa nah liu itu lo mau to petala begitu.
1: Iya.
0: Ya uti buti ibu si ju mesti kita saling memberitahu. Kan berarti di media sosial sudah banyak itu jangan begini itu kan.
1: Iya, betul.
0: Itu. Tapi kalau ini pengumuman ini sebelum ada kecelakaan, nah itu. Demaulah tamai nanti perlu pengumuman mak bolo itu di.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Karena sekarang ini so ada sharing ataupun video yang dibagi-bagikan bagaimana cara menghindari bahaya ketika ada petir.
0: Iya, itu dibagikan oleh BMKG.
1: Iya, dari BMKG.
0: Ya, itu pun hal itu disertakan itu sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Itu. Di samping memberitahu botia situasi botia. Cuaca itu olo disertakan olo itu.
1: Iya.
0: Nah, betul. Mak, itu demau lo umali petak bolo lo polipoela. Nah itu itu. Itu kelebihan olahan toto Indonesia. Ya, kelebihan itu bukan kekurangan kelebihan.
1: Iya, kelebihan ya.
0: Kan tidak ada di daerah lain. Berarti ya, kita yang lebih toh. Itu begitu.
1: Iya,
0: iya. Ya, nanti. Iya.
1: Baru juga Pak Kuni ini anak-anak ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
0: Oke, ingat ya li dorang tidak pusing.
1: Iya. Apalagi suka baku dapat dengan dorang di taman-taman Pak Kuni, biar hujan mau pigi batanya mau mengaji. Padahal abis dari mengaji dorang mau bermain hujan, mau mandi di hujan. Saya punya saya tidak kasih Pak Kuni. Saya suruh mengaji di rumah.
0: Ya oke ingat ya li wahe akan. Wow tak oke ingat itu dorang punya ilmu bebek. Ilmu bebek
1: suka main air.
0: Ya itu tidak boleh dapat lihat air dorang lebe dorang suka itu. Ya itu. Ya malum ya anak-anak tiani.
1: Iya.
0: Untuk hilang lebe apalagi marame-rame itu. Patatatangku tatatangku talolalango.
1: Lalango itu ini rumput-rumput ilalang-ilalang
0: Lalango itu air.
1: Air yang tergenang. Di rumput-rumput maupun di lubang-lubang di PCP.
0: Iya, di PCP itu tanah air. Air lalango itu tanah air. Tanah dan air. Ya, sehingga jadi terjadilah kukudu. Ya.
1: Kukudu wau abongo.
0: Kukudu anu umbala lo tanah air di talalango itu juga kukudu begitu. Mualim zaman itu.
1: Iya kala itu.
0: Dan ya tidak punya sejarah hidup kalau tidak ada kukudu.
1: Asik. Saya kan pernah baku kudu kamari.
0: Iya Allah tiaga kenapa?
1: Iya saya Allah bangga ini menjadi mantan kukuduan.
0: Iya itu. Dan harus itu diakui Jamalin mahu.
1: Bangga dong.
0: Ya harus. Itu. Alatnya kuku dua wopongo bagi
1: ulo. Wopongo ini bagaimana poli Pak Kuni?
0: Mopongo
1: ini bagaimana?
0: Penyakit batarik-tarik biola. Batarik-tarik biola.
1: Asma.
0: Njo.
1: Cuaca olo itu dipengaruhi apa asma olo itu di

0: dipengaruhi oleh cuaca Pak Kuni kan, mopong itu.
1: Nah itu umopong itu. Banyak yang mau hidup biola.
0: Oh, apa bunyi-bunyi?
1: Iya, itu. Kalau orang penyakit itu asma beda, itu gagal mau tidur dengan dia.
0: Karena mau tak tidur dia, ada musik.
1: Dia mau ada musik. Gitu. Dia mau tarik dengan hidung, dia mau kas keluar di mulut.
0: Jadi dua jenis.
1: Jadi dua jenis musik. Hingga hangul baru keluar dari mulut basiul.
0: So menyanyikan kau kenal Veronica ko.
1: Iya. Nah untuk mati lah tilam betalama.
0: Mu ela umu lolo tiang.
1: Iya, memang nggak di tuatnya no tanggul alta dulu lah tiang betalama. Iya. Anu he, ya, walau maaf, walau juda. itu baik tu ju, mesti jamal itu alungo, mesti motio lungo. Wano itu terluari mau masuk dari dalam mio, ya, itu baik tu. Wow, itu yang cepat itu memoloh abe itu. Kalau polo omong mengepul di luar, itu ya itu petir Allah itu dia bawa tahu batu bulota Allah, ada musuh di situ.
0: Iya.
1: Karena itu batu bulota kan api takut api.
0: Mau tanya Pak Kuni, memolo abuti apa dulu?
1: Mengasapi.
0: Mengasapi ini bukan mau makan sapi.
1: Bukan.
0: Apa maksudnya ini mau membakar ini mengasapi ini? Apakah dari jenis rumput atau kertas ya, boleh
1: mana,
0: atau
1: mana-mana? Yang penting dia
0: mengeluarkan asap yang
1: mengeluarkan asap dan mengapi. Ada api.
0: Oh iya. Berarti ini yang basah-basah begitu yang agak lembab-lembab mau bakar itu ya.
1: Ya, hulu tau ya enggak.
0: Hulu
1: itu cepat sekali.
0: Jadi di perumahan tidak ada hulu tau tiali Pak Kun.
1: Itu kan kompor masa tia hulu tato tau. Berat kampung gimana itu?
0: Oh itulah yang telah lo bawa itu Pak Kuni. Ada bawa ini lo telur. Apa dulu baki lo telur? Boleh itu ya?
1: Yang penting ada asap. Keluar asapnya jo. Dah itu begitu. Pohide lio tahu amo masuk de dalam bele. Jo, wow dia mak motio lunga tu tiba lo pohon beti. Kan betul bih dalal kan banyak pepohonan tu.
0: Iya. Wow. Tapi Allah ada satu Pak Kuni yang mau tanya Pati Pak Kuni, apakah zaman dulu itu ada arahan dari orang tua yang begitu, mau bajongkok kasih lipat kaki, kasih rapat kaki.
1: Itu mau bajongkok polis saya pun tidak dapat kamar itu. Yang saya tahu itu mau bawa itu bawa api. Itu. Bajongko mau bawa apa poli pota poli itu.
0: Iya. Ada Allah yang beredar seperti itu makanya ada tanya Pati Pak Kuni.
1: Ya, itu poli di pota latia poli itu.
0: Oh, saya.
1: Ya, itu pelehi aja hindari bawa yang berbau besi. Logam. Hu alimo pun. Iya. Itu rante. Udah hati-hati.
0: Saya.
1: Wanu tok dalam mau oto lo, wanta oto.
0: Iya kalau mau naik bentor wane, ini besi banyak.
1: Nggak mau itu lo beto harus menghindar beto. Jo, nggak itu poli untungnya lo poli beto larinya di bawah listrik itu dia tertekan oleh kabel listrik, terima oleh kabel listrik di situ. Labu anu mama botu bulat lah botu tieli jo.
0: Minta
1: baitong. Adito Allah beti ati dia apa beto? Wanu luar beti pada umumnya ya. Itu di kampung-kampung. Ini kobong ini dia pagar dengan kawaduri. Minta baitong. I awasi. Mubas rom Allah itu anu. Wanu o ilato. Minta baitong. Ika waduri beto.
0: Iya.
1: Jo, hati-hati beto. Boti, ya beto kan kejadian boti televisi lo ulo popo bujo malah datang itu beto.
0: Iya.
1: Beto, Apa tima jika di lapangan kosong berjongkok rapat kaki?
0: Iya, itu yang ada tanya.
1: Itu pula jadi lu dengar wati apa lu itu?
0: Atau so metode sekarang itu ya?
1: Itu dirapatkan kaki.
0: Iya, jongkok kasih rapat itu kaki.
1: Mungkin antara arde itu ya?
0: Antara apa?
1: Arde listrik. Ya. Itu baca di portal, itu pun di portal latihan, itu kan ada itu lo tak latihan.
0: Saya juga tidak tahu dulu kamari ada atau tidak. Saya belum pernah di nenek suruh bikin begitu tian.
1: Yo, otak latihan pata wanu odutalo, mahamademe dudangata wamilo wawinggi luar. Inggi luar apa botak dole udah di luar. Untuk begitu, pohene lio dutalo waw didi katanya. Inti tinggal di buat itu mengobanggola nyajak tak lo Allah alam tu.
0: Iya.
1: Nah itu seboleh bagaikan anak ini.
0: Sudah diperbaiki tadi.
1: Oh bagus. Inti kalau mak pola awal hati aku mak kau yang ojo. Hilangku.
0: Bogamba.
1: Hilangku poli hilangku. Jo. Biar pemain hilangku alemai.
0: Ada tukang langgu yang di TMBA. Tehairu.
1: Ya, nah itu baito. Walau komentar putih.
0: Ada akun onal. Paku ni info cuaca bo mo lungo poli dulahu au. Dede loa walau acara li paku ni.
1: Ya.
0: Memang malo tombo wata gagang.
1: Ya. Itu baito. Dongko di poli. Iklim. Ya.
0: Iklim.
1: Ya. Di pertah wa berubah-ubah. Bekerja ke sana saja ente. Iya. Nunggu melodi di poli boh blok blok.
0: Boh apa?
1: Iya. Ah, nunggu melodi di itu boh menghayali kopi, onte patu, sanggalan patu itu yang paling gagah.
0: Iya. Ngoloyo.
1: Iya. Iya. Itu paling gagah. Betiju mau tata topangimba. Saya itu lihat ada itu beti-beti mau. Saya lihat ada yang di tengah-tengah sawah begitu. Unenwa'u. Bila maksab ribu akibat itu amulah begitu. Anja polo-polo mau tidak mau saya kasih besar itu api. Kasih lebih mudah tahu itu polo begitu. No di kampung langsung itu.
0: Iya.
1: Apalagi yang di gunung-gunung. Untuk begitu tahu amal melulu begitu. Kan di gunung-gunung yang ada di atas sana. Tapi yang asiknya di atas kapal aturan ini yang gagah.
0: Iya.
1: Kan ada penangkis petir.
0: Iya.
1: Kalau dia berkilat, dapat dia kemari pecahan api turun, mau jatuh di tanah. Mau dapat lihat itu. Karena ada penangkis petir di atas. Wah, hulu pala datu itu tahu. Memang mau butuh.
0: Saya.
1: Itu kalau petir itu di atas antena ini mau butuh.
0: Saya.
1: Ama ini saku siami berapa tahun tolak betitu talu lo antena tidak pulu api ngalo tahu no.
0: Iya.
1: Yo, dah tahu itu bila mau butuh.
0: Saya ulat tiap poli paku ni omo lumai TV tabung lo televisi li nenek wilo butuh.
1: Ayo. Televisi tabung.
0: Saya.
1: Itu karena tegangan naik.
0: Tegangan naik.
1: Iya. Baru tidak terpasang DPRD yang ke tanah yang
0: saya,
1: ke tanah. Entah puluh dia itu dalam bela
0: juga.
1: Kehati-hatian itu untuk dalam bela.
0: Saya.
1: Karena betul dongko ma pilaleme dongko wat etale lo didi dupoto ilata bulong kodu wau potu bulota.
0: Saya.
1: Itu itu ma. Teto-teto boti pengumuman. Boti ato tuti ato alamia ti alam mabo uto pa epoka lebe beliop mota. Jo alihuju ya malum tau ti ali sering beto palonga beto bikin tau niti boti anu kalau tidak ju ya uto beto uti boti dawo pe entapo alo boti kena didida o die. Talu mau deh yang banyak pepohonan, hati-hati. Apalagi beti pepohonan beti tobihu dalalak beti, pohon yang tidak punya akar tunjang.
0: Iya. Minta baito. Memang dia rawan sekali kalau cuaca begini.
1: Minta baito. Patati mo tatango, may buti kayo sombar buti mo tatango, buti jati. Minta baito. Imo tatango may buti kan ma pernah tai late ati ilo tango alio baito. Mesti mah hati-hati. Uanu didida, eleponuju karena daun itu kan kena hujan kan dia berat.
0: Iya.
1: Isu nak mau tanggomi tio, apalagi an main tintili.
0: Iya.
1: Nah sekarang itu di atas kabel itu dibotaki itu, dipotong-potong itu kayu toh.
0: Iya.
1: Jadi dia tumbuh cabangnya itu bodeh dalalo.
0: Iya.
1: Sehingga gampang dia rubuh.
0: Rubuh. Iya.
1: Itu begitu. Masa tiang enggak ada lah botaki ada mota.
0: Nah, supaya dia menjuntai ke jalan.
1: Tak itu, itu begitu. Alihuju, karena begitu, karena pengaruh beratnya, itu dia membahu dia dah lalu. Karena cabang-cabang hanya di atas jalan.
0: Iya.
1: Yang di atas kabel memang dia popot, dipopot-popot.
0: Popot-popot.
1: Iya. Nah itu, dah buhe talio imen bahu dia dah lalu.
0: Anggila
1: tio mau tatang ngomai, dah itu begitu. Umusi hati-hati.
0: Saya.
1: Ya.
0: Ini juga Pak Kuni, ada berkaitan mungkin dengan cuaca ini akan berpengaruh di debit air, iya kan? Jadi ada satu informasi yang penting juga disampaikan untuk masyarakat yang ada di Desa Pangi ini, desa di mana ya? Suawa di Pangi. Jadi sehubungan dengan kegiatan pengujian rutin persiapan operasional pintu air di PLTM Bone, ada pemberitahuan itu akan dilaksanakan kegiatan pembukaan pintu air sebagian dari pengujian sistem operasional PLTM Bone hari ini. Jadi diperkirakan debit air ini akan keluar mencapai sekitar 650 meter kubik per detik.
1: 650
0: meter kubik
1: per detik.
0: Per detik.
1: Unana, per detik.
0: Iya, iya. M di atas 3 ini atau 2? Meter kubik ya.
1: Iya.
0: Berarti terjadi peningkatan Pak Kun ya. Peningkatan arus dan itu debit air di bantaran Sungai Bone.
1: Iya, itu. Hati-hati.
0: Iya.
1: 650
0: M baru di atas 3.
1: Meter kubik.
0: Oh, iya. Kalau 2 sendok kubik. Iya, iya. Jadi di suasana Bone Bolango Pak Kuni, masyarakat yang berada di sekitaran bantaran sungai itu bisa meningkatkan kewaspadaan selama kegiatan berlangsung dan tidak melakukan aktivitas di sekitar aliran sungai. Dan menjauhkan peralatan, ternak, atau aktivitas lainnya dari area bantaran sungai untuk keselamatan bersama.
1: Betiju, begitu.
0: Iya.
1: Utamanya juga teh paham aku ngayo bila.
0: Oh iya betul Pak Kuni, betul. Iya.
1: Untuk itu.
0: Yang jaga kaseba minum air DP ternak ya kan Pak Kuni di ini sungai-sungai.
1: Perlu mato ahli ju.
0: Iya. Itu.
1: Untuk itu, wah buat itu hepa mahu ngayo bila to, mesti dia buat isi-isi yang lilo maju. Karena dia tatama botia serta gulung-gulung kamar dari atas.
0: Iya.
1: Lebih kalau di lebih ju di gunung-gunung. Itu banjir itu semua dapat tahu.
0: Babunyi.
1: Babunyi kan batu-batu kan dia bakar. Sebab bunyi memang dapat dengar sekali. Kan di antara gunung toh.
0: Iya.
1: Jadi gema bunyi itu dapat dengar sekali. Mabu bulu utamai sudah. So ada kamari dorang itu. Menghindar saja. Itu betul. Orang banyak orang beti-beti makan yang mama anak kan?
0: Iya.
1: Nah itu betul. Ya tahu lo beti mama lili baik beti serta gulung-gulung kamar ini air.
0: Bunda nawa.
1: Kan dia baru sekali.
0: Saya.
1: Ya boleh motor tamal lagi jung. Apalagi dia gulung-gulung kamar ini sekalian sudah dengan beti rerumputan,
0: iya, kayu-kayu. Ya,
1: kecuali kayu suka yunu kayu di kecuali itu. Anbo kayu jati kayu walu beti walu itu. Itu apalagi juan batang. maili lihai batanga, poli ini bacerita poli banjir lo utang kula batanga bukan jasad. Jangan diartikan poli itu jasad. Batanga itu sepohon kayu yang dihanyutkan oleh banjir. Itu betul batanga begitu. Tanggulah le batanga jauh mak ya poli dia jasad itu di ya itu poli yang dimaksud. Ya.
0: Nah, iya. Jadi itu himbauan yang disampaikan oleh apa namanya pihak PLTM Bone.
1: Iya. Itu apalagi jadi di kalau ini di Kuala Bagini di Boklok Kuala hati-hati.
0: Iya, di situ itu yang memang
1: iya. Di Boklok Kuala ada kalanya juga dia mogala itu bok itu jangan sampai pun mau longsor kamar pun itu.
0: Iya.
1: Anu ilu data luhu pembangun mohei. Itu begitu. Makna lu besar itu.
0: Iya, iya.
1: Iya.
0: Pak Kuni, saya jadi ingat tragedi yang kemarin ini mahasiswa yang kemarin di Bone Bolango itu
1: itu.
0: Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi satu pengalaman dan insya Allah tidak ada yang ada aktivitas di sana itu ya Pak Kuni.
1: Nah itu berdasar pengalaman.
0: Iya.
1: Nah itu tidak diturunkan itu masih
0: betul.
1: Itu karena mau lo itu wali itu.
0: Iya.
1: Nah itu apalagi hati di bagian jurusan lo itu mau tidak mau
0: ini
1: harus.
0: Ini mapala. Lingkungan alam.
1: Itu. Ya, itu satu. Kedua, Allah ada jurusan yang geografika apa itu
0: iya,
1: ya?
0: Iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Harus orang teliti di saat hujan.
0: Iya, betul.
1: Mau tidak mau balango.
0: Iya.
1: Jadi kalau memang mau balango, cari yang ada jembatan. Kan mau balang ulo tidak ada jembatan itu juga pemulih dutula ija atama beti
0: batu-batu
1: ya apalagi perempuan sedangkan laki-laki juga debo apalagi nah itu musiman jamaah wahia ayat tinggal lewano molahu apapun biar tidak ada penelitian yang mengulik daripada itu nah begitu mesti hulu deh alih jamam balang untuk dutulah beresiko sekali begitu balang untuk dutulah begitu jo nah itu boleh maaf boleh olok ti nah itu karena uti umai lo wali nah boleh diingatkan lagi
0: iya oke Pak Kuni, orang mau break dulu Pak Kuni.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Lanjut.
2: Iya, kata tidak bololol lo dengerin lagu itu tu.
1: Kenapa Pak Kuin?
2: Karena panas para senior satu pun sudah tidak ada lagi. Ya itu begitu pulih dari donggo. Wah tiap bod donggo hehe toh bodoh.
1: Apalagi saya belum ada.
2: Iya. Itu lagu itu ya dulu kan bendo ada iya. Pasar malam pasti dorong menyanyi akang mah pulih kalau menyanyi lingo liputi.
1: Oh. Lagu pamungkas.
2: Iya, begitu kasihmu begitu. Pada ya ilengimu. Pemulai lalimu. Iya. Nah itu, sebenarnya itu lagu itu ada kaitannya dengan setelah kita sudah mendapat alam kemerdekaan. Itu. Ya karena sudah bebas, dah itu kasih pada ilangi. Itu. Ada kaitannya ke sini.
1: Ya. Harap pula tiata kekasihmu buat ditilanggul.
2: Itu kasihmu dari kata kasih. Nah itu. Lanjut.
1: Nah. Saya.
2: Itu. Buat dia. Tapi itu bagus saja betul lagu belum apa lo ini. Belum apa lo. Ini kebanyakan lagu Gorontalo buat bolo asal-asal cumu. Ya. Itu bolo asal-asal cumu sehingga pemenggalan per suku kata itu sudah tidak tepat lagi. Contoh yang kecil bahwa maaf boleh ini sisip. Dilata oli pata nah itu. Utiti oli do motor atau oli do oto. Iya. Sebenarnya penokannya di kata o. Dilata oli pata bukan oli pata Oli Pak ya betahu le tal le me utit Pak Umar Jafar. Almarhum mati. Hilang le me tutul mengelo di lagu.
1: Iya, so itu.
2: Iya. Bilahi partitur lir tima partitur lio wali bilahi. Nah itu lagu dulu itu kan ada partiturnya. Ah, bolo ma polo. Lanjut.
1: Saya
2: mau cerita buat ya lo.
1: Lo. Kuaka.
2: Iya. Nah itu kuaka masa tiap beti yang berat cuaca politik baku panas bola. Jo memang nggak tahu nanti. Nah beti apa lagi cuaca ekstrim odi. Nah mak itu baik tanggul lama ekstrim jo. Nah itu musim mak isi isi lama mulu. Ekstrim itu main biru udah itu petala. Itu mimpi lu ada untuk petala itu makanya itu pahila lu hati-hati walau buat ekstrim itu terjemahan ya lu mau tak mimpi lu ada untuk petala itu begitu alih itu mau tolu mau sama anak liyo
1: saya
2: nah walau ekstrim ini ya lu orang mau nyebut betul ya bikin sau. Itu karena apa? Yang namanya ekstrim itu kan tidak semua orang memahami itu. Ya, buat namanya oke. Okay. Orang tahu. Dia ulang mata, mimpi lu ada topetala. Alih itu sama sisi lo makmul-mulu. Ya, itu. Anu yuju dia malo, ya. Intinya isi hal itu buat tua ulih lo doa. Nah, tiba-tiba. Tua ulo dua akan maisi isi aliti alida mah menghindar.
1: Iya.
2: Itu.
1: Pak Kuni ada komentar ini.
2: Siapa?
1: Siapa ini ye? DP nama ini siapa kok? Pak Yusuf. Soalnya tak tulis Yusuf di WA.
2: Jo.
1: Menurut matono ultimai loli lo mah. Menurut li Pak Yusuf. Dari Inka di Tinelo. Tula-tula do to kontak buat Yusuf. Wali Inka mau tatu indah Pak Kuni dari Inka di Tinelo. Tinelo sekarang mendung mungkin semu hujan.
2: Ya, itu. Sama orang Allah tata Inka mendung. Ya. Itu tidak lama lagi akan Diana Nasution nih.
1: Mendung tak berarti hujan begitu.
2: Itu boleh delo itu. Itu anu dia Nasution jemaah pemanyanyi lagu itu Biarkanlah hujan turun.
1: Hi, Bohemian Rhapsody Lady. Di.
2: Nah, itu judul lagu itu
1: Kuku Diding.
2: Ya. Wano omok-molumi mus Mulyadi.
1: Yang mana?
2: Ya. Tetes hujan di bulan April.
1: April.
2: Itu baik. Kuku Diding enggak milau ti. Makanya hati-hati.
1: Aku ini so ada banyak ini komentar. Nah, ada ti Bulika.
2: Ya.
1: Wano polo Didi jabo muhayali mau ngilu kopi kuning. Mau hinggi mota atau mau pok beresi mota buat ti puputa lo. To tanggi meambo buat ti to tili lo bele ma bolo mau olah tinggal bilo hello
2: Ya ada ui, ada ui to. Lepas mau heli mekan
1: de kopi to. Ula ula to kopi.
2: Ya ui to.
1: Buat ti mola pakuni to jal to jalan 20. Ya tak buat jalan 20 buat ti mau lo. Una na puluh huntawa lo puputa lo puluhun tua lo puputa lo kuni. Pokoknya mah di dumu otawa bo hito puputo hintali jato dulu dulu lo. Dutula. Dutu lo dutula.
2: Dulu dutula.
1: Dulu
2: dutula.
1: Itu dari Patibulika.
2: Memang tau boti perhiasan dan percaparupnian ini semakin tinggi. Bolopom ma ilio ma itu baito kan. Baito bolopom poma ilo ma mongolio baito. Botia ai gelas lo air mineral botol. Na itu pampers anak-anak.
1: Iya.
2: Itu baito bahkan pembungkus wanita pun bolopom ma ilo ma mongolio. Ati olo baito na itu baito yang perlu itu ya ditanam itu disembunyikan. Iya. Nah itu hingga walaupun pemailma Allah tahu, ya nama mobil atau tato pengimba, malah tak boleh buat dia to palelio,
1: omol
2: luas subuh walau palel buat dia main doh
1: ada lagi Pak Kuni, tibasmus. Semoga sehat Pak Kuni. Amin insyaallah.
2: Amin.
1: Yang jadi misteri itu kenapa petir itu selalu jatuh di area-area terbuka seperti di lapangan, di sawah, di kebun dan pesisir sungai. Sebagian jarang petir itu mau jatuh di area keramaian seperti di perkotaan. Insyaallah dijauhkan. Iya.
2: Nah itu. Ya alam terbuka itu, boti-boti petir, boti-boti bulu tak pintar anto. Enggak ada mau lihat di alam terbuka dia tidak mau dia di alam.
1: Iya.
2: Jo, mau tetapi yo, jo, yang mau lihat di banyak pemukiman tiang dia buka itu bom tetap boti-boti bulu tak pamus.
1: Debo dia sayang kita orang.
2: Jo, mungkin karena ada penangkalnya kan kepadatan rumah itu satu. Keduanya itu ya saya juga tidak tahu jo di pota poli uitan wololo. Boti ya, boti mata alam ya tiap boti di ketinggian 70 meter boti ya kan, ada kan penangkis petir. Mungkin ada spleteran dia, di sekian spleteran yang tidak akan mengenai itu. Karena boti mak melangkah tata alam ya hati-hati, 70 meter itu wow pengolau boti mak ada itu antar. Yang bola betul anu ilata itu juga kilat menyambar itu. Memang dapat lihat percikan api mau ciri kamar di ini. Riki beti di Mahaya Ama.
1: Ilong wati
2: di luar itu. Karena ilong tengah lihat tulu lo deh main. Ya memang mau pica di atas itu. I beti umulangkat tapi tulu puluh meter itu. Ya. Wanume ulah memang ngono heda wow, apalagi kalau malam mau bangun lo
1: nanwa
2: wah patah mau butuh tuh itu mau butuh
1: nggak butuh lo blitz lo toh heboti
2: jo nah itu sudah mah mahulu topol mah polu lo bolo aling ngoleh mah tan apa yang tikuni ada doa meni mongoliti nggak wah mau lo heboh pun mah mau doa boti. Bel ma itu dah lepas nak aku keluar kata kampung anting lagi jangan anak wade kampungu.
1: Harap pulih mengulur tipaku ni mengaruh atau.
2: Harap pulih mengulur betul. Hemodu abot ya. Hemo molulo. Buat lima dua ma poli baru sebakilan. Cuma dia poli bakuni sembah asap poli, sembah bakar poli. Dan apa yang dia doa-doa? Hi kalau kau imongoli itu. Enya. Tema pilih lima. Nampil ma iting kajamek dah. Udin katimu lima lagi tahu lo kota tiali udin. Enggak lah mito kampung udin. Kira-kira dia pilih praktek ya latihan dia atas mengolih olah ngolah yang mantap kamu. Nak uido, nak bantu uhe alon ni mengolih buti to kota uti mantap kamu kemeh uti longol uti mengolih.
1: Ada tip komentar onal-onal lagi nih Pak Kuni. Wanu ila to wolo bulung godu u he de lo lio to musyawara lota monika wolo arti lio Pak Kuni.
2: Oh, jo. Itu bahasa isyarat mu'ami. Gohulon talo beito kebanyakan bahasa isyarat. Ndak itu beito walio mate talo mao ilata wau bulong godu. Itu beito ilat itu kan kilat.
1: Perhiasan ya.
2: Kilat itu foto. Ndak beito. Beito utekeni beito. Ndak beito wau bulong godu kan hiburan.
1: Oh ya bumbang bumbang.
2: Ya. Ilata bulong kodu ondua ohuloa.
1: Apa itu?
2: Ondua ohuloa itu betia baju pengantin dengan tanpa duduk. Bu Ade.
1: Oh berarti catering-catering. Oh lo masuk di situ.
2: Tidak itu. Anu catering mah urusan lo. Walau itu.
1: Oh begitu
2: eh. Kebanyakan bahasa isyarat orang untuk betia. Nah itu, kalau bahasa isyarat itu bahasa model lomo itu beda. Nah itu, bahkan lebih bingung lagi, open tentang kalau mau hulodu uti dabo mau itu lo tiom pulau tota.
1: Saya.
2: Karena susah diterima kok
1: ini. Iya.
2: Open tentang kalau mau hulodu dabo mau itu lo tiom pulau tota. Hi, bingung kan?
1: Yang mana? Yang mana yang dia bilang pak kita ini sebenarnya?
2: Nah itu beda. Walau begitu, wantu-wantu hete, bingung pak.
1: Iya.
2: Ya, jep tihulu atau bongo uti mau pate tido. Itu. Umat itu aja untuk bongo begitu kan. Itu. Tapi makna lio walau. Itu bahasa lo hulonta itu mendelomo. Ya. Tapi yang tidak mampu menyelami itu, pebuto lah lio pak. Ya. Untuk begitu. Pebuto lah lio tau jo.
1: Lo mesti timaciri ati mohelo mohelo bulong godo timaciri to dua lo maciri.
2: Maciri berarti ada urusan bisnis.
1: Oh nanawa.
2: Oh nanawa.
1: Ma ilo tak bololo uolo lo batu lo kulot.
2: Ya. Nah itu beto. Aman maciri tu.
1: So pakai jurus.
2: Anjo, nak untuk bertiak bol maaf bol allah bertiak jun. Si maciri dong kalau tiang al sili tangpe.
1: Ada iklan lima ciri yang lewat.
2: Anjo, jo. Allah maaf bol. Lanjut.
1: Saya.
2: Dong kalau komentar beto.
1: Belum ada Pak Kuni. Jo,
2: jadi itu beto. Wanita buat tilo humayare to polohungo. Kalau polohungo, jangan nanti lo humayare to polohungo. Bahwa polohungo itu satu pohon yang paling indah dipandang.
1: Wow.
2: Itu. Dia siapa yang tidak senang melihat polohungo? Karena apa? Perpaduan warna polohungo itu sangat.
1: Iya. Ada. Itu. Ada warna burgundi.
2: Ya, pokoknya semua warna ada di situ. Ya, dan mah wolo itu puayuan wolo.
1: Ada warna yellow.
2: Sampai itu lu mau ngobangku lama. Wali ohila mo potet de lowo uti betika inimu. Pemilih iyo polohungo andila pemilih iyo kupu-kupu. Alingua. Pemilih iyo uti alingua. Perpaduan warna lo alingua wa boti boti polohungo. Pembelajar ya mah olehmu itu buat yang dimaksud itu polohungo itu keindahan pandangan keindahan ini ibaratkan itu perempuan itu
1: warna-warninya indah dipandang mata itu. Wow
2: Minta itu, demikian Pak Onan-Onan. Sudah, iya, tidak usah bertanya lagi.
1: Kita beralih ke komentarnya Mas Bambang Mbak Yati. Kalau bahwa saya tahu bahasa Jawa, saya somba translate kamari, bahwa saya bahasa kamari dulu dengan bahasa Indonesia. Tipe aku nih yang bertranslate ke bahasa Bandung Rejo. Cuaca di Bandung Rejo mendung-mendung dikit. Hampir setiap hari Bandung Rejo turun hujan, tapi alhamdulillah tidak menyebabkan banjir. Kuni Kak Indah, insya Allah datang ke Bandung Rejo lagi ya.
2: Ya, insya Allah. Nanti melaku-melaku yuk.
1: Apa itu?
2: Ya, wong jalan-jalan. Celong-celong.
1: Celong-celong ya. Nggih.
2: Ya. Ya, belum janji juga ya. Ya, namanya penyiar tiali bagaikan tukang masak.
1: Mahu deh.
2: Bisa dia keluar, tapi tidak seberapa lama karena dia mengingat masakannya di studio. Itu ibaratnya itu seorang penyiar jadi tukang masak. Mahu deh. Iya. Sekalipun dia libur, tapi masih mau bikin ini dan itu. Iya. Itu data upah tua loh. Pasti ya, berhadapan ya dengan laptop, bikin ini, bikin itu.
1: Ya. Oke, Pak Kuni, kita langsung di penghujung waktu. Maledengku.
2: Ya, itu. Dah bapa hilalio deh olah untuk berti ya. Tatapu isi ya, liwau dila mau palongo. Itu. Bikin perhitungan.
1: Iya.
2: Karena dongko di poli keadaan no cuaca, dabo itu Allah tak tahu hide dua, pelehia dia mau. Potala juta mengutah tuntu mengodula antuk utah tilongko haji, tilongko haji botia itu mau poti tipu dua aju pelehia dia mau tu toto nulula uhilele ta umon to masariki tungkulo mula magaribi. Nah itu insya Allah ju pelehia dia tu uhilele ta botia itu. Yo dak itu jo. Wa bolo to lan to lo timo ami dak bo ido ido pia yo dak bo isi isi alu au di lah mo palongo. Dan demikian dak yang dapat kami sampaikan saudara-saudara titip pidato.
1: Macam ini mo dapat inga bola.
2: Ya, saudara-saudara pendengar, kami lihat titik putih sudah berada di tengah-tengah lapangan. Maksudnya balik itu.
1: Titik putih.
2: Ya, kan dia taruh di titik putih kan di tengah-tengah itu. Ya, sudah dilaksanakan penendangan pertama.
1: Wow, penendangan pertama.
2: Ya, amaso, tidak.
1: Tidak jadi, tarik ulang bola. Oke, Pak Guni. Ayo,
2: kalau boleh dalam, aku juga mau datang mengedula atau dumawa kutu, mai mau mutu mawa kuaku dulu, mai mau bubulo, wati-hati Pak Guni.
1: Wati-hati tatu indah. Indah,
2: bawa ditopo, amin-hati, amin-hati, amin-hati.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mendukung pelaksanaan Makassar International Writers Festival 2026 sebagai upaya memperkuat ekosistem sastra nasional. Festival sastra yang berlangsung sejak 2010 ini menghadirkan lokakarya, diskusi publik, pertunjukan seni, hingga pemutaran film. Tahun ini, MIWF mengangkat tema Recoordinate yang membahas hubungan seni, budaya, dan persoalan kemanusiaan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang pengembangan penulis muda dari Indonesia Timur melalui program Emerging Writers. Direktur MIWF Aan Mansur menyebut festival ini dapat bertahan karena dukungan komunitas dan masyarakat. MIWF 2026 menghadirkan ratusan panelis dan kolaborator dari berbagai negara untuk memperkuat jejaring sastra internasional. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya mengodula'a, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Kuliner yang nanti akan kami spill ke ruang dengar Anda di pagi ini, sahabat budaya, adalah referensi dari rri.co.id. Menjelang Idul Adha, ada yang lagi ngumpul-ngumpul resep biar daging yang diolah ini lebih apa namanya gurih, lebih tahan lama, atau juga bisa dijadikan sebagai menu favorit. Hidangan tongseng salah satu pilihan menu bagi masyarakat Indonesia mengolah daging kurban yang diperoleh selama perayaan Idul Adha. Kuliner khas ini menawarkan cita rasa yang kaya, perpaduan bumbu rempah-rempah tradisional yang kuat. Karakteristik utama dari menu tongseng ini, sahabat budaya, ada pada penggunaan gulai kental yang dipadukan dengan kecap manis dan sayuran segar. Pilihan resep ini sangat cocok untuk memanfaatkan seluruh bagian daging kurban, baik berupa daging sapi, domba, maupun kambing. Nah, ada juga penjelasan dari situs resmi International Journal of Gastronomy, tongseng ini lahir dari kreativitas masyarakat lokal memanfaatkan sisa potongan daging pada masa kolonial abad ke-18 sampai ke-19. Bagian daging premium umumnya dikonsumsi oleh kalangan bangsawan. Masyarakat kemudian mengolah sisa potongan daging kurban atau konsumsi harian seperti tetelan dan jeroan menjadi gulai kental. Setelah itu, masakan ditumis secara dadakan ya bersama kecap manis untuk menu baru yang disebut tongseng. Pengen makan tongseng. Biasanya orang kalau ke mall pengen tongseng ayam, tongseng sapi, ya ada tuh di salah satu tempat yang menjadi favoritnya Litatu, di mana itu ya? Ada deh. Tapi sekarang ini lebih enak kalau kita membayangkan ya. Siapa tahu ini menjadi salah satu menu juga di pagi ini khas dari Gorontalo, DP nama Payangga. Ponula ataupun Tola Payangga. Watia Boti Mo Ela Deli Ibu Ida di Bualemo. Di mana dulu itu? Desa Tolitio? Desa Tolitio? Atau di desa mana itu ya? Pokoknya di Ibu Ida yang ada di Bualemo. Siapa yang dapat dengar ini Tita tuh punya suara? Kalau baku pinggir dengan rumah Ibu Ida, salam hangat, selamat mencari payangga. Kita orang menyanyi dulu lagu.

105,1 MHz Pro 4 dari Gorontalo, masih dengan informasi-informasi kuliner dari seluruh penjuru Nusantara ya. Kali ini kalau tadi ada tongseng, apalagi ya. Soal kuliner ini sebenarnya banyak ya sahabat budaya, malah kadang-kadang bingung harus milih makanan apa, karena di Gorontalo khususnya itu banyak sekali kuliner yang bisa dicicipi. Oke, sekarang siapa yang suka dengan dengan tumis terong saus tiram yang lezat bergizi, tapi bikinnya mudah dan praktis ya. Terong Wanuto Huluntalo Tanggulio Ihu Poki-poki ya. Salah satu jenis sayuran yang banyak diolah menjadi berbagai menu masakan sehari-hari. Ada namanya terong ungu. Kandungan antioksidannya, seratnya, dan nutrisi pentingnya bisa didapat di situ. Salah satu sayuran yang baik untuk dikonsumsi secara rutin. Terong juga ini dipercaya membantu kesehatan jantung dan mendukung program penurunan berat badan karena rendah kalori. Tapi kalau somo masa dengan DP minyak, DP sambal, dan lain-lainnya, ini bos sama bikin asam urat. Ya, ya, artinya bisa dikontrol cara makannya. Salah satu olahan sederhana yang bisa dibuat di rumah adalah terong saus tiram. Tumis terong saus tiram. Oke, cara masaknya seperti apa dan bumbu-bumbunya seperti apa, itu bisa Anda baca di rri.co.id.

0: kue apangin adalah bagaimana terbentuk adonan di atasnya adalah menghasilkan lubang-lubang. Dan tentunya ini menjadi ciri khas dari kue apangin.
1: Ada yang menarik di Kelurahan Dembes 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, setiap tanggal 10 bulan Muharram tahun Hijriah. Masyarakat dari berbagai daerah rela menikmati macetnya jalan di kelurahan ini untuk mencicipi penganan khas Gorontalo, yaitu apang colo atau apangi atau kue apem. Pemandangan ini menjadi keunikan tersendiri bagi pengguna jalan di setiap tahun pada bulan Muharram. Setiap rumah terbuka lebar menjamu tamu-tamu untuk mencicipi kue apem pada festival apangi. Hadirnya festival apangi di Kelurahan Dembes 1, Kota Barat, Kota Gorontalo, semakin memperkaya pariwisata di Gorontalo. Semangat masyarakat Gorontalo dalam mendukung berbagai kegiatan pariwisata diharapkan menjadi energi untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang lebih mendunia. Sejak tahun 2005, Kelurahan Dembes 1 ditetapkan sebagai Kelurahan Wisata Budaya dan sudah melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusianya. Yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi Dembes 1 sebagai daerah tujuan wisata dengan segala potensi wisata dan desain kawasan HAM industri. Berangkat dari hal tersebut, ditetapkanlah Festival Apangi sebagai kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat Kelurahan Dembes 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengusung Festival Apangi, Zulkarnain Husain.
0: Festival Apangi itu sejarahnya dimulai sejak tahun 2016. Ini merupakan inisiasi dari pemerintah kelurahan, kemudian dari lembaga-lembaga mitra pemerintah dalam hal ini Karang Taruna, LPM, kemudian PKK dan masyarakat yang ada di Kelurahan Wisata Dembes 1. Ini kenapa terinspirasi karena Dembes 1 itu merupakan kelurahan wisata yang ditetapkan tahun 2005, tapi ternyata belum mendapatkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Olehnya itu pada tahun 2016 disepakati oleh seluruh elemen masyarakat di kelurahan, akhirnya kita menetapkan festival apangi dilaksanakan secara swadaya murni. Itu biayanya berasal dari pemerintah kelurahan maupun dari warga. Dan konsep festival apangi ini adalah menyajikan kue apangi, yang mana kita ketahui kue apangi ini sejak dahulu menjadi kuliner khas Gorontalo, penganan khas Gorontalo, tetapi di tahun-tahun ini sudah mulai tidak dilirik. Olehnya itu kita angkat kembali dan kita melakukan riset, dan alhamdulillah ternyata kue apangi ini memang disajikan di setiap tanggal 10 Muharram, tepatnya di Asyura, dibagi-bagi ke tetangga-tetangga maupun ada di sini Masjid Kuba yang melaksanakan

0: dikembangkan lagi cara penyajiannya, bukan hanya oleh masyarakat Dende tetapi seluruh masyarakat yang berada di luar dari Dende untuk bisa datang ke Kelurahan Dende 1 untuk bisa mencicipi kue apangi secara gratis yang disediakan di setiap posko maupun rumah-rumah warga. Dan seiring waktu 2016 tahun pertama, 2017 sampai 2018 tahun ketiga, partisipasi warga dalam hal menyajikan, menyediakan kue apangi itu semakin meningkat, dan juga kue apanginya yang disediakan juga semakin banyak. Dalam festival apangi ini, karena saking banyaknya kue apangi yang disediakan oleh masyarakat, maka tentunya orang pada bosan hanya makan 2 sampai 3 itu sudah enak. Maka masyarakat juga sudah menyediakan yang namanya sebuah buat tangan, oleh-oleh buat tangan kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk apanya yang bisa dibawa pulang untuk menjadi oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Dan tentunya apanya yang dalam kemasan mika maupun tas ini ada identitas masing-masing warga. Di situ ada nama, kemudian nomor telepon. Kita berharap agar nantinya pada saat mereka bawa pulang dan mereka ternyata menyukai apanya ini, menjadi referensi untuk ke depan, oh ternyata mereka bisa memesan, ada nomor kontak di situ, itu bisa mereka lakukan.
1: Sebagai masyarakat yang sempat mendatangi Festival Apangi, Denilsya mengatakan kegiatan Festival Apangi ini penting untuk dilaksanakan karena memperkenalkan kue khas daerah kita.
2: Di Festival Apangi kemarin saya melihat ada semua rumah penuh dengan kue apangi, jadi setiap orang yang datang bisa langsung mencicipi. Yang paling diutamakan kalau ada orang dari luar kota yang datang sangat langsung makan, bahkan ada juga yang mau makan bisa buat sendiri. Festival Apangi bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena dengan adanya festival itu bisa orang di luar bisa mengenal lagi apangi itu seperti apa, kue apangi itu seperti apa. Festival Apangi perlu dilaksanakan tiap tahun karena memang itu juga salah satu kue tradisional khas Gorontalo, biar kita lebih memperkenalkan lagi ke luar daerah Gorontalo bahwa ini dia kue khas Gorontalo, apangi, atau yang biasa kita sebut apangcolo.
1: Festival Apangi digelar untuk melestarikan kue apangi yang identik dengan bulan Muharram. Dalam budaya masyarakat Gorontalo, kue apangi disajikan pada peringatan Hari Asyura 10 Muharram.

0: Warung lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
3: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Vem pra esse caieza.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Tita tuh pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini ada Tia Ngafani yang akan menemani suasana Nusantara siang di hari ini. Salam budaya semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

Moulindapo. Moulindapo merupakan gabungan dari motota, yakni kecerdasan pikir dan kecekatan bekerja. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, Wanu bilo helato totae walio odelo dialu umuali, dabo wuto iyo moulindapo. Jika dilihat dari perangainya, bagai tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi otaknya cerdas. Kecerdasan di sini berani mencetuskan ide-ide baru yang brilian yang belum terpikirkan oleh orang lain.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya buat semuanya yang saat ini terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Sahabat budaya muwata temongo dulaa di setengah jam terakhir ya kita akan bersama di Regos Nusantara. Silakan nantinya bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0811 430 4040. Ada lagu Batak, terus juga ada lagu Manado ya, dan juga ada lagu dari Maluku ya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung, silakan bisa masuk di line telepon ya. Ditunggu sekarang buat yang mau bergabung, ingat tunggu ya buat semuanya. Oke, langsung saja sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal tunggu sekarang ya. Oke, silakan di line telepon. Untuk sahabat budaya yang mau bergabung, tinggal tunggu sekarang ya. Langsung request Nusantara. Halo. Ya, halo.
1: Halo, Nusantara.
0: Halo, dengan
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Ayu ya.
1: Iya, Tati.
0: Oke. Ayu mau request lagu yang mana nih, Ayu?
1: Lagu Maluku apa judulnya itu?
0: Lagu Maluku judulnya Mati Rasa.
1: Dalam itu juga.
0: Yang itu juga.
1: Buat okay. Semuanya yang ada mendengar Prosat RRI Prompat Gorontalo sama menjelaskan aktivitas untuk semuanya. Salam dirangkul aja ya buat tatua, buat satunya kamar itu ya. Hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat. Ya dan kalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku. Setelah Ayu, silakan. Langsung request Nusantara. Hello.
2: Hello. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bunda.
0: Iya, Om Afni ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Om Afni mau lagu yang mana?
2: Lagu Gorontalo.
0: Gorontalo. Oke. Okay. Gorontalo ya, tinggal lihat dulu ya. Yang adanya Manado sama Batak. Gorontalo sebentar.
2: Manado Jo.
0: Manado Jo, oke. Okay. Kirim lagunya buat siapa, Oma?
2: Buat Pak Ayu tadi yang di Maluku. Salam kompas, salam berbakti hati, salam persahabatan.
0: Iya.
2: Salam kenal, Bu Jamba Ayu, dari Oma Ayu.
0: Iya.
2: Buat Matia juga. Buat Ibu Farida, buat seluruh tim Prompat Angkatan Kecuali, bisa jumpa yang sudah salah semuanya. Dan spesial buat Pak Ingapan yang sedang aktivitas, bisa sekolah sama keluarga, dan cara saling bikin, gak akan urusan. Dan salam dengan Allah SWT.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ti Oma Afni. Setelah Ti Oma Afni, satu lagi yang mau ikutan di dua lagu ini, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
3: Sahabat Budaya Lohulondalo.
0: Ya.
3: Halo Enya.
0: Apa kabar Tata Neliku?
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Tienya bersama Tirestu, insya Allah masih diberikan panjang umur, sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu Batak Joenya.
0: Lagu Batak, oke. Okay.
3: Iya.
0: Kirim
3: salam per semua fans di mana saja berada, insya Allah sehat selalu, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
0: Yeah.
3: Paling spesial buat Enga yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta, teristimewa. Resu, insya Allah sehat selalu, amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih buat Tata Nelly dan juga sahabat budaya mau Tata Mengudlaa. Lagunya Tata Nelly dan sabantar ya. Oke, langsung kita dengan lagu yang sudah di request. Terima kasih, masih tetap bersama di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Sahabat Budaya, Mawat atau Mengudlaah yang mau bergabung di lagu Batak ya, lagu dari Sumatera, silakan bisa bergabung di line telepon. Ya, silakan yang mau bergabung di lagu Batak di pagi ini tinggal tunggu di line telepon di 0811-430-4040. Iin di Pohuwato, selamat pagi, menjelang siang ya. Terima kasih. Ya, halo Rekos Nusantara. Ya, Rekos Nusantara, halo. Ya, halo. Oke. Langsung saja saya bacakan yang sudah masuk di WA. Lagu Batak Jo Engga, kirim buat semua-semua Jo. Salam sehat, selamat beraktivitas, spesial buat Engga, semoga sehat bersama keluarga tercintanya. Lebih spesial buat Ananda Ilham Ishak. Katanya Ilham, kenapa Ti Engga pas ada ke rumah tidak bilang pada dia? Ah, nanti Ilham Ti Engga mau datang ulang. Oke, terima kasih Ibu Salma. Sehat selalu bersama keluarga ya. Pastinya ya, Ilham Ti Engga mau datang ulang, tapi lebaran ya. Oke, langsung saja kita kembali lagi dengan WA yang sudah masuk. Selamat siang, salam budaya Lohulondalo. Semoga sehat selalu Engga sayang, dari Mama Anggun di Bolihuto. Request lagu Rontalo kirim buat semua staf kantor desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya. Ada Pak Hengki, Adam, terus juga Admilantri Ahmad, Dewi Yusuf, sama semua teman-teman. Spesial buat staf kantor desa Dilo Niohu, ada Bunda Sarni Jumadi, Bapak Kisman Lamude, Uyan Ahmad, dan semua teman-teman juga. Ucapannya selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Terima kasih. Ya, untuk semuanya ya, selamat menyongsong ya. Kita akan sama-sama, khususnya untuk umat muslim ya, kita akan sama-sama nantinya untuk akan merayakan Lebaran Idul Adha. Kita akan sama-sama, dan mudah-mudahan yang sudah siap berkorban, sudah siap semuanya, aman dan dilalipata berbagi kepada yang berhak menerima. Semoga yang menerima juga senang dan mendoakan kita kembali ya. Oke, masih ada lagi yang mau bergabung, silakan. Sebelum tinggal mau putar ripa lagu, selamat ya, selamat dulu yang mau bergabung dulu nih. Oke, halo. Iya, Rekos Nusantara, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Ida di Tolite.
1: Halo, bagaimana kabar Tolite? Aman? Tidak ada banjir toh? Aman ya?
2: Tidak ada banjir, tapi cuma mendung.
1: Oh, cuma mendung ya. Oh, ini ada salam dari Ti Tatu Indah buat Ti Ibu Ida.
2: Halo.
1: Gitu. Oke, bahwa di sana mendung ya, so mendung-mendung.
2: Mendung iya, sekali. Mendung.
1: So mendung sekali. Oke, Ibu Ida. Ibu Ida ya. Ada lagu ini ya. Ada lagu Batak ya. Sekarang kirimnya buat siapa Ibu Ida?
2: Kirim salam buat Oma Albani, yeah. Bu Nelly Brosin, Mbak Yati, Bu Salma Tahir, Pak Nasrun, Pak Asri, dan Nenek Ambulati. Spesial buat Tata Kak Pani yang sedang menyiar, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, Kak Fani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Mbak Yatiku, kemarin ulang tahun ya. Bahagia selalu bersama Mas Bambang, bersama anak dan cucu juga di... Mana tadi Indah di Mbak Yati ini di Bandung Rejo. Ada Timas Poniman juga di sana. Terus juga apa kabar buat Oma Suci di Tianingo ya. Donggolo Tata Putra Mbak Tianingo. Terus juga buat Iin di Pohuwato juga, terima kasih sama Ibu Lis juga. Terus juga apa kabar buat Ibu Farida, Ibu Farida Talib ya, di mana di Allah di kabilah sana, di Oma ya, di Oma siapa dulu, di Oma Ani ya, apa kabar? Ibu Silvana juga apa kabar? Sehat selalu. Terus juga buat Tipaci sama Timaci Pego juga ya, apa kabar? Sehat selalu. Dan semuanya yang pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Untuk Rekos Nusantara cukup sekian, nanti kita akan sama-sama di jam 11 ada penyampaian berita bahasa daerah Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulundalo, Botia Polima, Banda-Bandalo, Habali, Lo, Hulundalo, Habali Uhiwalia, Metolipundo Botia, Tehas Dindanyalwatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengudato, Pamalenda Kabupaten Lohulondalo, tatapu mopowatu lo upango, ode mongo P3K, to APBD taunu talu-talu. Uti-beti, ilo tanggulame li Bupati Kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi, sabu umalo bulhu tolomola, wa umalo wali huwata dutua, de UP3K to daerah Berentiolio. To owoluo lo upango u ilengka delio mai umonto pusat. To aturang ito, upango lo pegawai pemerintah daerah bolo 30% mondo APBD. Uti beti debo ma lo ohawatiri olo P3K. Na olo donggo umputale to kondalaki mialo dina. Aliu dilamuhihe de wolo aturangi, pamalenda Kabupaten Lohulondalo, mamopo watu lo upango, dabo masa tia boti, debo ma ponaponao utanggulalio work from home, bolilio mao kalakalaja mondobele. Wow work from anywhere, bolilio mao kalakalaja totalulo iati. Atur lapangan itu juga. Ode P3K pohile lio tatapu ruku-rukunu melato kalaja.
1: Tota Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Tota Yowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Tota Yowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak, bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Ondu olo ito longgo namnya tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Haraga lo u mohelungolo lo barangi debo ma woluo uma lo botulo. Ungu ina mola mo botulo to haraga beti ode lo pale, malita, tamate, uau piala tula. Itikadis ketahanan pangan tanaman pangan uau holti kurtura lo o tanggulai. Imato lo haraga topa tali, pale, malita, uau tamate, wolu-wolu topa patali alo. Dabo malita umalo botulato haraga. Sabu tihedu lo lipunto botia palaluda alo malita lo hulondalo. Sampai haraga lo malita lo botulango pe'e. Dabo owoluo lo utanggulalio pangan tidio popale to hulondalo tatapu woluoluo. Uau ma to imato lo pamalenda haraga lo utopa patalialo.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu pale ilo luhe, hua lo bua umali labu.
3: Jika beras sudah basah, secepatnya ditumbuk jadi tepung. Artinya, menyelesaikan masalah dalam keluarga.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Ta hipopohunawa lo media sosial masa tiaboti umalo modata. Dabo pohile lio pikilang yopo uolo upohutuola to media sosial. I akademisi to IAIN Sultan Amai uau olo praktisi media Dr. Taufik Talalu lo otanggulai. To u di pomoluang atau media sosial musi pikilang iopo. Sabu tingga woluo olo tama mo poma ilo palato nyawa to media sosial. Tunggulo u palalu tu ola boti ma mali otawa lo tada data. to media sosial buti mo data ta mo obu adu mialo mo po obasa. Dila odelo ito bisa-bisala tohungo lo ungala bo ngota dulo tama ta motota. Boliwanu ma to media sosial mo data ta mo lametai odito odia. Wau tota meta buti debo luo umai mo osaki hilao. Ma wito lo pohile lio odetamo a ami udila boloto nula lo mao upo mai ode media sosial. Musipi kilang yopo wolo utua ngolato media sosial buti alihu dila mali bisa lalo tau.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Taluhu ito mayuhu. Taluhu tumolohu ode uohu-ohu. Tatonu tato uohu-ohu, tio ta mongoloyohu.
2: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Odu olo, ito donggo lamia tia toha bali ubah bahasa lo hulonalo. Eksportir tohu lo nalo, nizar lawani lo otanggulai, bu au lo hulon nalo, ma mo data tamo pia. Tunggu lo, ma hepotali lio ode lipu lo tau deli. Bu au beti tingga bolo hepo ma poma ima alo tau. Nabo, ma satia, ma muali wujudu doi. To Orlando bu au boti bo pohutu bohu u pola langalo mealo pola poalo. Namo masatia bu au boti mahe pohutu wolio u tanggula lio briket batok. Umahe lawolo lio odeli pulo tau deli. Uma popo bohua lio pola langalio mealo pomanggangia lio tililah hepo. Wau briket batok beti wanuto Arabi ma pomalio tabaa utam batilio mati hituhula to meja uma hilolo amai salang u pengindo palio poloo. Tunggulo polo a u lumuala yito debo odelo wambulo. Modata ta palalo lo briket beti sabu briket beti tanggula lio ramah lingkungan. Utie malihiango Orlando to u mopolai ati lapulo.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo odelohu idu wauda tahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo itolonggo lamia tia toha bali u bahasa lohu londalo. Tama ilo panyakit TBC, ma hemo ongingi to tau, wau ma hepe lehia lo tau. Tunggu lo tama ilo panyakit TBC buti dila muhuto me ipalakisa wau me iunemo. Itikadis kesehatan Kabupaten Lohulondalo Ismail Akase, lo otanggulai, pahamu lo laiyati to panyakit TBC buti palalu po ode to olo. Enlihu, tama ilo TBC dila umalo poti-potio wolo tau. Panyakit TBC buti donggo motapulo luli. Bo asalipo lo laita ume iunemo. Uau musi mai ohu ilalo ungalaa. Ma pilato iyo mai lo pamalenda to pusat to taunu 2030 di dulu ta o panyakit TBC. Wau TBC buti de dila bo tanggung ilo kesehatan. Dabo ma tanggung ilo tamo a ami. I Dinas Kesehatan Kabupaten Lohulondalo ma hi pengohia tombango u dila ma omongingi lo ta ilo TBC. Upalalu ito musime iunemo alihu dila malota palalo wau dila moombita. Ume iunema panyakit TBC buti debo mengawakutu. Bolilio mao mohu hewo ulo laita ilu-ilu nemo.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Bo odelo isiriki. Oditomola odiamai malodidu otaripu lio.
4: Seperti setrika, kesana kemari tanpa mengenal waktu, artinya keluyuran.
0: Mengudlawa mengota to, tanubo o dimola uma. Pilo pasambe umay lamia tia to, hianga betia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda mai. Lawa mengota to, habali betia, ju tanumai lapato. Udila mau patato, maapu ode mengota to. Utilala to bahasa bolo pohileala petunua petuhata. Wa utilala to lo iya, inde bolo petunual me amiatia. Wah tia te has din Daniel bolo me i odu ola po opo o da da da bo ando to udi pomo Hindu amia tia tata pomo po ela mai u lo laita isi isi ali wau di la mo palongo to u hitu atua ua ti dio po u ngope e heumbala lo didi wau heumbala lo patu. Inde bo oditopo watia mohindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lucía Motor.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama sampai saat ini dengan Prompater dari Gorontalo. Sahabat budaya, pemerintah kota Gorontalo tidak tinggal diam menghadapi musibah banjir yang menimpa warga di sejumlah kelurahan dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan penanganan di lapangan agar air cepat surut dengan membersihkan drainase yang tersumbat, Pemkot Gorontalo juga menyalurkan bantuan makanan bagi warga yang terdampak. Bantuan ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Gorontalo berupa 1.412 paket nasi yang dibagikan kepada warga di 8 kelurahan terdampak banjir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik sahabat budaya, monggo tato monggo doa'ah untuk kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat zuhur. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tradisi Mapakorong di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan merupakan budaya musyawarah keluarga yang masih dijaga masyarakat hingga kini. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan upacara adat seperti pernikahan atau rambu solo. Dalam Mapakorong, keluarga besar berkumpul untuk membahas pembagian tugas, biaya hingga persiapan acara adat. Suasana musyawarah berlangsung dengan mengutamakan kebersamaan dan penghormatan terhadap keputusan keluarga. Tradisi ini memperlihatkan kuatnya hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Toraja. Hingga sekarang Mapakoro tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam adat dan budaya Toraja. Sekian pas jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduwolo.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1.5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, okay. Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, langsung lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media.
3: Lumayan sepi ya.
1: Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa baik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri.

0: Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus dengan Pro4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, persoalan perubahan data desil bantuan sosial kembali mencuat di Gorontalo. Seorang warga desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bolemo, mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan perubahan dan pembaruan data desil ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo pada Maret 2026. Menindaklanjuti laporan ini, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan lapangan di Desa Tenilo pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari Kepala Desa Tenilo, Operator Desa Kasih Kesejahteraan Sosial, hingga Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kecamatan Paguyaman. Kepala Ombudsman Muslimin B. Putra menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan perubahan status desil warga dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan juga sahabat budaya, menurutnya masyarakat yang merasa keberatan atas perubahan desil masih memiliki ruang untuk melakukan senggahan melalui aplikasi cek bansos dengan melengkapi 14 item persyaratan yang dibutuhkan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus. yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Sudirman 30 Sahabat Budaya Mutato Monggo Dula Ati Ngafani temani semuanya sambari saat ini dengan suasana istirahat siang ya. Selamat menikmati istirahat siang buat Sahabat Budaya dan juga tinggal temani dengan lagu-lagu daerah dari beberapa daerah yang ada di Nusantara. Sahabat Budaya Mutato Monggo Dula, kita lanjut lagi dengan info berikutnya untuk menemani semuanya, di mana Sahabat Budaya Gubernur buka rapat kerja KORMI Provinsi Gorontalo. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja tahun 2026. Raker ini sebagai langkah memperkuat program kerja dan pengembangan olahraga masyarakat di daerah. Raker KORMI Provinsi Gorontalo dibuka Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dihadiri pengurus KORMI Kabupaten Kota, perwakilan organisasi olahraga masyarakat di Ballroom Hotel Yulia. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi terhadap peran KORMI dalam mendorong budaya hidup sehat melalui olahraga masyarakat.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
4: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kamar cepat.
3: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
5: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
3: Oh, jadi itu bukan saya anak?
5: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
6: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, Waruga di Minahasa, Sulawesi Utara merupakan makam batu kuno peninggalan leluhur masyarakat Minahasa yang masih terjaga hingga sekarang. Bentuknya menyerupai rumah kecil dari batu dengan ukiran khas pada bagian luar. Dahulu, Waruga digunakan sebagai tempat pemakaman para leluhur dengan posisi jenazah tertentu sesuai dengan kepercayaan adat. Situs ini banyak ditemukan di wilayah Minahasa dan menjadi bukti budaya megalitik di Sulawesi Utara. Selain bernilai sejarah, Waruga juga menjadi destinasi wisata budaya yang menarik perhatian pengunjung. Keberadaannya kini terus dijaga sebagai warisan budaya masyarakat Minahasa.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Pipin Amir Musa, terima kasih untuk sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu Nusantara. Dan kali ini sahabat budaya, kita kembali lagi siang hari ini dengan jejak pesona Nusantara. Ada apa dengan daerah kita? Ada apa dengan daerah yang lain? Pesonanya seperti apa? Dan sahabat budaya, kita mau ke lagu dulu. Setelah itu nanti Tiang akan berbagi informasi bagaimana pesona Nusantara hari ini yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, jangan kemana-mana. Karena satu jam ke depan Tiang akan terakhir akan menemani sahabat budaya semuanya. Nanti di jam 2 selesai juga sahabat budaya nanti akan ditemani sama Ti Mahaya Rahma ya di jam 3 nanti, karena di jam 14 itu kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta. Di jam 15 nanti atau di jam 3 sore sahabat budaya itu akan ditemani sama Ti Mahaya Rahma. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan jangan kemana-mana.

Sahabat Budaya, Kabupaten Malang memiliki Kota Malang sebagai enklave dan juga terdapat wilayah terpisah yang dikenal sebagai Penesklav ya. Mencakup Kecamatan Andapujon, Ngantang sama Kasembon ya di bagian barat dengan sebagian besar wilayah yang bergunung-gunung, juga beriklim sejuk, dan Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur bersama dengan Kota Batu sama Kota Malang. Kabupaten ini membentuk satu kesatuan wilayah yang disebut Malang Raya. Wilayah ini terletak di area pegunungan dengan pemandangan yang alami dan juga udara yang sejuk, sehingga ini memanjakan keindahan yang tidak terlupakan. Kita buka lagu dulu ya, Sahabat Budaya, untuk semuanya.

Baik, sahabat budaya, Pangkor Sagu, lagu dari Papua. Apa kabar buat sahabat budaya yang berasal dari Papua ya? Yang berasal dari Papua, selamat siang, salam sehat semuanya. Apalagi untuk adik-adik yang kuliahnya di Gorontalo sekarang ya. Sahabat budaya, kita bukan bicara Papua sekarang, tapi kita bicara tentang daerah yang ada di Jawa Timur ya. Kalau bicara soal liburan di Jawa Timur, pasti keren nih sahabat budaya. DP nama ada Batu Malang ya. Batu Malang, bukan Batu yang Malang, tapi cuma nama saja. Batu Malang yang memang tidak pernah ketinggalan. Kota berhawa sejuk ini selalu punya tempat baru yang bikin penasaran. Di tahun 2026 ya, itu ada banyak wisata baru di kota di Batu Malang yang lagi viral dan ramai dibicarakan, dan mulai dari spot foto estetik, wahana keluarga, sampai tempat healing dengan pemandangan yang alam yang memukau. Salah satu daya tarik utama wisata baru di Batu tahun ini adalah hadirnya banyak tempat bernuansa ala modern yang cocok untuk semua kalangan. Suasana sejuk khas pegunungan membuat siapa saja itu bisa betah berlama-lama sambil menikmati udara segar yang sulit ditemukan di kota besar. Yang menariknya lagi, Mongota atau Mongodla'a, akses menuju wisata baru di Batu Malang 2026 kini semakin mudah dengan fasilitas jalan yang lebih baik serta pilihan penginapan yang terus bertambah. Jadi kalau sahabat budaya ingin menikmati liburan seru dengan udara dingin, terus DP pemandangan cantik dan banyak tempat hits, Batu Malang itu menjadi tempat menjadi destinasi yang layak diprioritaskan untuk tahun ini. Terus di sana ada Batu Naik Spektakuler ya, menjadi salah satu pilihan wisata malam populer di Batu Malang yang menggabungkan konsep taman bermain dengan nuansa pasar malam modern. Di lokasi ini wisatawan bisa mencoba beragam wahana menarik, mulai ada permainan menantang seperti Gravitron sampai spot santai seperti Lampion Garden yang dikenal romantis serta cocok untuk berfoto. Juga menghadirkan pertunjukan air mancur menari dengan koreografi memukau, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan multimedia yang pada layar sepanjang 50 meter yang disebut sebagai layar terpanjang di Indonesia. Terus juga sahabat budaya, tidak hanya wahana permainan, pengunjung juga bisa dapat mencicipi berbagai kuliner Batu di area food court maupun mencari buah tangan di kawasan pasar malam. Untuk tiket masuk ya, harga yang ditawarkan mulai Rp45.000 saat hari kerja dan mulai Rp65.000 ketika akhir pekan. Di Batu Malang juga ada Museum Angkut, terus juga ada Jatim Park 2, ada juga Taman Rekreasi Selekta, terus juga ada Koban Rondo ya. Ini Koban Rondo dikenal sebagai salah satu air terjun ikonik di Batu yang memiliki tinggi sekitar 84 meter. Keindahan alamnya semakin terasa dengan suasana sejuk dari rimbunnya hutan pinus yang mengelilingi kawasan ini. Tidak hanya menikmati panorama air terjun, sahabat budaya juga dapat berjalan santai menyusuri jalur trekking maupun mencoba serunya labirin yang tersedia di area wisata. Kawasan Koban Rondo juga menyediakan beragam fasilitas pendukung, mulai ada DP area piknik, ada kafe, sama DP lokasi berkemah yang nyaman. Jadi bagi pencinta aktivitas menantang juga tersedia berbagai wahana seperti Flying Fox, ada banyak lagi, serta permainan menarik yang lainnya juga. Terus juga di sana untuk menikmati destinasi wisata, pengunjung cukup menyiapkan biaya tiket masuk Rp15.000 per orang ya. Kalau di tempat ini Rp15.000 per orang. Jika ingin mencoba wahana tambahan yang tersedia, kita ada biaya terpisah sesuai pilihan aktivitas. Ada di Taman Langit Gunung Banyak. Oh ya, Taman Langit Gunung Banyak, ada Museum Satwa. Terus juga ada Goa Pinus, ada lagi ya, itu yang terakhir ya. Sebentar, nanti gua pinusnya kayak bagaimana, Tienga mau bagikan infonya. Tapi tolong ke lagu dulu ya, tetap bersama dengan Pro 4 di 95,1 MHz dan 1008 kHz.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Sahabat budaya, tadi Tienga sempat bilang bahwa Gua Pinus itu seperti apa yang ada di Malang sana. Jadi ini Gua Pinus menjadi salah satu destinasi tersembunyi di Batu yang menyuguhkan pemandangan hutan pinus asri dengan udara yang sejuk serta beragam lokasi foto menarik. Tempat ini dikenal karena adanya jembatan kayu dan gardu pandang yang langsung menghadap ke area lembah sehingga menghadirkan panorama yang memanjakan mata sahabat budaya. Selain itu tersedia juga spot foto unik berupa rumah Papua dengan desain menyerupai jamur sampai dengan replika kapal yang kerap menjadi favorit pengunjung. Tidak hanya berburu foto, wisatawan juga dapat menikmati suasana damai sambil berjalan santai menyusuri kawasan hutan. Untuk masuk ke Gua Pinus, pengunjung cukup membayar tiket Rp10.000 saja ya. Sementara beberapa area foto ini tentunya dikenakan biaya tambahan. Wisata baru di Batu Malang 2026 yang lagi viral memang menawarkan pengalaman liburan yang berbeda. Dari wisata alam, taman modern, sampai tempat hiburan malam. Semuanya bisa kita temukan di kota ini ya. Jadi tidak heran Batu selalu jadi tujuan favorit wisatawan dari berbagai daerah. Oke, siapa yang mau ikut? Yang gak mau pergi tapi cuma lewat lagu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi sahabat budaya. Ada sesuatu yang ya di Jawa Timur ya. Tadi ya Jawa Timur. Oke, di Jawa Timur tadi kita tadi di Jawa Timur ya. Tienga mau ajak ke Jawa Tengah juga sudah tadi. Sekarang kita mau ke Jawa Timur dulu ya. Tapi Tienga ajaknya lewat lagu. Lewat lagu dari daerah Jawa Timur. Mana nih lagunya? Tienga belum siapkan tadi. Tapi mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang Tienga hadirkan, ini bisa menambah semangat buat sahabat budaya semuanya. Apalagi yang dari Jawa ya. Yang dari Jawa Timur ada apa kabar? Buat di siapa dulu? Oke, buat tim Mbak Yati, apa kabar? Sama tim Mas Bambang ya, semuanya yang sudah bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Selamat menikmati siang, selamat bekerja, dan semangat selalu.

Sahabat budaya Uma Bokulu di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dikenal sebagai rumah adat besar yang menjadi pusat kegiatan keluarga dan adat masyarakat setempat. Bangunan ini memiliki atap tinggi khas Sumba dan dibangun menggunakan bahan alami seperti kayu dan ilalang. Di dalam Uma Bokulu, biasanya sahabat budaya berlangsung musyawarah adat, ritual leluhur, hingga penyimpanan benda pusaka keluarga. Bagi masyarakat Sumba, rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga simbol kehormatan keluarga. Proses pembangunannya dilakukan secara gotong royong dan mengikuti aturan adat tertentu. Hingga kini, sahabat budaya Uma Bokulu masih dipertahankan sebagai bagian penting dari budaya masyarakat Sumba. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
0: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, ditentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung, nanti interaksinya kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya nih, Karyanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu, di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh,
1: begitu.
2: Kurang, siap.
1: Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang Sipakatau, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu, oke, siap. Ya. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita ya. Di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, siap. Betul. Assalamualaikum, ya. Selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga...

0: Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, sepakat atau filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Jo dan Assalamualaikum Bu Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu Sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan 182 lebih konten kebencian, dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Antia ya, dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya Sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi Sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapakatawe ripadana rupa tau iya naritu riyatutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
1: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
2: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadana rupa tau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riyatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
1: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri Ibu Prof dalam budaya Bugis?
2: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge yang ini saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak? Itu. Dan satu hal yang menarik lagi Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasien ini, ada tambahannya yang ditambah oleh responden, yakni Sipakario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
1: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan si Pakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
2: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Si Pakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Si Pakatau masih relevan di era digital? Hasilnya, 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
1: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau
2: iya, betul.
1: Kita lakukan, iya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
2: Iya betul, ya itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mau wawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Si Pakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
1: Oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
2: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000 dan bahkan pada umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari Si Pakatau itu sendiri.
1: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan Si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu.
2: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Anti. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni Si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika Si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
1: Jadi ada
2: ya 3 pertanyaan ya saya sampaikan ya.
1: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
2: Ya, atau betul.
1: Bagaimana contoh Si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
2: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak muakolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Antia.
1: Jadi
2: ya, jadi kita harus ingat bahwa Ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakainge itu kita harus apa namanya membuat suatu apa ya testing ya suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko melo ko kebeti tawe kebeti yolo lemu nako mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu cara caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si pakatau.
1: Ya. Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh sepakat lebih dalam media sosial?
2: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya.
1: Ya.
2: Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain. Sebelum menekan menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang gitu? Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa ini, kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
1: Ya. Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si pakal lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si pakal lebih ini?
2: Iya. Kalau si pakal lebih kan artinya tadi anu ya, si pakal lebih itu artinya memuliakan.
1: Memuliakan.
2: Ya, memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukrui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Si pakar lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu tanyakan sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasena orang apa namanya Arubi Lari Sopeng bahwa mereka meloki maaf pengajar meloki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelah menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
1: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal si Pakatau? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur si Pakatau, bagaimana nih mereka harus apa ya membatasi diri mereka lah agar ya tahulah si Pakatau itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan, Bu Prof.
2: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya yang tahun 2024 yang lalu itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal si Pakatau, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian 74,3% itu tadi dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si Pakatau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
1: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya, Bu Prof, untuk mengenal si Pakat Tahu begitu.
2: Betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
1: Iya, ya. Baik. Nah, apakah si Pakat Tahu juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
2: Ya. Insya Allah, sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, si Pakat Tahu ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
1: Oke. Iya.
2: Siapa tahu kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si Pakat Tahu lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
1: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si Pakat Tahu ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu, ya.
2: Waduh, justru ini di sini perannya si Pakat Inga, Bu Wanti.
1: Iya, oke.
2: Jadi si Pakat Inga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral, tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya. Ya. Justifikasi, bukan justifikasi. Mungkin Bu Anti. Itu modelnya yang paling sederhana.
1: Oke. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat Tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
2: Justru ini si Pakat Tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakat Tahu adalah sebaliknya. Si Pakat Tahu tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
1: Oke, baik Bu Prof. Kembali lagi, kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat Tahu, adakah itu, Bu Prof?
2: Ya, Alhamdulillah, tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
1: Tujuannya untuk apa sebenarnya, Ibu Prof?
2: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakat Tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
1: Iya, karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli, Bu Prof. Nah, apakah budaya Sipakatau juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
2: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebetulnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro F4 FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
1: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang Sipakatau ini? Silakan Bu Prof.
2: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipakatau adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipakatau ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipakatau masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan Sipakatau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Oke, baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
0: Ini udah jadi kita tahu ya Kak Haryanti dan juga pendengar perompak pemirsa internet terkait Sipakatau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
2: Betul,
0: Bung Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perompak yang bisa menghubungi nomornya Pro4 Makassar ataupun Pro4 Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
1: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
0: Boleh.
1: Siang hari ini.
0: Pesan WhatsApp juga boleh. Iya.
1: Boleh.
0: Di pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember. Yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri, katanya gitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
2: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya, di dalam melihat apa perbuatan itu terus-menerus, merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya. Saya tahu itu ada dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
1: bilang sistem, namanya Bu Prof.
2: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga, terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Cuman karena saya bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
1: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah Sipakatau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau Sipakatau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial begitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
0: Pertanyaannya ada dua.
2: Oh iya, betul.
0: Karyanti, ya, Punten sama ya. Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan Sipakatau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
1: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
0: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
1: kalau di sini enggak ada kayaknya ya Bung Jo, mohon maaf ya.
0: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
1: Ya. Kami belum ada nih.
0: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
2: Saya jawab dulu Bung Jo.
0: Boleh, ya, boleh.
2: Yang tadi itu kan apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau nah ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu artinya berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga Sipakatau ya. Jadi selain itu jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga, itu tadi yang Sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita Sipaka lebih jadi memuliakan ya, jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
0: akan respect gitu ya Bu.
2: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Abinjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bu Jo. Jadi mengingat diri kita, nah kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati, begitu Bu Jo.
0: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya, Bang Orik ya, untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
1: Kami belum ada.
0: Belum. Ya udah, kita angkat dari Jakarta ya. Sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh, ngebel nih. Halo, Bro 4. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
0: siang. Mbak Yanti.
3: Ibu ya, siapa ini? Dengan Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Ibu Gusnawati.
0: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, enggak kebaca nih. Pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih. Kita Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
0: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas, Lampung. Ingin bertanya dengan Nasum sial ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan Sipakatau. Saya yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di Sipakatau itu Bu gitu.
0: Oh, bisa digunakan.
3: Itu saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
0: Oke,
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan sipak katau ini di era sekarang apakah hanya untuk di apa namanya perdamaian sosial saja kah atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu, Bu Gusnawati?
2: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi sesungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi si Pakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini si ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
0: Oke. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
2: Bukan hanya di media sosial.
0: Tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
2: Betul. Cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus dijawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
0: Nggak nyambung sangat. Jadinya
2: nggak nyambung jadinya, betul.
1: Dan miskomunikasi kalau begitu ribut nih orang biasa.
2: Itulah jadi terjadilah yang namanya
0: nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
1: Ada argumen
0: gitu ya.
1: di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
0: Kayak nanti sudah ada telepon di sana?
1: Kami belum.
0: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta coba. Aja ya.
1: Boleh, silakan.
0: Oke. Halo, Prof4. Assalamualaikum.
4: Selamat ya, Jakarta.
0: Iya.
4: Iya,
0: Cacayu, silakan Cacayu.
4: Assalamualaikum dari Makassar.
1: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
0: Iya, silakan Cacayu.
4: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, sepengetahuan secara harfiah, memenuhi secara manusia, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepengetahuan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai itu aja sih pria. Apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
0: Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cicayu ya.
4: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elby menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga yang banyak ujaran kebencian. aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof Bu disampaikan Prof. terkait
2: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya sepakataunya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis ya.
0: Iya nggak apa-apa, ini kan nanti suara budi Nusantara.
2: Nanti Buanti yang mengatakan balik itu apa Buanti. Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat kata ini bukan hanya tentang diri sendiri tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, masih banyak pertanyaannya.
0: Jadi bisa sehari-hari beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
1: Silakan Ibu Prof.
2: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
0: Iya.
1: Silakan Ibu.
0: Silakan Ibu.
2: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ridewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sepakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sepakatau ini yang hampir, kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap, ya, filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya, seperti itu. Betul, intinya sama, intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia, seperti itu. Betul. Terima kasih buat Prof, dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Prof.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Bursa Renet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi sepakat tahu ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang. Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Cara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan Mashaf Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat Budi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sahabat Budi, alhamdulillah masya Allah. Untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026, Tata Ramadhan lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk Nusantara sore sampai jam 7 malam nantinya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, zona budaya Nusantara.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita orang ada di Dangdut ya, di Prodangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 5 nanti, sahabat budaya. Dan untuk Prodangdut seperti biasa, Tatarah mau buka untuk dua line telepon di 0811 4304040 sama 0822 5999 6826.

Iya, selamat sore untuk sahabat budaya semuanya. Berharap juga lagi pada bahagia, sehat semua dan tidak kurang satu apapun sahabat budaya. Nah, kita juga buka line WA ya, ingin bergabung ya. Jangan lupa di WA di 0811 430 4040 sahabat budaya. Sama sih line teleponnya, bisa di line telepon sama line WA juga, itu nomor yang sama ya. Dan untuk list lagu di sore hari ini sahabat budaya, Ama punya Jenita Janet dengan Gagal Move On. Terus ada Ayu Ting Ting dengan Single Happy. Ada Siti Badriah dengan Video Call Aku. Ada Ungu Lesti Nasar, Udang di Balik Batu, Bang Jono dari Saskia Gotik. Terus ada Cita Citata dengan Kali Merah Athena.

0: Iya, memang jam begini itu sejam pulang ya. Ada di sebagian instansi ya pulangnya jam 4 gitu ya. Sahabat Budaya ada juga yang pulang setengah 5, Sahabat Budaya. Nah, buat yang sudah di jalan tetap hati-hati, jaga fokus. Yang masih kerja semangat juga ya, tetap fokus ya. Jadi tidak hanya kerja aja yang fokus, tapi di jalan juga harus fokus gitu ya. Apalagi pas jam pulang itu ada di titik-titik tertentu juga ada macet-macetnya, Sahabat Budaya. Ya, jadi kita orang harus tetap fokus. Semoga semua urusannya pastinya ama doakan dipermudah ya. Nah, mungkin yang bapak-bapak lagi di jalan, siapa tahu kalau semua mau pulang pasti nggak apa begitu ya, dibawain oleh-oleh buat yang di rumah. Biar cuma ada bawa gorengan pasti udah bahagia banget tuh, Pak. Karena memang kalau sore-sore begini itu ditemani cemilan pas banget. Cemilan, baru ada di kopi, badengar pro ampa, atau sekedar bodo-dodo santai dengar program ampa juga, alhamdulillah ya. Semoga sahabat budaya semuanya tetap diberi kesehatan yang baik, hati yang tenang, yang adem pula gitu ya. Dan pastinya suasana di sekitar kita selalu menyenangkan, amin. Saya mau ke line telepon dulu, bisa di 822, bisa di 811, silakan sahabat budaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sayang. Dangdut adalah kita.
1: Halo Tata Rahma.
0: Halo juga Inka. Alhamdulillah sayang, insyaallah sehat selalu. Sehat, Inka sehat, juga sehat, sehat ya. Iya sayang.
1: Iya. Jangan takut-takut lagi ya.
0: itu Pol tidak mau bekeng-bekeng Pol ya.
1: Iya memang. Saya Allah ada bawa cuci balangnya dengan itu garo-garo besi saya ada lempar.
0: Itu.

0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakangnya Inka, siapa lagi sahabat budaya di 0811 sama 0822. Bisa juga ikutan di WA kami di 0811 430 4040. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Sobat Taria ama ini. Ibu Rosting Pek Radio, mungkin bisa di bagaimana begitu diatur begitu. Yang lain aman-aman aja, cuma Ibu Rosting punya, Ibu Rosting suruh Bataria ama.
1: Saya di sini di keseluruhan tapi sekali setara maaf
0: Bu. Oke sayang, tidak apa-apa. Ibu Rosting silakan pilih lagunya yang mana?
1: Lagunya apa-apa setara maaf.
0: Ada Jenita Janet Gagal Move On, ada Ayu Ting Ting Single Happy, Siti Badriah Video Call Aku, terus ada Udang di Balik Batu sama Bang Jono.
1: Ada Udang di Balik Batu.
0: Oke, siap.
1: Oke. Ma, insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, Tata Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan satu satu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan Pak Wardi.
2: Iya, okay. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Wardi ikutan, Pak Wardi ya. Kalimera Athena sama Udang di Balik Batu.
2: Kalimera Athena itu siapa yang request lagu itu?
0: Ya Inka.
2: Iya, itu saja.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di belakangnya Pak Wardi, siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Ibu Ia.
3: Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Ibu Ida di Bangiang.
0: Oh, Ibu Ida. Oke, meleset. Silakan Ibu Ida sayang. Kalimera Athena sama Udang di Balik Batu.
3: Batu.
0: Oke, silakan Ibu Ida.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak baik. Ayo, sorry. Oke, terima kasih. Hei Rahma. Di belakangnya Ibu Ida ada lagi kah? Kita ke satu-satu. Ops. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ibu Nelly sayang, silakan sayang. Kalimera Athena sama Udang di Balik Batu. Oke, boleh. Ha.
4: Oke, tetamu kesayang cinta, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Malam bulan purnama bisa jadi menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Karena malam ini menjadi lebih indah oleh terang benderangnya cahaya bulan penuh yang memiliki sinar 9 kali lebih besar dibanding bulan sabit. Momen ini pun selalu datang setiap bulan. Dalam kalender tahun Hijriah, bulan purnama tiba pada tanggal 15 atau di pertengahan bulan. Namun tahukah Anda? Dalam catatan sejarah, ternyata ada satu-satunya bulan dalam kalender Masehi yang tidak kedatangan bulan purnama. Bulan itu adalah Februari, tepatnya pada tahun 1865 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1281 Hijriah. Hal itu sangat masuk akal karena jumlah hari pada bulan Februari hanya 28 atau 29 hari pada tahun Kabisat. Sedangkan peredaran bulan selama 30 hari setiap bulannya.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Oke, tidak terasa so sesi kedua sahabat budaya. Yang mau bergabung, terutama tunggu di line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 5996 8266. Dengan ini ada masih banyak list lagunya. Ada Janita Janet dengan Gagal Move On atau Galon, tuh singkatannya Galon ya, Gagal Move On. Terus ada Iting Ting dengan single Happy-nya, Siti Badriah dengan Video Call Aku, sama Bang Jono dari Saskia Gotik. Assalamualaikum. Suaranya mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Iin kah?
1: Iya.
0: Oke, Ibu Iin mau lagu yang mana sayang?
1: Itu apa? Gagal apa tadi tuh?
0: Gagal Move On, Galon.
1: Iya, Gagal Move On.
0: Oke, sayang.
1: Terima kasih sama semoga sehat selalu.
0: Amin. Dari sini
1: dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan
2: Prodangdut.
0: Prodangdut, Dangdut adalah kita dengan
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Ani Batubarani.
0: Oma Ani sayang.
2: Lagunya Galong, Galong. Galong uti.
0: Iya, tidak apa-apa, Galon.
2: Gagal Move On.
0: Oke, asik.
2: Makasih Ta Ama.
0: Iya sayang Oma Ani.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce Dudepo, ya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Di sana hujan Ibu Nonce?
3: Ya, ada hujan.
0: Ada ujang. Baru ada bikin apa ini kalau ujang-ujang begini Bu Nonce?
3: Pisang goreng.
0: Asik. Baru pisang goreng pardeng apa Uti?
3: Dengan dabu-dabu terasi.
0: Mantap Masya Allah ya. Oke, Ibu Nonce sayang, mau lagu yang mana? Ada single Happy, Ayu Ting Ting, Siti Badriah, Video Call Aku, Saskia Gotik, Bang Jono. Kenapa?
3: Yang kedua itu?
0: Video Call Aku.
3: Iya itu.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Nonce sayang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut adalah kita. Halo Nenek, apa kabar?
1: Alhamdulillah Nenek, sehat-sehat no.
0: Oh, sehat-sehat no. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baru ada bahas santai sa. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ada pas bikin apa ini? So makan.
1: Nenek mau minta lagu, boleh mau request lagu tu nenek ni ya.
0: So tidak boleh.
1: Kenapa kau tidak boleh? Kenapa itu tiba-tiba non kita dia boleh, buat nenek tidak boleh.
0: Kan terserah ama, ama mau kasih atau tidak.
1: Astagfirullahaladzim. Itu kan non dia kata macam kasih lagu tu nenek ini.
0: Tiba-tiba nanti bilang
1: coba bilang kan ada anak sangkone dentara kita lah semua
0: ama pemaksud ini nenek oleh itu wabek yang kamari pisang goreng dan dabu-dabu tarase.
1: Nah ini kan nanti kok tadi mau makan pisang goreng tarase.
0: Kenapa ti nenek tidak?
1: Kenapa?
0: Tidak jadi.
1: Tidak
0: jadi. Iya mau lagu yang mana? Single Happy Saskia Gotik.
1: Lagi move on di nenek ini.
0: Kok itu DP lagu itu mau gagal move on, bukan move on pol ya, mau gagal ya, move
1: ini,
0: on.
1: Nanti nenek ini move on di nenek ini mau gagal itu dah tidak jadi.
0: Jadi kalau begitu ini Jo yang single happy itu.
1: Iya single happy Jo.
0: Iya begitu saja. Single iya. Happy itu bu ada bosan diri tapi dia happy.
1: Iya.
0: Happy no?
1: Iya no. Minta doa kepada malaikat amanio diberikan rahmat dan selalu diberikan umur panjang dan kekuatan kesehatan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrun.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Nasrun Parimo.
0: Lah, dipanggil Nasrun tadi enggak jawab.
2: Iya, saya kecil putus.
0: Oh, kecil suaranya Pak Nasrun. Iya. Pak Nasrun lagunya sisa Saskia Gotik Bang Jono.
2: Oh, iya, sudah ikutan sejam, Pak.
0: Oke, siap.
2: Ikutan sama nenek tadi.
0: Oh, ikutan
2: itu.
0: Sama nenek. Oh, single happy. lagi curhat-curhatan kalian ya.
2: Happy-happy.
0: Siap, oke. Okay.
2: Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau gabung, sahabat budaya? Terserah mau ikutan di lagu yang sudah di request atau juga ada mau ambil lagu sendiri juga boleh. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Aman. Cus sudah saja ini so tipasi saya sudah jadi tinenek semua som jadi nenek-nenek ini mau masuk kamari poli ini ya.
3: Tinenek abu setan ini abu setan.
0: Ini mau ikut deng dorang gagal move on video call aku single happy atau mau yang sendiri Saskia Gotik Bang Jono.
3: Pertama video call aku. Jono.
0: Video call aku, oke siap. Yauti. Tambah-tambah urusan poli ya.
3: Video call aku tetap sama, boleh.
0: Iya, oke. Nanti mau video call sabantar. Halo, ha. Oke, Bang Aman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ikutan dengan Bang Aman? Mau video call bareng-bareng gitu? Rame-rame. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ih, suaranya mana? Halo.
4: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat berkati.
0: Iya, oh maaf nih.
4: Iya, betul sekali.
0: Mau ikutan lagu dengan Dora atau?
4: Iya, video call saja sih, Mas.
0: Oke. Tio maaf nih, oh lo kirim kamar, Tio maaf nih, pen nomor di 0811, sombak video call rame-rame tuh orang. Pokoknya yang ada di kontak Pak Ama, sombak video call Tima Malika, yang ada di kontak itu Tima Malika, Ti Ibu Nelly, siapa lagi ya? Udah itu aja kayaknya. Oke, okay. Nanti yang mau suka video call langsung, cus, di 0811. Oke, okay, ada lagi sahabat budaya di belakangnya Om Afni di 0811-430-4040. Atau bisa gabung juga di 0822-5996-8266. Sahabat budaya ingin gabung bersama Tata Rama, kita semua bikin tuntas, ini lagu, ini Bro Dangdut.

Oke, sahabat budaya, so tidak ada yang mau bergabung, nggak mau cukupkan saja untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih ya yang sudah menemani Ama di Pro Dangdut sore hari ini sampai selesai, dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Insya Allah kita orang bisa ketemu besok-besok. Selamat menikmati suasana sorenya, sahabat budaya ya. Otomatis yang sudah selesai kerja pastinya menikmati istirahatnya ya, sambil ngopi, ngeteh, susu kayak apa kayak gitu. Ya, bersama keluarga di rumah, selamat menikmati aja sahabat budaya. Dan yang masih beraktivitas tetap semangat, yang sedang di perjalanan hati-hati di jalan semuanya. Ya, sama ke lagu dulu yang sudah di request sama teman-teman.

0: Tari Bedeti adalah salah satu seni pertunjukan suku Anak Dalam, Kecamatan Palepat, Kabupaten Provinsi Jambi yang nyaris punah. Pada zaman dulu, ritual tarian ini difungsikan untuk turun mandi ke sungai atau perayaan satu bulan kelahiran anak bayi. Tarian ini juga berfungsi sebagai doa keselamatan penjaga komunitas suku adat terpencil, suku Anak Dalam, dan sebagai nasihat dalam perkawinan. Tarian ini biasa dilakukan bertiga, berempat, atau berenam sesuai ketersediaan penari. Semua penarinya wajib perempuan suku Anak Dalam. Perlengkapan yang digunakan dalam menari hanya kain panjang dan selendang saja. Tari Gandrung merupakan tarian khas Banyuwangi yang dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali. Dalam pementasannya, tari Gandrung dibawakan oleh penari laki-laki maupun perempuan yang masing-masing penarinya memiliki nama penari. Perempuan disebut dengan nama penari Gandrung, sedangkan laki-laki disebut sebagai paju atau pemaju.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: FM 95,1 MHz.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Wasatu kembali untuk sore hari ini pastinya. Sahabat budaya untuk
1: dari jalan
0: mengikuti beberapa musik religi ya, dan nanti insya Allah kita akan dilanjutkan kembali dengan pengajian dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, terus juga risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini itu jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.

pendengar muslimin dan muslimah, menanti waktu maghrib hari ini nantinya berkumandang di 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Anda bisa mencocokkan waktu saat ini 39 menit dari jam 17. Untuk wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batuda, Tinggola dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan jadwal di wilayah kota Gorontalo. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Wandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehute dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamute ditambah 3 menit, Pagua ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, dan

0: pendengar, untuk Anda kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran menanti waktu maghrib bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG dalam surah yang ke-44 yaitu surah Ad-Dukhan, dimulai dari ayat 1.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demikian surah Ad-Duhan ayat 1 sampai ayat 10 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama Rosna J. Idrus dalam penyampaian risalah Maghrib tentang kedahsyatan 10 hari pertama Dzulhijjah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kedahsyatan 10 hari pertama Dzulhijjah, itulah judul risalah pada sore hari ini. Pendengar RRI di mana saja berada, salah satu waktu paling istimewa dalam Islam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meraih pahala yang berlipat ganda. Keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyautonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri, artinya demi fajar dan malam yang 10. Saudara, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada amal soleh pada 10 hari ini. Pada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya pahala amal pada 10 hari pertama Dzulhijjah, bahkan melebihi pahala sihat biasa. Amalan-amalan yang dianjurkan diantaranya memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya, Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Subhanallah. Yang kedua, berpuasa, terutama hari Arafah. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah memiliki keutamaan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kesempatan besar untuk membersihkan dosa-dosa kita. Yang ketiga adalah berkurban bagi yang mampu. Berkurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kausar ayat 2, yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudara, ibadah kurban mengajarkan keikhlasan, kepedulian sosial, dan pengorbanan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan amal soleh. Hari-hari ini adalah momentum untuk membantu sesama, menyantuni anak yatim, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan menjaga silaturahmi. Karena setiap amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Pendengar RRI di mana saja berada, 10 hari pertama Dzulhijjah mengajarkan bahwa hidup harus diisi dengan amal terbaik. Waktu yang Allah muliakan jangan disia-siakan, dan kesempatan mendekat kepada Allah tidak datang setiap saat. Banyak orang menyesal karena tidak memanfaatkan waktu mulia ini dengan ibadah. Mari kita manfaatkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan memperbanyak ibadah, menjaga lisan, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Cinta sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Waraqah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta Abdullah.

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Cika Bumi Pandua dengan Tahuli Lomongo Dula Asabat Budaya hadir di malam hari ini. Semoga bisa menambah semangat tersendiri ya buat sahabat budaya yang baru saja menyatu hati bersama program Empat Gorontalo. Dan pasti suasana setelah maghrib begini paling enak ya sahabat budaya dipakai untuk berkumpul dan santai di rumah bersama keluarga ya, bersama orang yang kita cintai. Karena pasti setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing ya, apa ya, akhirnya bisa menikmati waktu yang lebih tenang bersama keluarga tercinta. Akan Ama hadirkan lagi tampilan dari lagu Nusantara nih sahabat budaya ya. Tapi judulnya Bikin Ancur. Oke, kita rendengar dulu Kasih Pulang Tuh Harta untuk sahabat budaya ya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Bujang Buang Beta. Iya, satu tampilan dari Maluku hadir lagi di malam hari ini, sahabat budaya. Nah, iya, update informasi untuk malam hari ini menjelang Hari Idul Adha ya. Jadi masyarakat itu mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut hari besar umat Islam tersebut, sahabat budaya. Jadi salah satu tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan dan tempat ibadah. Dan tradisi ini dilakukan oleh warga secara gotong royong dan membersihkan halaman rumah, masjid, serta juga sekitar lingkungan tempat tinggal. Jadi kegiatan tersebut bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan bersih menjelang pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban ya. Dan sejumlah warga itu mengaku tradisi bersih-bersih itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun sebelum hari raya kurban tiba. Selain menjaga kebersihan, sahabat budaya, kegiatan ini juga menjadi momen mempererat kebersamaan antar warga. Dan tidak hanya orang dewasa, para remaja juga turut membantu dalam kegiatan tersebut. Jadi mereka membersihkan halaman masjid, mengecat pagar, hingga menyiapkan tempat penyembelihan hewan kurban ya. Dan melalui tradisi bersih-bersih ini, masyarakat juga berharap di Hari Raya Idul Adha itu dapat disambut dengan penuh kebersihan, kenyamanan, dan juga kebersamaan.

Iya, sahabat budaya, dan mohon maaf ya, di studio kami saat ini sudah di menit ke-57 melintas dari pukul 18. Artinya Tata Rama semesti mau pamit lah ya. Thank you untuk semuanya. Nantinya ada di Anja Yayan yang akan menemani sahabat budaya sampai di jam 12 teng nanti. Mohon maaf atas kurang-kurangnya sahabat budaya, dan terima kasih sudah menemani Rahma ya, dari sore tadi sampai sekarang. Dan sekali lagi mohon maaf dan nama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati malam Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, Toto Dula di Halmahera, Maluku Utara merupakan tradisi rakyat yang memadukan permainan, nyanyian, dan kebersamaan masyarakat dalam acara adat. Tradisi ini biasanya digelar saat pesta kampung atau perayaan tertentu yang melibatkan warga dari berbagai usia. Funjempae di Sulawesi Tengah merupakan ritual adat masyarakat yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas hasil alam dan kehidupan bersama. Prosesi adat dipimpin oleh tokoh masyarakat dengan rangkaian doa serta penyajian makanan tradisional. Warga biasanya berkumpul di lokasi adat sambil membahas hasil panen untuk didoakan bersama. Barongko menjadi salah satu makanan tradisional khas Sulawesi Selatan yang masih populer di tengah masyarakat hingga sekarang. Dan kue ini sahabat budaya terbuat dari pisang yang dihaluskan lalu dicampur santan, telur, dan gula sebelum dibungkus daun pisang. Setelah itu barongko dikukus hingga memiliki tekstur lembut dan aroma khas daun pisang. Foti merupakan musik dan tarian tradisional masyarakat Timur di Nusa Tenggara Timur yang masih dilestarikan hingga sekarang. Kesenian ini biasanya ditampilkan dalam acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya daerah. Pertunjukan foti diiringi alat musik tradisional dengan gerakan penari yang menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Timur. Udang selingkuh menjadi salah satu makanan khas Papua yang cukup unik dan menarik perhatian wisatawan. Hewan air tawar ini memiliki bentuk menyerupai perpaduan udang dan kepiting karena capitnya yang besar. Udang selingkuh banyak ditemukan di wilayah pegunungan Papua dan biasanya diolah dengan cara dibakar atau dimasak bumbu rempah khas daerah. Demikian pas jam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulondalo, mungo dulaa mungo tato mungo tilo mungo tiapmo. Nusantara Malam kembali hadir untuk Anda sahabat budaya bersama saya Tian Jayayan untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 18 Mei 2026. Seperti biasanya sahabat budaya kita akan bersama hingga ditutup siaran nanti. Tian Jayayan sudah siapkan beberapa informasi untuk Anda, juga deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang siap menemani malam hari Anda. Dan kita awali kebersamaan kita di malam ini sahabat budaya di segmen Pelangi Nusantara. Tianja punya beberapa informasi untuk Anda. Tapi sebelum Tianja ke informasi, Tianja masih punya satu lagu bonus untuk Anda. Kita ke daerah Ambon dulu sahabat budaya. Ada Ona Het Harua yang akan menyapa Anda dengan singlenya Antara Nyaman dan Cinta.

Emang sulit ya sahabat budaya membedakan antara nyaman dan juga cinta. Beti ya, beda tipis. Tapi biasanya kalau memang sudah nyaman akan timbul rasa cinta ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi biasanya kalau udah sayang malah ditinggalkan. Wih, curhat nih ya. Selamat malam untuk Anda semua sahabat budaya yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih bersama Tian Jayayan di malam ini sahabat budaya. Kita akan bersama sampai ditutup siaran nanti ya. Malam ini orang mau bercerita tentang beberapa fakta-fakta menarik tentang bahasa Sunda sahabat budaya. Halo Ibu Silvi, lagi stay tune gak sih malam hari ini di Prompat RRI Gorontalo? Sahabat budaya, salah satu bahasa daerah dengan penutur terbesar di Indonesia itu adalah bahasa Sunda ya. Fakta-faktanya berikut ini, bahasa Sunda itu termasuk salah satu bahasa daerah tertua yang ada di Indonesia. Kenapa Anja? Karena bahasa Sunda ini merupakan cabang dari bahasa Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Memang sih ya, belum ada catatan yang jelas mengenai kapan bahasa Sunda lahir. Tapi bahasa ini sudah digunakan dalam prasasti abad ke-14 yang ditemukan di Kawali, Ciamis. Terus juga sahabat budaya, bahasa Sunda itu umumnya dituturkan oleh masyarakat dari suku Sunda. Mengingat besarnya populasi suku ini, maka penutur bahasa Sunda juga ini besar. Berdasarkan data hingga di tahun 2018 kemarin ya, itu ada sekitar 42 juta penduduk Indonesia yang berbicara dengan bahasa Sunda. Hal itu membuat bahasa ini menjadi bahasa dengan penutur terbesar ketiga di Indonesia setelah bahasa Indonesia dan Jawa. Nah, jika dilihat berdasarkan bahasa daerah, maka bahasa Sunda menjadi yang terbesar kedua setelah bahasa Jawa.

0: Guys, tim Samba, komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
1: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
0: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
1: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
2: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
1: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
0: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya lo hulunda lo mongo dula amongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Torang masih bercerita tentang fakta-fakta menarik bahasa Sunda ya. Sahabat budaya, bahasa Sunda itu memiliki dua dialek, yaitu dialek H dan dialek non-H. Antara kedua dialek bahasa Sunda itu memiliki perbedaan hingga 60%, ya. Dialek H umumnya dituturkan oleh hampir seluruh penduduk Jawa Barat seperti Majalengka, Bogor, Tasikmalaya, Kuningan, Bekasi, dan juga Garut, ya. Kemudian Ciamis, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Cianjur, Karawang, Bandung, Bandung Barat, dan Cirebon. Sementara untuk dialek non-H itu umumnya dituturkan oleh masyarakat di desa Pareangirang, kecamatan Kadanghaur, Indramayu, serta daerah pesisir utara. Sahabat budaya, bahasa Sunda ini memang merupakan bahasa asli suku Sunda. Tapi hal itu tidak berarti bahwa bahasa ini hanya dituturkan masyarakat di Jawa Barat saja. Pada kenyataannya, bahasa Sunda ini juga digunakan di banyak daerah, seperti di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bengkulu, hingga di Sulawesi Tenggara. Sebaran penggunaan bahasa Sunda ini mengikuti persebaran masyarakat Sunda. Dan perbedaannya itu, perbedaan dialek antara bahasa Sunda di Jawa Barat dengan daerah lain, itu berkisar antara 51 sampai dengan 80%. Sama halnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda ini juga dilengkapi dengan aksara Sunda. Aksara Sunda ini termasuk rumpun aksara Brahmi yang diturunkan dari aksara Pallawa melalui aksara Kawi. Artinya, sahabat budaya, aksara Sunda dan aksara Jawa berasal dari satu rumpun yang sama. Ada beberapa jenis aksara Sunda, yaitu aksara Ngalagena, aksara suara, aksara angka, kemudian aksara tanda baca hingga aksara Rarangken. Aksara Ngalagena ini merupakan aksara Sunda kuno yang memiliki 18 jenis aksara yang susunannya disesuaikan dengan sistem alat ucap. Adapun huruf konsonan aksara ini yaitu K, Ca, Ta, kemudian Pa, Ya, Wa, Ga, Ja, Da, Ba, kemudian juga Ra, Sa, Nga, Nya, Na, Ma, La, dan juga Ha. Ya. Wow. Dan sahabat budaya, bahasa Sunda bukan sekadar alat komunikasi saja. Lebih dari itu ya, karena bahasa ini juga merupakan jati diri masyarakat Sunda. Hal ini salah satunya dikemukakan oleh guru besar Nanzan University Nagoya, Jepang, Profesor Dr. Mikihiro Moriyama. Menurutnya bahasa Sunda ini tidak dapat dipisahkan dari budaya Sunda itu sendiri, karena ini sudah jadi ciri khas suku Sunda dibandingkan suku lainnya yang ada di Indonesia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lolong dalam mengutu lo mengutu atau mengutu lo mengutu amu di jam 8 malam nanti kita akan bersama di segmen Wanu Pindali. Malam hari ini ada satu topik menarik yang akan kita obrolkan bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Gorontalo. Siapa saja mereka dan topik apa yang bakal kita bahas di malam ini? Makanya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Gorontalo. Saya segera kembali untuk Anda.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: sahabat budaya lo londalo mungu dulu omong gotato mungu tilo mungu tiamo. Seperti janji Li Anjayan tadi ya, di jam 8 malam kita akan bersama di segmen Wanu Pindali ya. Obrolan di malam hari ini sahabat budaya, torang mau bercerita tentang satu topik menarik ya. Dan saat ini juga Anda yang menyaksikan siaran langsung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo sudah bisa lihat ya, kira-kira siapa ya narasumber di malam hari ini. Bahkan barangkali ada yang kenal juga. Untuk Anda yang pengen meramaikan juga live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, Toduo loh sahabat budaya. Yang ingin bertanya, yang pengen menyapa juga silahkan. Atau bisa juga di layanan telepon ya, 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5999-8266. Bisa juga di layanan WhatsApp ya, nomornya sama, 0811-430-4040. Dan sahabat budaya Lohulondalo, langsung saja Tianja perkenalkan narasumber di malam ini ya. Ada mana tadi namanya? Tunggu sebentar, karena nggak hafal ya. Malam hari ini ditemani dengan bisa dibilang dua kakak senior ya. Bener ya Hamdi ya? Bener, ada kakak Hamdi sama kakak siapa tadi namanya yang satu? Kak Saat ya, oke. Kalau saya kakak tua. Asali bukan kakak buli ya eh. Nah malam hari ini ada Titata Fadila Elsanaya Ramlin. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam kak.
0: Sehat ya malam ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cantik sendiri nih ya. Karena di sini semuanya yang hadir pada cowok semua nih. Berikutnya ini Fadila sebagai Putri Komunikasi UNG 2025
1: ya, betul
0: sekali. Tahun kemarin.
1: Iya.
0: Berarti udah lepas jabatan nih ya?
1: Belum kak.
0: Oh belum.
1: Oh, iya.
0: Oh karena untuk pemilihan Putri Putra Putri Komunikasi tahun 2026 tuh kapan ya?
1: Itu biasanya dilaksanakan akhir tahun.
0: Oh akhir tahun. Ya. Berarti masih sementara menjabat
1: iya,
0: ya?
1: Iya sementara menjabat.
0: Seneng gak sih ketika terpilih menjadi Putri Komunikasi UNG di tahun kemarin?
1: Alhamdulillah lumayan senang ya karena diberikan.
0: Kok lumayan sih?
1: Iya, sisanya itu kayak lebih ke gimana ya, walaupun udah jadi putri tapi kita juga tetap harus punya tanggung jawab yang besar gitu.
0: Bener, jadi, ya apalagi dengan adanya tugas-tugas kampus pasti akan bertabrakan ya ketika ada agenda sebagai seorang putri, karena tugasnya pasti mengedukasi teman-teman juga
1: iya, betul,
0: ya.
1: Betul sekali, iya.
0: Oke, nyangka gak sih terpilih sebagai Putri Komunikasi?
1: Awalnya sih nggak nyangka ya, tapi berkat dukungan dari teman-teman juga yang benar-benar supportif banget, jadi
0: okay.
1: Akhirnya memberanikan diri untuk coba ikut dan
0: wow.
1: Alhamdulillah terpilih.
0: Luar biasa ya, dukungan dari teman-teman ya.
1: Iya.
0: Kalau dukungan dari CD ada. Tapi yang penting komunikasi dengan dia lancar-lancar aja ya.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, berikutnya ada Tika Kafauzan Saviola Humonggio.
2: Ya,
0: selaku
2: halo,
0: Putra Komunikasi UNG 2025.
2: Iya benar sekali kak.
0: Oke, wah Humonggio, ini masih ada hubungan kekerabatan dengan Gunawan Humonggio atau gimana nih?
2: Waduh, kebetulan gak kenal sih.
0: Oh
2: kalau
0: gak kenal? Wah ya. Parah nih, gak kenal sama, itu artis loh.
2: Tidak kenal sama
0: artis sekali. Daerah, wah
2: oh.
0: Yang menyanyi lagu Arang Tampurung.
2: Oh,
0: tahu?
2: Ya atau, kayaknya atau, bukan eranya saya,
0: oh,
2: jadi
0: iya,
2: gak kenal.
0: Atau nganape hati oto so sambar.
2: Oh itu yang nyanyi dia juga.
0: Iya benar.
2: Oh.
0: Saya kan waktu itu sempat foto sama dia.
2: Okay.
0: Terus ada teman yang bilang, oh ini si Gunawan lagi Gunawan Arang Tampurung ya. Dia bilang, iya benar. Gunawan lagi apa ya? Lagi foto sama Arang Tampurung ya katanya. Wah rese tuh temen ya. Selamat malam untuk Anda juga yang barusan mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo di malam ini ya. Terima kasih sudah memilih Pro 4 sebagai teman Anda, menemani suasana malam hari Anda yang saat ini barangkali lagi berkumpul dengan keluarga, atau juga yang masih disibukkan dengan aktivitas kantor di malam ini ya. Lembur misalnya nih. Malam hari ini Tora mau bercerita tentang generasi komunikatif, generasi kreatif ya. Di era digital saat ini, sahabat budaya, kemampuan berkomunikasi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan utama bagi generasi muda. Media sosial, kemudian juga dunia akademik, industri kreatif, hingga ruang publik menuntut anak muda untuk mampu menyampaikan ide, membangun relasi, dan menghadirkan gagasan yang

0: Oh ini ya, Saviola.
1: Dari Saviola.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi yang paling banyak orang manggil tuh Vio juga. Yeah, kalau di kampus orangnya orang manggilnya Vio.
1: Iya, yeah, kenalnya Vio semuanya.
0: Oh gitu ya.
1: Paling yang panggil Fauzan itu paling guru waktu SMA gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman, keluarga semuanya Vio atau Saviola.
0: Oh gitu. Ya. Kalau orang rumah TUT. Oh.
1: Kalau orang rumah dua huruf doang. EO.
0: Apa tuh?
1: Cuma EO.
0: EO.
1: EO.
0: Ah, EO. Unik ya. Kalau Ti Fadila biasanya disapa yang akrab, paling akrab tuh disapa siapa tuh? Fadila kalo atau Dila gitu.
2: Kalau saya sih dua ya,
0: Elsa.
2: Dila sama Eka Naya.
0: Oh Eka ya. Naya, bukan Elsa Naya?
2: Bukan.
0: Oh wah, ini si Hamdi nih salah nulis nama tuh Eka Naya.
2: Kalau di nama lengkapnya emang Elsa Naya.
0: Oh Elsa
2: tapi
0: Naya.
2: Tapi kerap disapanya aja Eka Naya gitu.
0: Eka Naya.
2: Iya.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau di rumah beda lagi.
0: Dipanggil siapa tuh?
2: Nunu.
0: Oh Nunu.
2: Nunu atau no, bukan Gorontalo asli.
0: Oh masih, benar-benar. Oh Gorontalo asli.
2: Iya.
0: Tempatnya di mana nih?
2: Tilongkabila.
0: Tilongkabila. Wah ada juga pendengar dari Tilongkabila nih. Tilongkabila daerah mana nih?
2: Di desa Motilango lebih tepatnya.
0: Motilango.
2: Iya.
0: Oke, kalau Vio tinggalnya di mana?
1: Vio tinggalnya kebetulan
0: di rumah,
1: Kota Gorontalo.
0: Iya,
1: rumahnya di Kota Gorontalo.
0: Oh, di Kota Gorontalo.
1: Iya, di Jalan Jaksa Agung Suprapto, depan Unbita.
0: Oh iya, oke. Okay. Ya. Udah semester berapa nih berdua?
1: Kalau saya masih semester 2.
0: Semester 2, ya. Oh baru ya. Okay. Kalau Eka sama?
2: Kalau saya udah semester 4.
0: Semester 4. Oh, beda ya. Jadi beda angkatan nih.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Vio sendiri nyangka enggak sih ketika terpilih menjadi seorang putra komunikasi UNG di tahun kemarin?
1: Kalau Vio sendiri sebenarnya kalau mau tanya nyangka atau enggaknya, bukan maksudnya mau percaya diri atau tidak, tapi Vio percaya kalau Vio itu punya keunggulan sendiri.
0: Wah, keren nih.
1: Yeah.
0: Ini percaya dirinya oke nih ya.
1: Iya. Yeah. Jadi sebenarnya nggak nyangka karena penilaiannya kan bukan cuma soal skill yang kita keluarin di pada saat karantina dan lain-lain kan. Jadi yang nyangka dan nggak nyangkanya, Vio sebenarnya tidak nyangka. Cuma Vio percaya diri kalau Vio bakal terpilih begitu.
0: Wah, keren nih, keren. Yeah. Terus ada kendala apa nih ketika ikut, mungkin bisa dibilang sempat di karantina juga nggak sih? Enggak ya.
2: Betul-betul
0: sempat dikarantina juga.
1: Ya, sempat dikarantina.
0: Kira-kira ada tantangan apa ketika itu?
1: Tantangannya itu mungkin dari teman-teman sekarantina yang dimana kita saling berlomba-lomba untuk adu keaktifan.
0: Oke. Okay.
1: Adu keaktifan, adu argumen, mau berpikir kritis dan lain-lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu mungkin tantangan bagi saya yang bikin push diri saya jadi kayak oh saya mau lebih unggul dari mereka semua begitu.
0: Mm-hmm.
1: Cuma ya semuanya tetap dapat gelar, cuma kami semua sama rata, cuma yang terpilih jadi putra komunikasi ya saya sama putrinya ada Eka Naya.
0: Oke, yang awalnya tidak kenal begitu ikut kegiatan ini bisa saling kenal.
1: Iya,
0: ya. Ya. Dari saling kenal bisa saling menyayangi seperti itu ya. Oh.
2: Okay. Betul, kita semua saling menyayangi kok.
0: Betul, kan sesama teman ya. Beda antara menyayangi sama mencintai ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Ini saling lirik-lirikan emang ada apa nih? si Vio jadi salting nih ya. Kalau Eka sih biasa nih Eka ya. Tapi Eka sama Vio ini perdana ikut pigeon seperti ini atau memang sebelumnya udah pernah? Karena di Gorontalo kan banyak tuh, ada No Uuti, kemudian juga ya, baru-baru betul. Ini kan ada duta bahasa ya. Nih alhamdulillah para finalisnya udah datang ke sini.
1: Oke.
0: Okay. Oh, finalisnya udah kemarin.
1: Mike dulu.
2: Iya, kalau dari aku sendiri sih Kak, aku sebelumnya udah pernah ikut duta UMKM
0: tahun
2: 2020 juga di Provinsi Gorontalo tahun 2020.
0: Kemarin.
2: Iya.
0: Dan
2: kebetulan sekarang kita berdua juga lagi fokus ikut
1: duta juga.
2: Tapi beda, kalau saya duta CBP dan kalau Vio.
0: Apa tuh CBP?
2: Cinta Bangga Paham Rupiah.
0: Wah, ya. Oke. Okay. OBI ya?
2: Iya, Bank Indonesia. Yeah. Betul.
0: Baik.
2: UMKM juga kemarin dari Bank Indonesia.
0: Ya. Betul. Terus kalau Vio?
1: Kalau Vio mungkin ikut pageant yang gelarnya resmi itu baru di ini, di ilmu komunikasi di UNG. Terus sekarang lagi ikut seleksi duta genre.
0: Oh duta genre?
1: Iya, generasi berencana.
0: Udah mulai belum tahapan?
1: Udah mulai.

0: seleksi ini sih dokumen
1: berkas ya.
0: Berkas ya.
1: Oke, okay. Ya semoga aja jadi salah satu finalisnya ya.
2: Amin.
1: Berharap ya.
0: Iya, main lah.
1: Oke, okay. Ini kita berbicara tentang perjalanan dan juga prestasi kalian sebagai putra dan putri komunikasi di tahun kemarin ya. Bisa diceritakan gak sih awalnya bagaimana sih hingga tertarik aktif di dunia literasi kemudian juga public speaking ya, karena bisa dibilang ketika kalian terpilih menjadi putra dan putri komunikasi 2025 faktor yang dinilai itu salah satunya adalah public speaking tadi ya, ya
2: betul sekali,
1: dan
2: betul.
1: Juga literasi
2: ya.
1: Kira-kira apa sih yang bikin kalian tertarik dengan dua dunia itu dari ya. Eka dulu.
2: Oke, dari aku dulu. Jadi sebenarnya kalau dibilang cerita lebih ke sejarah ya, karena itu panjang banget.
1: Oke, okay, kita nunggu ini sampai besok.
2: Enggak,
1: aku ya.
2: Terus dari awal aku masih duduk di sekolah dasar, aku itu orangnya di lingkungan aku lebih dituntut untuk pintar dalam sains dan matematika. Aku lakuin, aku belajar, tapi kayak ada feel yang kurang gitu loh kak. Kalau misalkan aku ikut lomba pidato, puisi, cerpen, dan lain-lain, itu ketika aku menang, senangnya itu dua kali lipat. Beda sama aku menang Olimpiade Sains. Karena itu kan tiap orang berbeda-beda ya.
1: Betul.
2: Tapi walaupun gimana, ada tuntutan dari lingkungan. Jadi sampai aku SMP, aku tetap berusaha untuk jadi juara umum dan berusaha untuk bisa jadi juara lomba Olimpiade Sains dan Matematika. Itu karena tuntutan dari lingkungan aku, ekspektasinya masyarakat, seperti itu. Cuman setelah aku masuk di SMA, aku mulai krisis identitas. Jadi aku mencari sebenarnya diri aku ini pengennya di mana gitu. Nah, disitulah aku mulai mencari passion aku di mana. Dan setelah SMA aku lebih fokus ke lomba-lomba yang benar-benar memicu adrenalinnya aku. Okay. Gitu, yang membuat jantung aku berdetak kencang.
1: Contohnya
2: kayak public speaking, puisi, monolog, dan lain-lain. Lebih aku upgrade perkembangan diri aku, dan setelahnya aku memilih jurusan komunikasi untuk perkembangan aku lebih lanjut di perkuliahan gitu kak. Jadi kalau mau ngomongin kenapa aku bisa tertarik sama public speaking itu udah dari lama banget, dan rangkumannya seperti itu kurang lebih.
1: Baik, jadi bisa dibilang untuk prestasi akademik jalan, prestasi non akademik juga jalan.
2: Iya.
1: Ya, dua-duanya harus seiring sejalan ya. Benar tuh, wah luar biasa ya. Kalau untuk jantung berdegup-degup itu ya, bukan hanya ketika public speaking tapi jatuh cinta juga ya.
0: Oke.
2: mungkin
1: kalau Vio, mungkin apa sih alasan sehingga Vio ini tertarik dengan dunia literasi dan juga public speaking?
0: Oke, jadi mulai dari kenapa saya suka public speaking, dari Vio mulai suka public speaking. Kebetulan Vio suka public speaking itu dari Vio SMP. Karena dari SD sampai SD itu selalu dituntut untuk menjadi dokter.
1: Oh gitu?
0: Iya, dari SD sampai SMA itu dituntut jadi dokter.
1: Dokter apa tuh? Dokter kandungan mungkin? Oh, enggak. Bukan.
0: Dokter aja.
1: Oh, dokter aja, dokter umum ya.
0: Dokter umum.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus pas SMP itu saya sadar kalau saya ini sukanya di bidang public speaking.
1: Mm-hmm.
0: Kayak sering dipercaya buat jadi master of ceremony.
1: Oh, keren. Pernah MC juga.
0: Beberapa kegiatan kampus saya pernah jadi MC dan juga moderator.
1: Wedding pernah?
0: Wedding kebetulan kalau wedding belum sama sekali.
1: Oh, belum.
0: Ya, paling okay. Wedding jadi crew-nya.
1: Oh, oke, okay, baik. Okay.
0: Jadi mulai dari SMP itu Vio sudah mulai aktif dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi kayak mulai membangun public speaking-nya Vio, mulai dari tutur bahasa dan lain-lain. Itu Vio mulai suka dari situ. Cuma mungkin pressure dari keluarga sih sukanya Vio ke arah kesehatan ya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Berbenturan dong antara keinginan dari orang tua sama keinginannya Vio.
0: Ya, benturan banget itu.
1: Terus bagaimana tanggapan orang tua waktu itu?
0: Tanggapan orang tua sih Vio tetap push diri Vio ke skill yang Vio suka. Misal Vio terpilih juga bukan yang resmi ya, jadi kayak king prom SMP-nya Vio.
1: Okay.
0: Terus jadi King
1: Nasar ya.
0: Ya, King Nasar.
1: No. Oh, no.
0: jadi King From juga SMA-nya Vio. Tiba-tiba jadi putra komunikasi juga. Itu semua karena public speaking yang Vio miliki. Makanya itu pas Vio SMA itu, kalau kan di SMA sekarang kan merdeka belajar itu pakai peminatan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi peminatan Vio-nya itu semuanya kimia.
1: Wih.
0: Kimia, biologi, MTK lanjut sama bahasa Inggris.
1: Mumet dong ya, ya harus enggak, ngapalin tuh rumus-rumus apa ya, gitu.
0: Enggak ada sama sekali yang buat ke arah sosial. Ya, terus karena udah mulai berjalannya waktu dan pas daftar pertama kali enggak lulus kedokteran, akhirnya Vio lanjut di tes untuk masuk di ilmu komunikasi untuk upgrade skill-nya public speaking-nya Vio. Dan kebetulan public speaking-nya Vio lumayan berguna ya bagi jurusan, karena beberapa kali menjadi MC juga di jurusan, membantu
1: kegiatan kampus ya.
0: Kegiatan kampus dan juga jadi moderator juga bisa membantulah, bisa bermanfaat bagi jurusan. Itu yang buat Vio bangga juga sih.
1: Wow. Luar biasa ya, prosesnya panjang banget nih.
0: Iya.
1: Dari yang awalnya suka kimia, biologi, dan lain sebagainya, tiba-tiba kok langsung nyasar ya,
0: iya,
1: ke ilmu komunikasi. Iya. Dan untuk Anda juga, sahabat Budi Lolondalo, ini narasumber di malam ini tentunya punya segudang prestasi ya. Kalau Vio ini katanya pernah juara satu review buku di event Hari Buku Nasional.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh?
0: Tahun 2023.
1: 2023, iya. Masih SMA berarti?
0: Masih SMA.
1: Oke, kemudian juga juara 3 resensi buku yang diselenggarakan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
0: Iya.
1: Tahun yang sama?
0: Resensi buku tahun 2023 akhir juga. Ya.
1: Oke, sama. Wah, ini pernah jadi MC, moderator, terus juga pernah ikut ya kompetisi online ilmu biologi murni.
0: Iya.
1: Ini event nasional.
0: Iya.
1: Wow.
0: Itu lupa itu yang adain siapa, soalnya tadi kan agak dadakan ya dijadwalin hari
1: okay.
0: ini. Jadi kayak mau cari electricity sertifikatnya udah gak dapat lagi.
1: Oke, okay. Anggap saja saya yang bikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Dapat medali perak ya?
0: Dapat perak.
1: Masih SMA waktu itu atau SMP?
0: SMA.
1: SMA.
0: SMA semuanya.
1: Oke, okay, medalinya dikasih ke sekolah atau jadi koleksi pribadi tuh?
0: Jadi koleksi pribadi, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Dari beberapa prestasi tadi, kira-kira mana yang paling berkesan menurut Vio?
0: Yang paling berkesan ya?
1: Mm-mm.
0: Menurut Vio sih yang paling berkesan itu jadi putra komunikasi ya.
1: Oke. Iya, itu tahun kemarin ya 2025.
0: Iya, karena putra komunikasi kan kita jadi ambil tanggung jawab juga, jadi figurnya kampus.
1: Bener.
0: Jadi bisa harus jaga citra diri.
1: Setuju.
0: Harus ya punya tanggung jawab lah untuk menjadi salah satu figur yang di depannya ilmu komunikasi nih.
1: Bener.
0: Jadi ibarat kita kalau misalnya
1: bikin kesalahan
0: ya,
1: jadi sorotan, jadi gitu
0: sorotan
1: ya.
0: Jadi sorotan pastinya.
1: Jadi viral ya.
0: Jadi viral.
1: Jadi bahan bully nih kalau di kampus ya.
0: Yep.
1: Tapi alhamdulillah saat ini semuanya aman ya.
0: Alhamdulillah Mas.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke, kalau Putri nih ya, alias si Ekayana ya, bener ya?
2: Ekanaya.
1: Oh, Ekanaya. Ya. Kok jadi kebalik sih? Kalau Eka ini pernah juga juara satu Putri Komunikasi tahun kemarin. Terus juga penulisan opini tingkat nasional ya tahun 2024. Iya. Saat ini juga sedang mengikuti lomba konten literasi top 25 duta UMKM tahun kemarin juga ya. Saat ini sedang mengikuti lomba juga konten cagar budaya tingkat nasional.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Wah, keren nih. Ini juga tadi mengikuti konten literasi sebagai produser, sutradara, dan juga
2: iya,
1: talent ya,
2: talent.
1: Tingkat kabupaten. Tahun berapa tuh?
2: Ini sementara masih.
1: Oh, sementara ya.
2: Iya.
1: Wow, keren. Emang suka ya terjun ke balik layar seperti itu?
2: Lumayan suka, karena juga kan selain kita jadi pencinta public speaking juga pengen nyobain hal-hal baru, tentunya dengan cara mengedit video, terus cari tahu gimana kiosnya di belakang layar, jadi supaya kita lebih tahu aja gitu. Kan biasanya aku sama Vio ini lebih sering tampil di depan layar.
1: Yeah,
2: aku penasaran gimana
1: kerja di belakang layar itu seperti apa ya.
2: Ternyata benar-benar benar-benar sangat memusingkan kepala. Tapi nggak apa-apa, pengalaman.
1: Bener, ambil pengalaman saja seperti itu ya. Karena yang saat ini juga dibutuhkan yang namanya skill ya, meskipun ya, kita tidak harus betul-betul menggeluti suatu bidang, tapi kita bisa tahu dasar-dasarnya saja itu sudah bisa jadi skill yang luar biasa ya, juga buat kita ya. Dari beberapa prestasi tadi, Eka lebih pilih ataupun yang paling berkesan tuh yang mana?
2: Kayaknya Putri Komunikasi ya, udah dilirik nih. Nanti kalau jawab yang lain, kayaknya dia bakalan kecewa. Iya, tapi emang benar Putri Komunikasi. Yeah. Karena di situ tanggung jawab kita sebagai wajah dari komunikasi itu betul-betul lumayan berat ya kalau dibilang ya, Vio.
3: Iya, lumayan lah.
2: Karena kita juga nggak bisa salah, bakalan jadi sorotan. Dan kalau mau dibilang, saya juga sangat-sangat suka menyuarakan tentang anak-anak komunikasi yang katanya dari banyak orang, itu bukan sedikit ya yang ngomong, itu katanya anak komunikasi mah gampang, cuman modal ngomong doang, padahal enggak, semua yang bersangkutan tentang kehidupan sehari-hari kita itu berkaitan dengan komunikasi. Jadi saya itu tidak berhenti-berhenti untuk menyuarakan, lebih sering ke lingkungannya saya kalau anak-anak komunikasi itu bukan hanya sekedar ngomong doang gitu. Jadi walaupun saya punya skill public speaking, itu semua dibangun dengan matang dan tidak mudah untuk berproses seperti itu.
1: Iya, wow, keren ya. Dari banyaknya event ataupun lomba yang kalian ikuti, pernah gak sih merasa minder ataupun tidak percaya diri? Dan untuk mengatasinya itu apa yang kalian lakukan?
3: Okay. Jadi sebenarnya kalau misalnya rasa minder dan tidak percaya diri itu sering, termasuk ya? Iya, termasuk wajar dan
1: manusiawi ya.
3: Manusiawi. Tapi yang menurut saya dan mungkin orang-orang banyak, atau ini menurut saya aja, bagaimana cara saya membangun kepercayaan diri saya? Yang dimana selama saya masih mau belajar, masih mau berkembang, itu salah satu mengapa saya harus tidak percaya diri.
1: Okay.
3: Karena saya terus mau berkembang dari orang lain, saya mau terus belajar, walaupun orang-orang yang di sepantaran dengan saya, di misalnya kami di seleksi duta apa gitu, terus yang membuat saya percaya diri ya mungkin karena kita sama-sama belajar di sini. Saya juga mau berkembang, saya juga mau belajar, ya gimana saya supaya tidak percaya diri begitu. Jadi ya itu kalau poin dari saya.
1: Okay. Ya, kalau dari Eka?
2: Kalau dari saya sih lebih ke nanamin mindset aja ke teman-teman. Ini tips singkat dari aku yang semoga ngaruh ya. Jadi kalau setiap mau ikut ajang itu kayak anggap aja itu sebagai proses kita untuk berkembang. Jangan melihat teman-teman kita sebagai saingan. Jadi walaupun di situ memang betul-betul realistisnya itu betul-betul bersaing, tapi anggap aja teman-teman kita itu sebagai teman-teman untuk belajar bertumbuh bersama dalam perkembangan kita di kedepannya, seperti itu.
1: Yeah.
2: Banyak hal yang perlu kita pelajari satu sama lain.
3: Yeah. Bahkan kalau kita pun nggak jadi top 1, top 25, top berapapun itu kita udah mulai berkembang dari orang lain yang cuma diam-diam aja.
2: Iya, betul. Kita udah
3: yang acuh tak acuh sama kegiatan-kegiatan yang mungkin ya tanpa mereka sadari itu buat diri mereka stuck.
1: Betul.
2: Iya, ya. Dan ketika ikut hal-hal seperti itu, kita harusnya mikir dulu nih, kita di sini mau berlomba atau buat belajar. Contohnya kayak aku ikut Duta UMKM kemarin. Setelah aku ikut Duta UMKM, jujur aja aku belum terlalu paham tentang bisnis UMKM itu seperti apa. Tapi ketika setelah ikut, aku bisa kembangin bisnis UMKM-nya aku. Dan kebetulan UMKM yang aku bangun itu udah produknya itu udah sampai ke luar negeri. Jadi yang kita ambil aja pelajarannya, bukan tentang persaingan.
1: Yep.
2: Di perusahaan atau ajang apapun itu bukan ya tentang persaingan.
1: Wah, keren ya. Eka juga ini salah satu pelaku UMKM.
2: Iya, betul.
1: Wah, produk apa tuh?
2: Aku produk sambal roa, jadi nama produknya itu Sagela Gagadaa.
1: Sagela Gagadaa, wah ya. Sayang nih karena tidak dibawa malam ini jadi belum Gagadaa, Vio.
2: Oh iya, maaf banget kebetulan stok hari ini habis.
1: Oh, stok hari ini habis ya.
0: Bisa lebih gagada kalau di bawah.
1: Ah, bisa dibagi-bagi dan gratis. Iya, ya, Vio ya, benar. Oke, kita bakal lanjut lagi ya untuk obrolan di malam ini, dan untuk Anda sahabat budaya Lolondalo, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Kami segera kembali.
4: Tahukah Anda, dikutip dari cnnindonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasumseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Balik lagi bersama Tian Jayayan, kemudian juga ada di Kakak Vio, ada di Tata Eka ya. Di malam ini Sahabat Budaya untuk obrolan Wanu Pindali dengan topik generasi komunikatif, generasi kreatif ya. Dan silakan untuk Anda Sahabat Budaya Lolondalo yang ingin bergabung bisa ikutan di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau ramaiin tuh ya live chat Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Tadi banyak yang nonton loh, mana saat ini? Ada siapa ini? Dea Laya, kenal ya?
1: Iya, kenal.
0: Katanya teman keren. Teman teman yang ikut juga untuk putra-putri komunikasi kemarin atau teman sekelas aja
1: teman
0: nih?
1: Teman sekelas.
0: Temannya si Eka ya? Benar?
1: Iya benar.
0: Oke. Hai Dea, kapan-kapan mampir di sini ya di Pro 4 dari Gorontalo. Nah, menurut Vio dan juga Eka Naya ya, bagaimana kondisi generasi muda saat ini ya, karena bisa dibilang generasi kalian anak-anak Gen Z ya, yeah. Bisa dibilang yeah, seperti betul. Itu sama dong kayak saya.
2: Okay.
0: Sama kita seumuran loh.
2: Oke.
0: Okay. Bener.
2: Beda satu umur.
0: Iya bener. Dua apa tiga ya gitu. Dua, tiga, ya. Tapi saya bukan Gen Z.
2: Oke. Okay.
0: Saya gendut.
1: Oh iya. Beda satu generasi.
0: Tahu aja si Pio nih. Saya bener generasi Z ya. Nah menurut kalian, saat ini kan kalian sudah terbiasa dengan yang namanya era media sosial, okay. Ya. Menurut Vio dan juga Eka, kira-kira seperti apa bentuk komunikasi generasi muda saat ini? Tentunya di era media sosial, ya.
2: Iya, yeah, oke. Okay. Siap. Jadi kalau komunikasi di era media sosial yang sekarang ini mungkin terjadi sangat cepat ya, karena media sosial itu bisa set. Abis posting langsung set, langsung terpublish gitu.
0: Bener, jadi banyak kita, komentar juga.
2: Iya, banyak komentar. Jadi orang-orang yang mungkin dari jarak jauh udah bisa komentar. Pokoknya media sosial itu jadi salah satu ini ya, media komunikasi yang paling menurut saya, karena ini era digital, yang paling efektif.
0: Oke.
2: Iya, karena informasi itu sangat cepat dari media sosial. Kayak misal kita posting something ini ya, misal sesuatu masalah, isu atau isu yang lagi ada di Indonesia misalnya. Ya itu cepat banget, mereka bisa komen, bisa langsung komen, bisa langsung menanggapi postingan kita. Jadi terjadi sangat cepat, dan juga ini bisa menjadi suatu masalah dan bisa juga menjadi suatu keuntungan. Dimana kalau misalnya ini bisa jadi masalah, yang dimana kita kalau misalnya posting itu gak bisa asal-asalan. Ada asal-asalan sedikit, bisa di screenshot, walaupun kita udah hapus kan masih ada di galerinya mereka.
0: Betul.
2: Misalnya kita melakukan komentar negatif, atau mungkin komentar yang agak kontroversial, itu bisa di ini, bisa kelihatan di orang lain, dan mungkin bisa menjadi suatu masalah, diangkat-angkat terus. Dan bisa jadi suatu masalah. Tapi ini juga bisa menjadi keuntungan, yang dimana untuk beberapa hal kita komunikasi soal misalnya kita promosi barang, promosi apa, itu bisa sangat cepat sih kalau di media sosial. Apalagi TikTok ya sekarang yang lagi rame.
0: Bener.
2: Jadi kita tinggal buat video semenarik mungkin. Apalagi kan anak-anak komunikasi kan.
1: Betul.
2: Ya pasti kreatif-kreatif kan.
0: Bener.
2: Bentuk komunikasi atau bentuk edit-edit videonya udah beda dari orang-orang yang
0: udah jago ya.
2: Termasuk
1: pro ya.
2: Ya lumayan pro. Nah, makanya menurut saya ini menjadi suatu keuntungan untuk menjadi generasi Gen Z, dan kita harus memanfaatkan era digital ini dengan sangat baik-baik dan juga sangat hati-hati.
0: Benar. Jadi bisa dibilang media sosial ini banyak memberi peluang ya.
2: Iya.
0: Lain halnya juga tentunya bisa jadi tekanan bagi generasi muda ya, ya. Apalagi mereka yang selalu menyebarkan postingan-postingan yang tentunya banyak tanggapan dari netizen dan lain sebagainya ya. Kalau dari Eka sendiri,
1: kalau
0: saat
1: dari
0: ini
1: saya sih saya salut sama Gen Z, karena realistis aja rata-rata itu Gen Z mungkin termasuk saya, di sosial media itu lebih ke personal branding aja,
0: betul
1: kan? Jadi soal kehidupan pribadi dan lain-lain itu nggak mudah diakses. Emang benar, anak-anak ilmu komunikasi ini kelihatannya ekstrovert banget di sosial media. Tapi kalau di kehidupan asli itu mungkin banyak banget hal yang ditutupi di sosial media. Jadi itu cuman kayak personal brandingnya aja, supaya dia kelihatan lebih produktif dan lain-lain, dan itu bagus, saya salut, saya juga seperti itu. Kemudian komunikasi mereka di sosial media, terutama di anak-anak ilmu komunikasi, sangat-sangat baik, karena anak-anak komunikasi ini betul-betul kreatif seperti yang dikatakan oleh Saviola. Mereka itu mampu membuat video-video menarik sampai video-video tersebut bisa ditonton banyak orang, dan terlebih lagi video-video tersebut juga sangat-sangat mengedukasi Gen Z saat ini.
2: Betul sekali. Apalagi kalau misalnya kita tarik personal branding yang tadi, saya itu kurang setuju ini kak, dengan orang-orang yang bilang don't judge a book by the cover.
1: Betul sekali. Yeah.
2: Kenapa justru kita harus judge the book by the cover, karena apa yang kita tampilkan di ke orang banyak itu sebenarnya itu diri kita sendiri, diri kita yang kita mau kasih lihat ke orang lain.
1: Iya, betul.
0: Karena apa yang kita posting itu adalah cerminan diri kita.
1: Iya, mungkin kan yang jauh-jauh kita kasih lihat ke banyak orang, pasti
2: benar
1: itu bakalan
2: sekali.
1: Ditapis dulu gitu untuk kita perlihatkan ke banyak orang.
2: Gitu. Gak mungkin kan HRD lihat kita di IG, ini orang kayak gini kok dia, tapi dia prestasinya banyak ya. Kan gak mungkin gitu. Maksudnya kan apa yang kita tampilkan di media sosial itu juga bisa menjadi suatu keuntungan bagi kita juga.
0: Betul.
1: Apalagi di Gen Z ya, Gen Z itu punya perbandingan antara apa yang ditampilkan di first account sama
2: di second account.
1: Benar. Jadi Gen Z itu punya dua akun kak. Yang akun kedua itu cuma bisa diakses sama orang-orang terdekat, dan itu benar-benar tentang kehidupan pribadinya mereka, gimana mereka chaos di kehidupan pribadi dan lain-lain. Itu nggak bisa diperlihatkan di first account yang menjadi personal brandingnya mereka di banyak orang.
2: Ini juga menjadi salah satu identifikasi saya, yang dimana kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang mungkin agak lebih tua dari saya, mereka itu posting kegiatan mereka di first account ya. Kayak mungkin kakak sepupu saya masih kayak gitu. Sedangkan kami kalau Gen Z itu kebanyakan, bukan saya bilang semuanya,
1: kebanyakan aja
2: pakai second account. Jadi first account itu cuma buat hal-hal penting doang, yang buat bangun personal branding kita. Dan mungkin untuk kehidupan-kehidupan biasa, kita lagi nongkrong di mana itu mungkin kita taruh di second account.
1: Iya, makanya itu rata-rata juga kisah percintaan dari Gen Z lumayan di privat ya.
2: Iya, betul. Apa namanya, backstreet ya?
1: Iya, backstreet.
0: Okay, tapi bukan berarti kalian berdua lagi jalanin backstreet ya?
2: Oh enggak, ya.
1: Partner,
2: as always.
0: Okay, bener. Wah, luar biasa. Gak kerasa loh, udah di menit ke-52 dari jam 8 malam ya. Masih pengen banyak ngobrol-ngobrol nih, tapi sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Sayang sekali ya, masih pengen ngobrol sampai besok malam nih.
2: Sebenarnya mau sih.
0: Iya, tapi semoga saja apa yang sudah kita obrolin di malam ini bisa bermanfaat ya buat yang lagi dengerin Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini. Kita ke closing statement ya dari Eka dulu nih, kira-kira ada gak sih harapan untuk para generasi muda khususnya yang ada di Gorontalo saat ini?
1: Oke, jadi untuk generasi muda saat ini jangan terlalu banyak menimbang-nimbang deh kalau dari saya. Karena mumpung masih muda, udahlah terabas aja semuanya.
0: Setuju.
1: Kita habisin jatah gagal kita pas kita masih muda. Supaya ketika kita udah kayak kata Najwa Shihab ya, kebetulan juga.
0: Oh, penggemar nih ya. Oh gitu.
1: Kata Mbak Nana nih, masa muda itu habisin aja jatah gagalnya, biar ketika sudah tua dan berkuasa tidak lagi malu-maluin. Jadi kalau buat teman-teman yang gak mau ikut ini, takut malu, takut nanti gagal dan lain-lain, itu udah dihabisin aja jatah malu sama gagalnya di pas kita masih muda. Supaya kalau kita udah lumayan tua dan berumur, kita juga gak bakalan malu-maluin deh kelak kalau udah berkuasa nanti.
0: Keren.
1: Kalau kata Mbak Nana ya, yang saya tanamin untuk jadi mindset saya sampai saat ini.
0: Baik, kalau kata Mbak Nunu seperti apa?
1: Oh, itu. Kalau kata Mbak Nunu apa ya? Oh, itu Mbak Nunu-nya saya ya. Oh iya, lupa
0: tadi.
1: Kalau dari saya sih, saya kan kebanyakan dari orang itu, misalkan mau ikut sesuatu, dia menang cuma karena keberuntungan. Enggak, saya adalah tipe orang yang memegang prinsip bahwa keberuntungan itu adalah kesiapan yang bertemu dengan kesempatan yang tentu saja butuh persiapan matang.
0: Wih, keren. Masya Allah, keren ya.
2: Keren,
0: luar biasa.
2: Partner saya ini.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Ini juga partner saya, keren.
0: Itu tadi kata-kata dari calon gubernur ya.
2: Amin.
0: Amin. Enggak mau tuh jadi gubernur?
2: Enggak mau.
0: Emang enggak mau?
1: Ya udah, saya dikasihnya Tuhan aja.
0: Oh gitu. Wah, luar biasa. Kalau dari Vio, kira-kira ada enggak sih yang ingin disampaikan ke generasi muda saat ini?
2: Kalau dari Vio, yang mau disampaikan ke generasi muda mungkin poinnya agak sama dengan kayak Kanaya tadi. Kalian itu ya udah, jangan malu-malu, tunjukin hal bagian terbaik dari diri kalian ke dunia. Sebisa mungkin kalian representasikan diri kalian itu di tempat-tempat yang kalian suka. Misal kalau kalian sukanya di bagian musik, kenapa tidak kalian tekuni skill itu, betul. Kalian bangun dan ya menurut saya itu tidak akan rugi. Itu bisa menjadi salah satu bisa kita masukin di CV.
1: Iya, betul.
2: Bisa kita, ya itu menjadi pengembangan diri kita. Jadi menurut saya kalau masih muda, ya coba-coba aja semuanya.
1: Iya.
2: Coba upgrade skill dan lain-lain.
1: Karena iya, itu juga bakalan jadi pertimbangan kita. Kita bakalan dipertimbangin banget guys. Kalau kita udah, apalagi udah lulus kuliah nih.
0: Iya.
1: Itu tentu aja bakalan dilihat dari CV, pengalaman, skill, dan lain-lain. Jadi coba, selagi masih muda, coba.
2: Ya,
1: jangan terlalu
2: masih
1: banyak
2: bisa
1: menimbang-nimbang.
2: Ya, soalnya kan masih muda kan, otaknya masih fresh nih.
1: Iya.
2: Masih bisa tangkep banyak hal. Jadi ya jangan malu-malu sih, tabrak aja semuanya.
0: Itu tapi aja tabrak masih dengan sesuai koridornya, yeah, ya seperti itu. Mumpung masih muda, explore segera skill kemampuan yang kita miliki ya. Benar
2: cari
0: kata.
2: Jati diri.
0: Setuju.
1: Kalau siap dulu ya nggak bakalan ada habisnya.
0: Bener. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Dea, katanya keren nih. Wah.
2: Makasih.
1: Thank you bestie.
0: Baik, sahabat budaya lo londalo ya, Ti Anja cukupkan untuk obrolan Manu Pindali di malam ini. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir di malam ini. Tadi ada mana? Wah, ini ya. Nah, ini ada Fadila El Sanaya Ramlin, kemudian ada Fauzan Saviola Humogio ya. Sukses untuk studinya.
2: Amin.
0: Kalau Eka barangkali tinggal beberapa tahun lagi ya. Kalau Vio mungkin masih agak lama ya, gitu ya. Tapi saat ini juga terjun di organisasi atau enggak sama sekali?
2: Oh, kalau Vio di organisasi.
0: Oh, gabung juga.
2: Iya, organisasi di bagian hubungan masyarakat.
0: Oh, baik, luar biasa. Kalau Eka juga sama gabung di organisasi?
1: Kalau saya, iya organisasi, tapi saya di genre. Oh. Jadi saya di genre Kabupaten Bone Bolango. Sama juga sih, ketua subbidang hubungan masyarakat.
0: Iya. Yeah. Wih, mantep ya. Oke. Dan sahabat budaya Lolondalo, semoga apa yang sudah kita obrolkan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, terutama bagi para generasi muda yang saat ini mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan lupa di jam 9 malam nanti kita akan dengarkan drama legenda Lagolo dari RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

0: Sahabat budaya Lohlondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk mendengarkan drama dengan judul Lagolo, produksi RRI Mataram.
1: Dek, adek.
2: Iya, Ma.
1: Bisa tolong Mama?
2: Tolong apa sih, Ma?
1: Habis main, tolong mainannya dirapiin ya.
2: Nanti aja, filmnya lagi seru nih.
1: Atau mungkin mainannya nggak dipakai lagi ya? Biar gampang, Mama sumbangin ke yang lain.
2: Enggak, Ma. Masih dipakai.
1: Kalau gitu, bisa dirapiin dulu dong.
2: Iya. Mama ini dikit-dikit disumbangin. Males.
1: Loh, Mama kan udah pernah bilang, kalau mau beli mainan, harus tanggung jawab. Habis main, mainannya dirapiin. Terus, mainannya juga dijaga. Adek pernah janji kan sama Mama?
2: Iya, Mama cerewet.
1: Adek.
2: Apa?
1: Sini, duduk dekat Mama yuk.
2: Adek masih rapiin mainan nih.
1: Sini sebentar.
2: Mama ini banyak maunya.
1: Mama mau cerita, cerita seru. Mau denger nggak?
2: Lebih seru dari film Ultraman itu?
1: Iya.
2: Masa?
1: Iya, mau denger.
2: Boleh deh.
1: Sini, duduk deket Mama.
2: Cerita apa sih?
1: Judul ceritanya Lagolo.
2: Hah? Kok judulnya aneh?
1: Ini cerita dari kampung nenek di Dompu sana. Mama pernah diceritain juga loh sama nenek.
2: Kampung nenek?
1: Iya. Mau Mama ceritain?
2: Ya deh.
1: Di sebuah desa, di Dompu sana, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Tapi mereka belum punya anak. Mereka terus berdoa kepada Tuhan supaya mereka diberikan seorang anak. Sampai akhirnya doa mereka terkabul. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Lagolo.
2: Terus?
1: Nah, setelah dirawat dan disayang, Lagolo pun tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat dan kuat. Tapi sayang.
2: Sayang kenapa, Ma?
1: Lagolo ini sangat malas.
2: Malas?
1: Iya, malas sekali. Kerjanya main, makan, main, makan, terus begitu. Dan ini membuat orang tua Lagolo sedih dan kecewa.
3: Membuat kita malu, bu. Dengan sikap pemalasnya, Mama sendiri tidak

0: Dibuang, mah?
1: Iya, orang tua Lagolo sudah lelah, sayang, dengan sikap Lagolo yang malas, nakal, dan tidak mau dengar kata orang tua. Selalu membuat orang tuanya malu di desa.
0: Tapi masa dibuang, mah? Kan kasihan Lagolonya.
1: Orang tua Lagolo sudah putus asa, sayang. Mereka tidak punya cara lain lagi untuk mengajarkan Lagolo. Mungkin dengan tinggal sendiri, Lagolo bisa lebih baik. Begitu.
0: Terus Lagolo dibuang kemana?
1: Lagolo ditinggalkan ayahnya di dalam hutan, tertindih pohon besar.
0: Hah? Kok papanya jahat banget sih?
1: Begini. Awalnya, ayah Lagolo meminta Lagolo untuk menebang pohon dan berencana meninggalkannya di dalam hutan. Tapi, karena Lagolo tidak mau ikut menebang pohon, jadi ayahnya kesal dan meminta Lagolo untuk menahan pohon saja. Nah, sementara ayahnya yang akan menebang pohon. Ketika sampai di hutan, pohon yang ditebang ayahnya jatuh dan menindih Lagolo.
0: Mati, Ma.
1: Dengar Mama dulu. Ayah Lagolo berpikir kalau anaknya telah meninggal, dan dia pun meninggalkan Lagolo di dalam hutan.

0: Ayah Lagolo menceritakan kejadian di hutan tadi. Mendengar cerita suaminya, Ibu Lagolo merasa sangat bersalah. Mereka pun menyiapkan acara untuk mendoakan Lagolo. Tapi tiba-tiba...
1: Ada acara apa, Ibu? Wah, banyak sekali makanannya.
2: Lagolo hidup lagi, Ma?
0: Iya, ternyata Lagolo cuma pingsan saja dan berhasil kembali pulang ke rumahnya.
2: Oh, terus, Ma?
0: Awalnya, orang tua Lagolo senang Lagolo kembali dengan selamat dan berharap Lagolo bisa berubah setelah kejadian di hutan. Tapi Lagolo malah semakin nakal dan malas. Ini membuat orang tua Lagolo semakin marah.
3: Bisa-bisa kalau kita sebut

0: dibuang lagi?
1: Iya.
0: Lagu lu nakal banget ya, Ma?
1: Kalau menurut cerita nenek sih gitu.
0: Terus lagu lu selamat lagi ya, Ma?
1: Dengar dulu cerita Mama. Orang tua Lagolo menyiapkan semuanya, mulai dari makanan yang banyak untuk bekal Lagolo dan sebuah ponda, yaitu labu air yang sudah kering. Nah, ponda ini bisa menimbulkan suara huh seperti orang yang menjawab panggilan kalau ditiup atau tertiup angin.
0: Buat apa, Ma?
1: Ponda ini disiapkan untuk menipu Lagolo kalau-kalau Lagolo mencari ayahnya.
0: Oh, terus?
1: 7 hari 7 malam mereka berjalan jauh ke dalam hutan. Akhirnya mereka sampai di sebuah pohon dengan buah yang sangat banyak. Karena merasa lapar, Lagolo segera memanjat untuk memetik dan memakan buah itu. Sesekali Lagolo memanggil ayahnya, dan ayahnya menjawab dengan meniup ponda tadi. Mendengar ayahnya, Lagolo merasa aman. Dia terus memetik dan makan semua buah di pohon itu. Sampai akhirnya dia turun dan tidak menemukan ayahnya lagi. Akhirnya Lagolo sadar kalau sebenarnya ayahnya sengaja meninggalkannya di dalam hutan.
0: Pasti Lagolo sedih ya, Ma?
1: Iya, Lagolo sadar kalau orang tuanya tidak mau bersama dia lagi karena sikapnya yang malas dan nakal tadi.
0: Terus Lagolo nggak bisa pulang dong?
1: Iya, Lagolo mencoba mencari rumahnya, tapi nggak ketemu-ketemu. Karena menyerah, akhirnya Lagolo pergi mengembara di dalam hutan. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan pengembara lain bernama Langepe dan Labungku.
2: Iya,
3: nasib kita sama.
2: Ini salah kita juga, karena selalu malas dan mengecewakan orang tua kita.
3: Iya.
2: Kau benar, Lagolo.
1: Akhirnya mereka bertiga menjadi sahabat dan Lagolo diangkat sebagai ketua.
0: Ketua apa, Ma?
1: Ketua kelompok.
0: Oh.
1: Terus mereka bertiga belajar untuk tetap hidup di dalam hutan sambil mencari jalan pulang ke desa mereka masing-masing. Di hutan banyak binatang buas.
0: Harimau, Ma?
1: Iya, harimau, beruang, buaya, dan ini membuat Lagolo dan teman-temannya harus berlari dan bersembunyi. Belum lagi mereka harus mencari makan sendiri. Nah, sampai akhirnya Lagolo mencari ide bagaimana caranya tetap hidup dalam hutan itu sampai mereka menemukan jalan kembali ke desa mereka.
4: Kalau kita sembunyi terus, kita bisa kelaparan. Belum lagi banyak binatang yang mengejar kita. Aku tidak mau mati di sini.
2: Lalu apa yang bisa kita lakukan?
4: Lihat itu, rusa itu bisa berlari secepat itu. Kita harus belajar bagaimana cara rusa itu berlari supaya kita bisa menghindar dari kejaran binatang buas.
3: Lalu?
4: Kita juga harus belajar bertahan kalau-kalau binatang buas itu menangkap kita.
2: Bagaimana caranya?
4: Waktu itu, aku melihat kerbau menggunakan tanduknya melawan para binatang buas itu. Dan kerbau itu menang.
3: Tapi kita kan tidak punya tanduk.
2: Aku tahu, kita harus belajar dengan para kerbau bagaimana caranya bertahan dan kuat seperti mereka.
3: Lihat, monyet-monyet itu memanjat pohon dengan cepat. Apa mungkin kita juga bisa belajar pada monyet-monyet itu cara memanjat? Kita bisa mudah mencari makanan di atas pohon.
4: Kau benarlah, Bongo. Kita harus belajar dengan para binatang cara bertahan. Kalau tidak, kita bisa mati di hutan ini.
1: Akhirnya Lagolo dan kedua temannya mencari para rusa, kerbau, dan monyet untuk diajari cara berlari, memanjat, dan bertahan supaya mereka bisa hidup dan keluar dari hutan itu.
0: Rusa, kerbau, monyet mau ngajarin, Ma?
1: Mau dong. Ketiga anak itu belajar dengan rajin sampai mereka hebat dan akhirnya berhasil keluar dari hutan tadi.
0: Wah, mereka bisa pulang dong, Ma?
1: Belum, sayang. Waktu mereka keluar dari hutan, mereka sampai di sebuah desa. Di sana, mereka melihat banyak orang yang ikut dalam lomba yang diadakan di istana.
0: Lomba apa, Ma?
1: Lomba menjadi orang terhebat.
0: Terus, Lagolo ikut, Ma?
1: Iya, Lagolo dan kedua temannya ikut perlombaan itu dengan harapan bisa menang. Lagolo kan sudah hebat sekarang. Sudah tidak malas lagi. Punya keahlian juga.
0: Yang diajarin rusa, kerbau, monyet itu ya, Ma?
1: Iya, benar. Lagolo dan kedua temannya berhasil menang di setiap lomba. Sampai-sampai raja sangat senang karena melihat Lagolo dan teman-temannya yang sangat hebat.
0: Wah, dapat hadiah dong, Ma?
1: Jelas dong. Raja memberikan hadiah apa saja kepada Lagolo dan teman-temannya.
0: Mainan ya, Ma?
1: Bukan cuma mainan, tapi Lagolo dan teman-temannya diantar pulang ke desa mereka masing-masing.
0: Asik.

0: Mama juga mau buang adik ya?
1: Gimana ya?
0: Jangan ya, Ma. Adik rapiin mainannya sekarang.
1: Benar.
0: Iya, Ma. Tunggu ya.

Sabar budaya lo londa lo mongo dulu amongo tato mongo ti lo mongo ti amo. Keren ya lagunya, lagu yang di cover dari salah satu grup band dari Malaysia, Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Ini dibuat versi AI Sabar Budaya. Keren ya, tapi sayangnya singkat banget lagunya. Semoga Anda yang tahu dengan lagu ini, karena lagu ini juga sempat hits di zamannya ya, di tahun 90-an, dan memang masih enak untuk didengar sampai dengan saat ini. Ya, semoga saja bisa menemani Anda yang saat ini lagi duduk santai bersama dengan keluarga ya, karena capek ya dengan aktivitas di pagi tadi, Sahabat Budaya. Dan juga buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di malam hari ini,

buat yang lagi lembur, karena udah mulai masuk mendekati akhir bulan lagi nih ya. Karena di akhir bulan akan ada banyak libur lagi Sobat Budaya, sehingga memaksa Anda untuk ya udah deh mendingan dicicil dari sekarang untuk apa ya, segala pekerjaan Anda, biar nanti dekat-dekat akhir bulan itu nggak keteteran Sobat Budaya. Ti Anjay akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjay yang kutip dari laman rri.co.id. Ada yang namanya diet yoyo Sobat Budaya. Ini justru baru Ti Anja dengar pertama kali ya. Diet yoyo ini adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Wah, ini kayak kasus Li Anja nih. Karena di Ramadan kemarin alhamdulillah turun ya, turunnya tuh enggak tanggung-tanggung Sobat Budaya, 10 kilo. Tapi ketika lebaran ya mungkin karena masih dalam situasi silaturahmi ya, makanya nggak enak ketika ditawarin makan gitu ya, makan kue. Tapi kalau makan nasi sih nggak ya, kalau makan kue sih oke lah ya, ketika masih bisa ditolerir, masih di dalam batas aman seperti itu ya, mau nggak mau ya harus dikonsumsi ya, namanya rezeki nggak boleh ditolak ya Sahabat Budaya. Banyak kasus dipicu oleh pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Dampak utamanya sih adalah penurunan laju metabolisme basal ya, akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Terus juga berkurangnya massa otot ini bisa memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Diet yoyo ini Sobat Budaya tidak mempengaruhi berat badan, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Penting gak sih ya untuk memahami efek dari diet yoyo agar Anda bisa terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Lalu apa saja sih efek diet yoyo bagi kesehatan Anda? Nah, ini dia informasinya Sobat Budaya. Yang pertama, penurunan berat badan drastis akibat diet yoyo ini akan membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Terus juga gangguan hormon dan keseimbangan tubuh ya. Saat berat badan turun drastis, leptin menurun sehingga tubuh merasa lebih lapar meskipun asupannya cukup ya. Sementara itu grelin meningkat setelah penurunan berat badan dan memperkuat rasa lapar. Terus juga Sobat Budaya, setelah siklus diet yoyo berulang, tubuh ini jadi lebih sensitif terhadap penurunan asupan kalori. Mekanisme pertahanan diaktifkan sehingga metabolisme melambat dan penyimpanan lemak itu menjadi lebih efisien. Terus juga Anda kehilangan kekuatan otot ya, ataupun berkurangnya massa otot selain penurunan lemak tubuh Sobat Budaya. Saat berat badan naik kembali, lemak ini lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang sudah hilang. Dan jika siklus ini terus berulang kali Sobat Budaya, maka massa otot dapat terus menurun dari waktu ke waktu. Kehilangan otot ini tentunya bisa buat tubuh jadi lebih lemah ya, dan kurang bertenaga secara keseluruhan. Informasi ini Sobat Budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
4: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Daya lo lunda lo mungo dulu omongo tato mungo ti lo mungo tiamo. Mendengarkan musik memakai earphone ini sangat digemari ya. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik tidak perlu juga untuk mengganggu orang lain ya. Dan sahabat budaya lo hulunda lo, kebiasaan memakai earphone terlalu sering ini dapat juga menimbulkan gangguan pendengaran ya, terutama bila volume musik sangat keras setiap waktu. Suara musik berlebihan itu mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga ini kesulitan menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Kalau kerusakan saraf pendengaran terus terjadi, maka seseorang dapat mengalami kesulitan mendengar dengan jelas setiap hari dalam sebuah percakapan. Karena itu, sahabat budaya, durasi penggunaan earphone itu sebaiknya dibatasi ya. Dan juga volume musik itu orang bisa atur maksimal 60% agar kesehatan telinga juga tetap terjaga. Nah, sahabat budaya, ada beberapa dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan ya. Yang pertama, itu bisa menyebabkan tinnitus. Tinnitus ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume tinggi terlalu lama setiap hari. Beberapa penelitian juga bahkan menyebut paparan suara keras berkepanjangan dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran seseorang itu menjadi terganggu. Oh, mungkinkah diri ini? Berikutnya, sahabat budaya, gangguan pendengaran dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang ini merasa kesulitan untuk mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran juga ini bisa saja menjadi berkurang sensitivitasnya, sahabat budaya. Terus bisa berpotensi hilangnya pendengaran ya. Karena seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru jauh lebih berbahaya, sahabat budaya. Berikutnya bisa menyebabkan infeksi telinga ya, karena penggunaan earphone yang terlalu lama itu bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama ini juga mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga itu bisa meningkat. Dan yang terakhir nih, sahabat budaya, pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap harinya secara terus-menerus ya. Bahkan terkadang dengungan telinga ataupun nyeri pada bagian tertentu juga sering muncul akibat penggunaan perangkat audio secara berlebihan. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Ada banyak misteri dalam dunia kedokteran. Namun salah satu perilaku manusia yang telah diamati selama bertahun-tahun namun kurang dipahami adalah menguap. Jika Anda sangat dekat dengan seseorang secara emosional atau semakin dekat seseorang dengan orang yang menguap, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk menguap juga. Tahukah Anda? Dikutip dari mikelevenclinic.org, hal ini biasa terjadi dan biasanya tidak berbahaya. Namun jika terjadi peningkatan frekuensi menguap yang tidak dapat dijelaskan atau kurang tidur atau beberapa penyebab lain, maka menguap bisa menjadi gejala sesuatu penyakit. Masalah medis paling umum yang berhubungan dengan peningkatan frekuensi menguap adalah kurang tidur, insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan banyak obat yang menyebabkan kantuk. Penyakit medis lain yang menyebabkan menguap antara lain, pendarahan di sekitar jantung, tumor otak, multiple sclerosis, stroke, dan bahkan serangan jantung.
1: Untuk menjadi pribadi yang sehat seperti saya, ini jauh lebih mudah loh. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan...
2: Cek kesehatan gratis, memangnya penting ya? Saya kan merasa sehat-sehat saja.
3: Justru itu, Bu Ani, banyak penyakit seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol tidak menimbulkan gejala di awal.
2: Jadi walaupun tidak sakit, bisa saja kita punya masalah kesehatan.
3: Iya, betul. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa tahu kondisi tubuh lebih cepat, mencegah penyakit berat, dan tetap produktif.
2: Kalau gratis dan bermanfaat, sayang dong kalau dilewatkan.
4: Cek kesehatan gratis adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk masyarakat yang lebih sehat. Ayo datang dan manfaatkan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kecil hari ini untuk hidup sehat di masa depan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Sahabat budaya Lulun Daloti Anja, cukupkan untuk musik ragam Nusantara di malam ini ya. Semoga saja informasi yang sudah dibagi tadi bisa bermanfaat untuk Anda, sahabat budaya. Di jam 10 malam nanti kita akan bersama di segmen Ngadi Wunung-Wunungo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sahabat budaya Lohulondalo, mungu dula mungu tato, mungu tilo mungu tiamo, udu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ada yang saat ini memilih untuk ya udah deh mending tidur aja biar besok bisa kembali beraktivitas dengan energi dan juga semangat yang baru ya di hari Selasa. Tapi buat Anda yang sama seperti Tian Jayayan yang masih dengan aktivitasnya di malam hari ini, jangan lupa untuk tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan sahabat budaya, dan yang paling penting semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dola, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Apa kabarnya juga buat Anda yang saat ini lagi mobile, perjalanan mau menuju ke Gorontalo ataupun dari Gorontalo mau keluar daerah, biasanya agar menghilangkan rasa kantuk ya, ada yang memilih untuk mendengarkan lagu-lagu ya. Tapi kalau lagu slow sih, saya yakin justru akan mengundang rasa kantuk ya, tapi terserah Anda sih. Tinggal bagaimana Anda bisa menenangkan diri Anda agar bisa menyetir sampai ke tempat tujuan Anda. Sahabat budaya menemani istirahat malam Anda, seperti biasanya kami akan hadirkan deretan lagu-lagu terbaik Nusantara yang kami rangkum dalam Pesona Musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya

paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

Sobat Budaya Lulun Dalu, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, di Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas atensi dengar Anda, Wati-wati Anjayan Mohindupo. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada dengan terengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 18 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mengutatawa mengodulaan di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 95,9 dan AM 1008 kHz di edisi hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya Mogota atau Mogodula. Walaloh habari pagi hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di pagi yang penuh berkah sahabat budaya, kita akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan pengajian Al-Qur'an, dan setelah itu kita akan bergabung dengan Pro 1 RR Gorontalo. Kita akan sama-sama di Religi Pagi dan juga update informasi lewat Warta Pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

我等等我。

Baik, sahabat budaya, Monggo Tato Monggo Dula'a, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan sama-sama di religi pagi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengutato Mengodula'ah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah di hari ini, di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, Watiati Ngafani dan juga pagi ini akan bersama di Religi Pagi. Juga Tipa Guru Haji Muhammad Bakari juga sudah siap pagi hari ini Mengutato Mengodula'ah untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk melalui telepon di 0821-9664-8664 dan juga di line WA, juga di YouTube RRI Gorontalo. Apa kabar yang sudah nonton pagi hari ini, salam sehat, dan di Lalipata bisa mengirimkan pertanyaan. Langsung saja Mengutato Mengodula'ah dan juga sahabat budaya di Lalipata juga menggunakan putih bahasa Londalo untuk edisi hari ini. Topik Lio umum, jadi umum, tidak di topik-topik di hari Senin, juga Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu ya. Di hari ini kita bisa bertanya juga soal kurban ya. Jadi di Lalipata bisa bertanya dengan tentang kurban. Dan langsung saja kita dengan Tipa Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya sehat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya sehat.
1: Bani, suaranya di handphone saya kecil sekali.
0: Kecil ya suara.
1: Tolong operator apa ya, di mana kesalahannya?
0: Iya, teman-teman.
1: Di handphone saya kecil sekali suaranya, Bani.
0: Kecil suara saya, Pak Guru ya. Kalau begini udah sudah bisa?
1: Sudah, oke.
0: Okay. Nah, Masya Allah.
1: Operator itu.
0: Iya. Teduh Allah, Pak Guru, untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini dengan topik umum. Iya, sebelumnya saya sambut dulu ya. Pak Guru, kita sudah bergabung di Al-Ustadz Haji Ishak Bakari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita sudah bertiga sudah bergabung. Langsung saja Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba lam yajعل له عوجا. Shallallahu ilaha illallah wa adahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da mengutakan murla'at mengutil mutiam mutiom mengulom kait dengan radio Republik Indonesia lah ulang ta'ala baik itu pusat maupun profat wadiyah polite Muhammad Bakari kalau tak tundo al-mukarram al-hajj al-imam itu Bapak Dr. Haji Ishak Bakari wa penyiar Orlando Politi Fani Mohi, alhamdulillah. Mengutakkan mulaat itu mah ini malam asokan mula lihat to tahun lihat itu mula lihat lo Zulhijjah haji hari ada mana hari ada dan atau tahu tang lihat hari haji hari haji hari kurban hari apa. Kemudian alhamdulillah juga jamaah jalan mana to di Pulau Makkah kalau belum hulat tarinya itu 25 itu 25 melir wajib polis yang pakar itu kota hulun dalam baru dia timpa satu mali mau nelfon dia lagi ya selama di luar siaran dan itu di luar siaran mau telepon mai di 0813 1762143. Wow, untuk menghemat waktu itu mampu saya nggak melamar jadi lebih banyak melantau studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30. Pagi, terima kasih.
0: Baik, langsung saja kita dengan penelpon Teduolo di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Londo Lipa.
3: Lipa Muis ini di Imboten.
0: Tipa siapa?
3: Pak Muis ini
0: di Imboten. Muis, oke. Selamat Pak Muis, Teduolo, pertanyaan Lio, Wolo.
3: Kemarin itu Wolo kalau tegur orang kodi dalam hal pauki wali yang biasanya pauki wali ini berdasarkan dilema Pak, katanya itu kalau menyebut anak kandung sendiri itu katanya tidak boleh, tapi ada yang menyampaikan juga boleh, katanya nanti dulu yang laki-laki ini yang diucapkan duluan, kemudian menikah dengan ingatan saya. Kira-kira mana yang benar dalam hal ini, Pak? Sepertinya saya dilema dalam hal-hal yang demikian ini. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Muis.
1: Muis.
0: Pak Muis. Ya.
1: Oh, ini dari Pak Muis. Berarti dia bikin patah tak latih, ya. maksudnya tiada batitin masalah menyentuh nikah itu dah madulah hukum jumaat itu ain dalil. Oleh lema masalah lo toli atau wali ya? Itu maksudnya toli atau wali.
3: Wali nasab dari seorang perempuan sepertinya dilema. Ulu katanya dia harus dekala itu tetanggulah mulu-mulu menikah dewa laki lau buah. Ulu juga yang kawal kabah diucapkan duluan menikah oleh salah ini tak kira yang benar dalam hal ini tak.
1: Contohnya lo contoh lo pulang dulu lo dia contoh.
3: Jelas saya anak anak punya anak perempuan menyampaikan bahwa
1: yo.
3: Wakia mau wakili Olipa mau menikah mawar lah dia katanya itu keliru. Ya malang malang gula mulu mulu gitu salah itu.
1: Kami kamar kalah ingatkan gula adik oh. Malah latihan. Oh, cukup. Oke, Pak Muiz.
0: Baik,
1: Pak Muiz.
0: Ya.
1: Masya Allah.
0: Terima kasih, Pak Muiz.
1: Sedikit, Pak Isa.
0: Ya, Pak Isa, mungkin ada. Langsung mau dikasih satu lagi ya. Langsung saja, religi pagi. Assalamualaikum. Ya, religi pagi. Oke, religi pagi. Assalamualaikum. Oke, sudah bergabung. Di line telepon, halo. Oke, langsung saja dengan pertanyaan dengan baik. Terputus.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedua lo dengan tipe. Iya, Londo Lipas apa? Halo.
1: Dantu.
0: Oke.
4: Halo. Iya. Om Iwin.
0: Om Udin.
4: Om Iwin.
0: Om Iwin. Kedua lo dari Bualemo, Om Iwin. Ya, Om Iwin silakan Om Iwin. Dari Bualemo.
4: Ya, mulai durasi Pak Ustaz. Ya.
1: Makan waktu.
4: Lulu, iya li ulama Syafi'i. Ya, halo.
0: Ya, lanjut Pak Om Iwin. Pertanyaannya.
4: Wa jalana nu nubihim ilina.
0: Oke. Okay.
1: Rupanya tidak nyambung.
0: Iya, tidak nyambung mungkin jaringannya. Oke, okay, dari Bualemo saya
1: jaringan
0: terputus. Kita coba satu lagi ya. Tadi lo di line telepon religi pagi.

0: takut dengan lafaz-lafaz tapi tidak terlalu memperhatikan sebenarnya siapa yang paling pantas dan paling berhak untuk menikahkan. Padahal itu melafazkan mewakili sama beratnya walaupun pernikah. Lapas pernikah, ilang-ilang aja langsung lapas pernikah, lapas dan kumpawakili, padahal moto tamu bisalah, sesehati, wah boleh jadi dia orator, wan bisa-bisalah, wan pulih malah bisalah, mas tengah mati putu walo, wan mau buto lah masa tu jagoli, ilang-ilang tu pernikah lo alau, bawa dong kumpawakili. Padahal ini tanggung jawab yang Allah berikan di pundak seorang ayah, seorang ayah. Jadi pernikah tu ala iyo. Jadi itu dulu diperhatikan, jangan dulu memperhatikan lafaz mewakili. Yang harus diambil itu adalah mau nikah begitu. Jadi lafaznya, saya nikahkan engkau dengan anakku. Jadi, dan lafaz-lafaz yang menunjukkan tempo nikah tawala'ir, itu sudah sah. Sudah sah. Makanya dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wa mutatawan tawani wala tankihul musyrikina. Jadi wanita buat jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wanita lain jangan engkau nikahkan. Jadi mau menikah, lafaz yang paling jelas itu adalah saya nikahkan engkau dengan putriku. Baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo ataupun Enggeleti, selama maknanya mengarah ke menikahkan laki-laki itu dengan putrinya. Kira-kira gitu. Terus Pak Ustaz.
1: Iya, Pak Guru ada tambahan Pak Guru?
2: Jadi Pak, ada. Jadi Pak Buis, kalimat yang paling dominan atau paling banyak itu adalah jadi berhemat tanggul atau misalnya Abdullah. Jadi kan? Sekarang terlapat orang tanggul berarti ada beberapa pendapat sebagaimana Pak Musyendi. Walauma penikah olem atau yuk penikah debalau. Sebenarnya kalimat berarti berbeda tipis, tapi yang paling baik itu adalah penyampaian Pak Ustaz, Pak Dr. Isak tadi. Karena ilongola, karena itu menunjukkan bahwa ya mulia betul-betul mempunikah tuar lain, dia talak yuti. Itu maksudnya. Wanu bawa pilihan satu kalimat tu lebar, akhirnya mak bawa mata. Gua tak nikah. Memang itu tuli. Memang itu oli. Kira-kira waktu apa? Kembali ke studio.
1: Baik, kita terima lagi ke penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum. Baik, lain telepon. Religi pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mami Mini, itu dua loh pertanyaan.
3: Ikan sudah mamu bolong-olongui lo hari kurban macam mungkin maya kelompok pitulota lo kurban baik di golatia pitu-pitulota mau salawat yolota mengolota kurban baik itu mau posana kali imam mengolota baik itu harus deh pitu-pitulota baik itu. Jadi itu pertanyaan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Mini di Pulau Bala. Ya, kedua lo Pak Guru, bagaimana untuk membahas sadaka ini tujuh orang?
2: Ya, jawaban ya. Tidak harus. Buat tinggal itu ada, buat tinggal hilasi, tinggal pitul tanpa sadaka Allah. Kedua lo. Tapi tidak harus, tidak ada kewajiban untuk itu. Jawajib urmam salawat yulio. Ya wajib Allah memang pituratan pesadaka alir. Boleh itu tinggal kalau biar tinggal itu mempesadaka alatan Allah Ta'ala. Itu sedekah itu. Boleh. Ya mengolah. Ya buat zaman ini buat itu kalau pituratan itu menghadirkan memang itu sama pituratan itu. Nah kita kan ya, tidak harus seperti ini. Mungkin menurut tambahan Pak Isak.
1: Ya. Tadi walau Ustadz Isak.
2: Cukup.
1: Baik. Kita buka ya. Lagi di line telepon di Religi Pagi. Ya, religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar? Oh maaf nih, silakan pertanyaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Isak. Walau ini

0: di Jakarta, ya. Ustaz.
1: Jadi ya, pertama yang ingin kita luruskan istilah Jakarta.
0: Iya.
1: Karena ini istilah syar'i, maka supaya tidak salah persepsi tentang istilah-istilah dalam agama ini, kita kembalikan istilah itu kepada agama itu sendiri. Zakat itu atau agama itu dulu, wanu zakat, yang pertama zakat harta atau zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat mal ya, berkenaan dengan zakat harta, zakat fitrah adalah berkenaan dengan hari raya, dengan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan. Sehingga uang tahipuhile-hileya ini dalam terminologi agama kita dia bukan zakat. Berarti itu jadi zakat itu. Wow, bahasa lo pulang talo atau lantau zakat. Wow, di dalam agama itu tidak disebut dengan zakat, karena zakat itu wanja zakat mal, zakat fitrah. Dan bila itu malah jangan masuk dulu berarti itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sudah hanya tradisi, sehingga wanu bila itu malah tinggal wanu haraya haji dia atau mengohi itu atau taiko hilaya. Oh, kalau kita memperbanyak bersedekah itu dianjurkan terutama di bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, kita akan beri jalan untuk umat ini memahami bahwa sesungguhnya amal-amalan yang dilakukan yang lebih berkualitas itu apa. Karena sesungguhnya dalam agama kita disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, amalannya paling baik. Nah, amalan paling baik itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti ini. Karena Nabi sebutkan ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi nahabu ila Allah min hadhil al-ashr. Tidak ada satu amalan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sahabat pertama, meskipun jihad fisabilillah, kecuali yang bisa menandingi itu orang yang jihad fisabilillah keluar dengan diri dan hartanya dan tidak ada yang kembali baik diri dan hartanya. Makanya ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya amalan kebaikan apapun yang dilakukan di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama ini sangat luar biasa keutamaannya. Jadi dia
0: Iya, jadi Ustadz di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya, itu kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu Ustadz bilang tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa ya.
1: Sedekah, karena biasanya puasa.
0: Iya, sedekah puasa yang itu ya.
1: Ibadah-ibadah yang lain, sholat dan seterusnya.
0: Iya, ini menjadi catatan ya buat kita, mungkin ada banyak yang belum tahu ya, sehingga hari ini menjadi pelajaran juga buat kita dan bisa kita lakukan dari sekarang. Pak Guru ada tambahan?
2: Ada.
0: Silakan Pak Guru.
2: Islamu diamali muhilehile. Bulan yomai. To Islamu itu jamali muhilehile. Bon bolo wahyali jalahile jalo patulia. Dependa pot Islamu diamali hile mahile ma. Tapi bon bolo wahyali jalo hile i jamali patul. Yang satu. Oluale maon itu hile ma hile mao. Medugat lau tiamo wal nabi itu tahi pohi pohi lea. Apa yang kemolotola molotola aku mengelimu hile hile ya. Tu lau tiamo bon itu kubur itu ada bolo rangka mbak. I dulu ai tapu au alipo. Karena mamu hari ada tahi happy happy hile alip. I jamali ma hile ma. Sekarang tau kita ingu. Tau kengo mahimba himba bo hari Idul Fitri. Mahfud mana mereka partai pohi pohi lea. Sebenarnya orang tuanya harus menghimbau jangan dibiasakan hal seperti ini. Ini tidak baik. Tidak baik ini. Jampio sebenarnya. Karena dalam Islam tidak boleh. Nah sekarang kuliah sama bahkan ulo orang tua itu untuk apa cuma itu cuma oh jadi boleh kesempatan tapi mau tahu lu pen tapi dia boleh tiba asal orang tua. Wanu tak kengo mah biasa he untuk lantau di tunggu dalam mati mah hilem. Nah itu yang dijaga. sehingga tu Islam itu sapurata itu UKK dulu dia mah hilemah hilemah ya. Nah, itu harus perlu diperhatikan dan jangan sampai mah membudaya akhirnya orang tua mah masakanakan malah pepeh. Nah, pertama dengan dali zakat dan ternyata memang zakat itu sumbangan, sumbangan biasa, pemberian biasa. Karena zakat berarti bahwa dulu zakat fitrah, zakat mal. Di luar itu kan sedekah, infak, hadiah, pemberian, wahiyah, hibah, sebagaimana. Jadi itu harus perlu, sudah banyak yang tatalam, jatolam. Ya jamaah-jamaah, kira-kira itu kembali ke studio.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik umum hari ini di Lalipata menggunakan putih bahasa Hulondalo, bahasa ibu kita. Dan kita akan break sejenak dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
3: Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi masih bersama di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Kali ini saya akan bacakan pertanyaan yang masuk melalui WA dan juga YouTube. Pak Guru dan juga Ustadz Ishak, saya langsung dengan pertanyaan dari Ibu Satria di Bongomeme. Pak Ustadz, bolehkah puasa awal Zulhijjah yang ke-10 hari itu saya lanjutkan insya Allah besok? Karena kemarin tidak lanjut karena saya hari ini juga belum karena sakit. Ini pertanyaan dari Ibu Salma. Beliau sakit, tidak bisa melanjut. Kemarin tidak puasa, hari ini mungkin bisa katanya untuk lanjut lagi untuk puasa. Oke, Pak Guru, silakan.
2: Fani, sekedar ingatkan kembali, mengecil lagi suaranya Fani, tidak bisa didengar ya, tadi.
1: Suara saya membaca, kecil.
2: Mungkin Pak Ishak yang bisa dengar.
1: Oke, okay, ya, teman-teman di...
2: Nah, itu bagus.
1: Okay.
2: Nah, itu bagus.
1: Baik. Pertanyaan saya baca ulang ya, Ustadz ya.
2: Ishak, cukup Pak Ishak, yang jauh.
1: Silakan, Ustadz Ishak, Pak Dokter.
3: Ya. Jadi, disunahkan untuk memperbanyak beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, termasuk puasa. Kalau seandainya dalam kondisi sakit, nah ada udzur, apalagi ini sunnah. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa melaksanakan puasa, maka tidak berpuasa, kita ambil Senin Kamis. Tidak bisa Senin Kamis, puasa Arafah. Puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Sambil kita melakukan amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, dan itu masuk dalam kategori amal kebaikan yang dilakukan, yang sangat dicintai oleh Allah, dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi mali walango jalo puasa ini jalo puasa nompo mali ngon mali dan seterusnya, dan yang paling dianjurkan itu tanggal 9 Zulhijjah, itu tanggal puasa Arafah.
1: Iya. Baik. Lanjut lagi?
2: Cukup.
1: Ya, saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, pengurus masjid mengangkat seorang jadi imam masjid, tapi bukan orang yang ahli ibadah, cuma karena suaranya merdu, sehingga tipe imam jarang ke masjid, hanya satu bulan sekali, bahkan dalam sebulan tidak ada. Dia juga sering diundang doa selawatan. Bagaimana itu, Ustadz? Ya, Pak Guru, silakan.
2: Ya. Meminta ata mali pohutu ta'wa atau mali pengimam untuk tiba-tiba dia gampang sebenarnya. Rahulun dalam betima del mamal tanggula mama del ma ambulat ngope. Contohnya begitu. Bo karena suara lio gaga bilinda ya imam jula tati betito kamu. Nah, tapi tentang masalah walau polo utia buto olo tabia butuh alih tili hulali bone alih tabia dia mata wali hati-hati sekali. Kadang-kadang tinggal mampu paham mutuau tinggal mampu dia tak mampu memutus kesah bahwa itu tadi padahal ya sah. Ini hati-hati sekali, jangan imam cuma karena dimadali oleh suara. Ono bagi saya jabat di peralat nomor 17 itu ke 32. Yang paling utama apakah imam tiada beli melawakut. Yang kedua ulol halelio. Yang ketiga apakah dia adalah ilmu mengimam atau ilmu mutabiah betul dia tali? Jangan-jangan dia mata. Ibu pada ngam tak peduli. Pertama karena ibu pilih ngata suara lelak. Ini harus hati-hati pak suci. Ya mau pernah imam mau libeti saya pernah temui. Itu nggak malah hutu ayor. Bukan tua terus sendiri. Ulala puasa matu ala puluh. Imam mau buka tengah hari itu. Alimah ulala ilontong. Apalagi itu tuli. Nah itu Allah tabiat. Ketika letak lawa itu ada yang sudah mengulang tiga kali ayat karena mahmeh putuh pun ulangi perhutungan suara kan ya itu tuh lio kan mana putuh itu saja ruku itu apa dongko ulangi itu tidak boleh. Nah, yang berikutnya itu kenapa jangan itu no pendah po suara merugak kamu tiada tujuh nomor 32 dongko lu lalu dari harus puluh utawa lio lalu lima tiada memang meditasi Itu dia mami yang bermakna di kalimat salat itu nak nama nanti atau waktu untuk imam itu dia perlu dipertimbangkan Allah. Nah jadi hati-hati karena sekarang ini Pak Ishak, hambalah artis memang pencerama, artis oh jatuh ke sekolah toton, jangan karena mati yang menghiral Allah Pak Ishak. Cuma setelah kita perhatikan banyak yang seperti begitu juga pencerama-pencerama misalnya. Tapi kalau dia memang betul-betul memang apa namanya mahir dan dia di luar dia jelas sekolah agama botio motor tabu bicara kitab segala itu boleh saya waktu yang mama minta pendapat mah botio ngate itu amat tidak berarti ini perlu di jelas pada imam-imam seperti ini apalagi orang nama imam botio tio botol mau bomen tabi bojo mati ya mbak itu dia lalu lima ya itu bahaya sekali apalagi jalan mata itu butuh anti seret hukum kira-kira itu Pak Paisa mesti mudah ngamal Pak Paisa ini penting sekali Pak Paisa
1: ya Ustaz Ishak kedua lo
3: ya baik jadi memang yang paling berhak untuk imam itu akra'uhum li kitabillah orang yang paling paling bagus bacaan Al-Qur'an jadi tali huruf salah satu tanggung jawab dari takmirul masjid itu adalah mengangkat imam karena tihibah itu bisa makmur masjid itu bisa makmur sebagaimana takmirul masjid itu karena ruh muadzin dan imam wanu elali menjia tamung imamu i tialan tinggal menadatihi atau odong kalimu tamung imamu bo asali atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan karena itu memimpin jamaah yang lain yang berikut itu sebagaimana tadi sampaikan oleh Pak Ustaz nah wanu mali dokteri membuka praktek i de sekolah dokter mau tiwan urusan dunia dituntut spesifikasi, kualifikasi yang bagus. Tapi untuk urusan agama, apalagi ini harus memberikan ceramah, memberikan fatwa, tidak semua orang. Adapun berdakwah secara bilhal, sesuai dengan kesanggupan, iya. Tapi menjadi rujukan di dalam agama ini, apalagi di ruang-ruang publik, itu tentu membutuhkan kulupani. Yang saya wajar kulupani, kalau nggak amiu bisa kan kira-kira
1: aja. Lanjut lagi Ustaz dengan pertanyaan berikutnya dari Padan Cenur di Makassar. Iya, dari Padan Cenur di Makassar, mohon dijelaskan fadilah 10 hari Zulhijjah bagi kaum muslimin dan mengapa ada silang pendapat antara 10 hari awal Zulhijjah dan 10 malam akhir Ramadan tentang yang paling utama serta apa sebab hari Anhar atau Id Anhar lebih utama daripada Idul Fitri. Ini pertanyaan daripada Anjenor. Silakan Ustaz ya. Ishak.
2: Pak Ishak kali Pak Ishak jadi kali ini Pak Ishak sudah berapa kali tanya?
3: Iya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tadi kita sudah sampaikan.
1: Iya.
3: 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia adalah amalan yang dicintai oleh Allah melebihi dari jihad fisabilillah. Kecuali kalau dia berjihad keluar dengan diri dan hartanya dan tidak ada yang pulang baik diri dan hartanya baru itu bisa menandingi. Jadi amalan kebaikan apa saja yang kita lakukan dianjurkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Lalu bagaimana dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Mana yang lebih afdal? 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jadi kalau kita lihat wal fajri wal layalin ashr wal fajr demi waktu fajar dan hari-hari wal layalin ashr 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi kalau dia cerita tentang siang maka yang paling afdal itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau cerita tentang malam maka yang paling malam yang paling mulia di sisi Allah 10 hari 10 malam terakhir di bulan Zulhijjah di 10 hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah kenapa dia jadi mulia? Karena di situ ada hari Arafah. Ada kemudian Muzdalifah, hari Nahar. Ijtama'at fiha kata para ulama ummahatul ibadah. Terkumpul di dalamnya pokok-pokok dari ibadah. Baik sholat, puasa bagi mereka di luar Arafah, kemudian berkurban. Jadi ini pada ibadah pokok yang sudah terkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun di bulan suci Ramadan, yang lebih afdol itu, dia bisa menandingi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu kalau malamnya. Karena di situ ada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga karena ulama menyebutkan bahwa kedua ke 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki keutamaan, tapi kalau hari-harinya yang lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau malam-malamnya maka lebih utama adalah malam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Hari nahar, kenapa dia memiliki keutamaan? Sebagaimana tadi kita sebutkan, sudah terkumpul di situ pokok-pokok ibadah, termasuk berkurban, dan berkurban di tanah haram, wallahu ta'ala alam. Ada teman dari Ustaz?
1: Ya, Ustaz.
2: Ya, ada Fani.
1: Silakan Pak Guru.
2: Wah, udah halabeti Pak. Ya, wah, udah halabeti mengontak sama Ustaz Dung Heradil Honda, Pak, dan juga teman Gasara. Tahu pemimpin-pemimpin peti padila Pak Isa. Betul dah lo alias 10 hari terakhir malam 10 hari puas. Ideal puas malam itu boleh. Ya, ini kan betuli. Ya. Nabi itu usulnya itu wajib itu lio maksusah umat pembeda. Mengharap itu teh. Walau ada malam puas alias 10 hari dulu. Walau malam 10 hari dulu saja bayar tuat tuat terima bol. Gemalam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Walau tiap tali itu kan. Ya, ini kan betuli. Jangan lihat itu. Nah, begitu juga 10 hari bulan, awal di bulan Zulhijjah, 8 Zulhijjah tiba Muhammad Topu, Muhammad Ngilu, Mongal, iya, itu pun betul ya Allah. Nah, jangan sampai mana kula lepali ayu, Allah kaitan lo 10 haram, kan Pak dan Citi data nama Pak itu milik Pak itu hati. Jadi, walau 10 haram, ini kan kadang-kadang itu tiba pehma upadila, padila, keutamaan, wa, wali, mama, nah, wadil, itu dah lo, lewat puasa. Walaupun mau puasa 6 hari bulan Sawal itu, walaupun mau tahu ke depan, mau ngelama ampun, ini mau puasa apa itu lalu Ramadan, jadi itu betul ya. Jadi jangan sampai kita ini mengangkat hukum yang satu, tapi menginjak hukum satu, mengeluarkan hukum satu, menyikut hukum yang satu. Dia malah itu betul ya. Jadi itu mau urutan-urutan ya. Memang Allah fadilah itu keutamaan ya, keutamaan. Bahwa dia malah mau keutamaan itu haman, itu apa tak, mau ngelihat ya. Pada beri ayat Allah mawa hutio, dan dia memilih mendoa hutio, tidak untuk memanggil buat atau untuk mengulir mola, dan dia memang memahami langsung soal itu harus perlu dikaji, perlu diketahui Pak Dance. Kadang-kadang tahu betul dari ini baik. Oleh itu Allah boleh rotan memang boleh bla-bla, pada wajah aku kurban tiada wajah menaritikan al dingin, nabi tak menaritihir. Ya, itu betul iyo. Wanu aman dulu bla-bla wahai dia, makanya betul wahai Pak Kuntara di itu. Itu mau mengaku lo to'o, ijam tapun to'o to'o. Itu mengaku lo akali, mau tapun to'o banari. Nah, jadi harus perlu ini. Dan banyak orang-orang seperti ini. Wah, boleh ke abdalan, abdal. Wah, hubung lo kadang-kadang malah udah melih. Tinggal lo, boleh teman abdal lo bagi, lalu untuk lo. Tapi hampir rata-rata seperti ini. Alhamdulillah, kembali ke studio.
1: Iya. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di pagi hari ini, dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah bisa masuk lagi di minggu depan ya. Baik, ya, kita ke pertanyaan berikutnya dari, ya langsung saja Pak Guru ya, ini ke Pak Guru. Pak Guru, biasanya waktu penyembelihan hewan kurban itu nama-nama termasuk dalam kelompok 7 orang itu ditulis di kertas. Pertanyaan saya, apakah nama-nama yang ditulis di kertas itu direndamkan di darah hewan kurban tersebut atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Silakan Pak Guru.
2: Tidak ada keutuhan, tidak ada kewajiban harus direndam seperti itu. Diucapkan saja dalam hati mah cukup. Mah tunggu ada ya, karena tunggu lama ada RT ya kertas betul-betul ada mapon mama direndam atau mama lumo oleh betul toh teduh baik itu. Tidak. Nah ini lemat pesak pertama orang roti. Jadi Jakarta sebetul tunggu loh. Jadi pen bolong ngohilo mati ya betul kurbani. Jama lo pada lolol masa itu. Udah hal hati hati. Pada mah mulai wadi itu dia lo pen dia Jakarta sebelum manjal tayo di pada pemak olota. Alia juga kadang kadang olota jasa wali karena dia lo tidak lo harus kembali ke studi pesak dulu harus beri kesempatan.
1: Ustaz Isak, ada tambahan?
3: Ya, jadi kalau nama-nama itu tujuannya adalah untuk membacakan nama itu saat menyembelih, jadi nama-nama penyembelih itu tidak apa-apa. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz juga, bahwa kalaupun tidak sempat disebut, matalaya itu secara otomatis. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apapun yang kalian persembahkan untuk Allah, jadi kebaikan apapun yang kalian persembahkan, kalian akan temukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Database-nya tidak pernah error. Tidak pernah error. Boleh oleh patal atau tanggulung toh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadi patal Allah taala. Iya. Bahwa yang berikut kata si boti mana lomon toduhu, auti menjadi masalah. Wah, apa tujuan melomong boti ya kartas toduhu? Jadi uti harus diperhatikan, jangan sampai itu memiliki keyakinan-keyakinan yang lain. Poli boti aduh hingga poli weh uti itu lomong mata toduhu, pojata poli mawar utu mwadek weho, yang kemudian sudah semakin jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz, dari Pak Raflin Pakaya. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun kemudian. Pertanyaan, dosa seperti apa yang dimaksud? Tahun lalu dia mencuri ayam, sesudah puasa Arafah dia mencuri kambing. Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan Ustaz Ishak, sekaligus nanti akan menutup ya kebersamaan kita di Religi Pagi. Silakan.
3: Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa di tahun yang lalu dan yang akan datang bagi mereka yang berpuasa Arafah, yang berpuasa Arafah. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, ududula itu jam totondang secara otomatis de potobatia lo. De bitomo mahamalu otalu atau mahama hak milik orang lain. Wajib tobat dia tu dijam tontang lo, lu sendo harus dalam tamu korupsi. Jadi mau korupsi miliaran atau sampai triliunan, kata mau haji tio, mungkin haji plus cuma 300 juta, kata mau lima mahakusi Allah Subhanahu Wa Taala untuk tontang dosa zaman lo dito. Jadi bukan dosa yang seperti itu yang umat tontang, dosa-dosa yang kecil yang tidak membutuhkan tobat secara spesifik. Kalau ada pun dosa-dosa kecil, itu dosa yang membutuhkan tobat secara umum. Ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Bawaan itu ham hakul tahu, kata ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami. Hakul tahu hilaman itu harus diselesaikan. Bila ini sudah dipilih bayarian toto tahu, kata mau apa hapusin, apa palusin toto ea, ini malah di itu. Karena berarti hak-hak manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin ada tambahan satu, dua.
1: Iya, silakan Pak Guru.
2: Tambahan sedikit, Pak Nia.
1: Kedua,
2: Uti mah hati rakyat. Oh, tak hidung, hai. Tahu beti mah langsung letter-let. Langsung, pokoknya aduh, hai. Siap, kita tetap puas, tak sudah arah, pertanggal 90 hijau, mau toton, dan aduh, sali yang oh, sudah. Di dalam tabiat, iya. Wau kadang-kadang betul, dosa-dosa betul lo tak, lo himbu, lo ngakali, lo jina, lo topu, lo ngilu. Wali malah maksudnya, dia wadito. Makanya beti agama, dia malah bahamalah, dia bahamalah tol akalia lamba. On betul akalia lamba, bahwa susah muslim, bahwa imannya lo. Apa saya guru wala itu wala. Ibat dia di model dia, masa purata, sudah mampu salah apa. Dosa ular sudah menghapus. Kayak umi wala datu, umi wali malukannya ada wala. Ija, dicok-cuknya buai. Keke, hati-hati tu uripti. Wow, belum apa tak melalui WA, melalui handphone saya sekarang kan untuk paket-paket siaran tiap ada saya buka. Wow, memohon di Pak Isak langsung mah. Salamu keluarga li Pak Almarhum Yusuf Pakari li Pak Isak Pakari menyampaikan hati terima kasih. Hidungnya beti timah itu alih, walau ini beti terlalu pagi atau alpumah dulu di Pak Haji Yusuf Pakari. Di Pak Isak mentol luar mah mentol mas jali patah.
1: Baik, selamat Ustaz Ishak menutup kebersamaan kita pagi ini, teduh Allah.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Terus waspada ya, terus berhati-hati, dan saya kira terus berdoa agar supaya curah hujan tidak melebihi takarannya sehingga tidak akan menyebabkan banjir ya di Provinsi Gorontalo atau di berbagai kabupaten dan kota.
2: Kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang IJD, Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah ini dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dan tidak melihat kewenangan.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo untuk hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar. Provinsi Gorontalo saat ini sedang berada pada masa peralihan menuju musim kemarau. Bersamaan dengan itu juga terjadi gangguan cuaca skala regional berupa belokan angin dan konvergensi yang memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Gorontalo dalam beberapa hari terakhir terus diguyur hujan sehingga memicu banjir di beberapa daerah. Prakirawan BMKG, Arimi Pratiwigani mengatakan, potensi hujan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Beberapa wilayah yang diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan sebagian wilayah Kabupaten Bualemo.
1: Provinsi Gorontalo itu memang sedang berada di musim-musim transisi atau peralihan. Selain itu juga ada gangguan cuaca dengan skala regional yang saat ini terjadi. Terpantau dari analisis kita itu terdapat belokan angin dan juga konvergensi. Sehingga hal ini mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Gorontalo khususnya. Terpantau dalam sepekan ini beberapa kabupaten yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berada di Kabupaten Pohuwato, kemudian Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan juga sebagian Kabupaten Bualemo.
0: BMKG Gorontalo mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan petir yang cukup sering muncul saat masa transisi musim saat ini. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya pohon tumbang, banjir di wilayah rawan, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika hujan turun, disertai kilat dan angin kencang. Warga diingatkan untuk menghindari tiang listrik, pohon besar, kolam renang, maupun bangunan yang mudah tersambar petir guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tinggi curah hujan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan.
2: Masyarakat diimbau agar meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Gorontalo hingga saat ini. Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya intensitas hujan yang disertai angin kencang dan petir yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, khususnya warga yang berdomisili di wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor.
3: Terus waspada ya, terus berhati-hati, dan saya kira terus berdoa agar supaya curah hujan tidak melebihi takarannya sehingga tidak akan menyebabkan banjir ya di Provinsi Gorontalo atau di berbagai kabupaten dan kota.
2: Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diminta segera melaporkan jika terjadi kondisi darurat agar penanganan dapat dilakukan dengan tepat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air guna mengurangi potensi genangan maupun banjir saat hujan deras terjadi. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak terkait dalam menghadapi kondisi darurat selama cuaca ekstrim berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango memetakan sejumlah kecamatan sebagai wilayah rawan banjir berdasarkan kajian resiko bencana yang telah disusun pemerintah daerah. Kepala BPBD Bone Bolango Ahril Mambiongo mengatakan sebagian besar kecamatan di Bone Bolango memiliki potensi terdampak banjir terutama saat curah hujan tinggi. Namun demikian terdapat beberapa wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan banjir cukup besar. Di antaranya Kecamatan Botu Pingge, Suawas Selatan, Kabupaten Bone, kawasan pesisir Bone, Kabila, dan Tilong Kabila.
4: Barangkali kalau kami di Bone Bolango sesuai KRB yang telah kami susun, itu sebagian besar memang kecamatan yang ikut kena banjir. Memang yang skala besar itu ada beberapa kecamatan, di antaranya Botu Pingge, Sol Selatan, kemudian Kabila Bone, bagian besar Bone pesisir itu kecamatan kecamatannya besar untuk banjir. Kemudian juga Kabila dan Tilong Kabila.
0: BPBD Bone Bolango terus melakukan langkah mitigasi dan pemetaan wilayah rawan bencana guna mengurangi resiko bencana resiko banjir serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir, terutama saat intensitas hujan meningkat. Pendengar, persoalan perubahan data desil bantuan sosial kembali mencuat. Seorang warga desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo mengadukan dugaan maladministrasi pelayanan perubahan dan pembaruan data desil ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan lapangan di desa Tenilo. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari Kepala Desa Tenilo, Operator Desa, Kasih Kesejahteraan Sosial, hingga Koordinator Program Keluarga Harapan PKH, Kecamatan Paguyaman. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra kepada RRI kemarin menjelaskan hasil pemeriksaan menunjukkan perubahan status desil warga dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyebab masyarakat mengalami penaikan desil karena dinilai sudah mampu oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang diberhentikan dari bantuan sosial karena sudah tak lagi sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
5: Seorang warga desa Tinilo mengadu ke Ombudsman Gorontalo atas dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan perubahan dan pembaruan data desil oleh pemerintah desa Tenilo. Tim pemeriksa Gorontalo, Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan lapangan meminta keterangan kepala desa, operator desa Tenilo, Kasis Kesos desa Tenilo, dan koordinator PKH Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Tim pemeriksa mendapatkan keterangan bahwa penyebab masyarakat mengalami penaikan desil karena dinilai sudah mampu oleh pemerintah. Bagi masyarakat yang diberhentikan dari bantuan sosial karena sudah tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
0: Menurutnya, masyarakat yang merasa keberatan atas perubahan desil masih memiliki ruang untuk melakukan sanggahan melalui aplikasi cek bansos yang melengkapi 14 item persyaratan yang dibutuhkan. Ia menjelaskan program perbaikan data dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai 11. Selanjutnya verifikasi data oleh Kementerian Sosial dapat berlangsung paling lambat selama 6 bulan. Muslimin menegaskan masyarakat tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku, termasuk kepastian layanan terkait pembaruan data desil. Pendengar, tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 ini mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional Perpusnas. Laporan Rusdi Aneta.
2: Tingkat kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 ini mengalami penurunan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Ridwan Himeto yang menyebut penurunan tersebut dipengaruhi adanya perubahan metode survei dan indikator penilaian dari Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Ridwan menjelaskan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Gorontalo tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Perpusnas berada di angka 59,2 poin. Menurutnya, Perpustakaan Nasional menggunakan regulasi atau sistem penilaian baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2025 dan langsung diterapkan dalam pelaksanaan survei tahun ini. Kondisi tersebut membuat daerah belum sempat melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat. Meski demikian, Ridwan menilai minat baca masyarakat Gorontalo secara nyata di lapangan sebenarnya cukup tinggi. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kunjungan masyarakat ke sejumlah perpustakaan, bahkan sejumlah perpustakaan di Gorontalo mampu menarik lebih dari 100 pengunjung setiap hari.
6: Terkait dengan minat baca masyarakat, itu diukur dari tingkat kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca kita tahun 2026 ini yang hasilnya diperoleh dari penilaian Perpusnas, nilainya kita 59,2 kalau ya, tidak salah ingat ya.
2: Ya.
6: Ada angkanya seperti itu. Ya. Memang penilaian tahun ini agak turun. Turunnya karena memang ada perubahan formula untuk survei penilaian tingkat kegemaran membaca maupun literasi masyarakat. Jadi tahun ini memang ada formula baru yang digunakan untuk mengukur dua hal tersebut. Sementara itu, regulasinya itu terbit pada akhir tahun 2025 kemarin dan langsung digunakan pada saat itu. Sehingga memang di awal pelaksanaan survei untuk penetapan hasil IPLM maupun tingkat kegemaran membaca itu belum sempat disosialisasikan kepada masyarakat, tiba-tiba sudah itu yang digunakan. Nah, sehingga yang prediksi awal dari Perpusnas sendiri bahwa nilai TGM, tingkat kegemaran membaca maupun indeks pembangunan literasi masyarakat tanah ini memang turun.
2: Untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat, pemerintah provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi, Kabupaten dan Kota terus melakukan berbagai langkah. Pada tahun 2026, Gorontalo juga memperoleh dana alokasi khusus atau DAK dari Perpusnas untuk pengembangan perpustakaan daerah. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo juga terus menggencarkan sosialisasi literasi serta menghadirkan layanan digital melalui aplikasi IARPUS Gorontalo.
0: Untuk meningkatkan minat baca masyarakat Gorontalo Utara, pemerintah daerah melalui kantor perpustakaan melaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba bercerita anak dan konten kreator. Bahkan kantor perpustakaan daerah Gorontalo Utara juga melaksanakan program perpustakaan desa yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk mengetahui seperti apa langkah dan upaya pemerintah daerah menumbuhkan minat baca warga masyarakat tersebut. Berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Gorontalo Utara, Asri Ode Muisi.
7: Pengelolaan perpustakaan yang ada di Gorontalo Utara sejauh ini untuk menumbuhkan minat para pembaca yang ada di daerah Gorut. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya perpustakaan daerah? Silakan Pak Asri.
8: Kita tahu bersama bahwa minat baca di tingkat masyarakat ini sangat menurun ya. Namun demikian bahwa bagaimanapun kita harus berupaya supaya meningkatkan minat baca tersebut. Hal-hal yang kita lakukan dalam meningkatkan baca ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara dan mungkin juga di perpustakaan yang lain. Tapi khusus Kabupaten Gorontalo Utara kita lakukan mulai dari tingkat dini, umur anak SD dan tingkat ibtidaiyah. Kita lakukan lomba bercerita. Jadi dari kita minta semua utusan dari sekolah-sekolah itu untuk mengutus muridnya untuk melaksanakan lomba bercerita di kantor pelayanan perpustakaan. Kami pun akan melaksanakan konten kreator. Ini yang lagi viral sekarang ini kan. Jadi yang nanti mungkin bulan depan, insya Allah bulan depan, kita akan lakukan konten kreator dengan masa pendaftarannya ini mulai dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Jadi yang dinilai itu ya kreator ini digital kan, baik tingkat SMA dan tingkat SMA, SMP, kemudian tingkat umum.
7: Pak Asri, ini kan di tiap desa itu kan ada namanya perpustakaan desa. Nah untuk mau optimalkan desa atau masyarakat desa untuk lebih giat lagi membaca, kira-kira bagaimana, apakah perpustakaan desa ini bisa menjamin untuk meningkatkan minat masyarakat membaca, bagaimana Pak Asri?
8: Dalam hal ini kita pun di perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu melaksanakan lomba perpustakaan desa. Jadi bagaimana perpustakaan desa itu berkreasi menampilkan perpustakaan yang menarik agar masyarakat itu bisa datang ke perpustakaan untuk membaca dan lain sebagainya. Di hal-hal yang dinilai itu adalah kreasi dari perpustakaan tersebut. Itu sudah misalnya di situ ada kafe, kemudian di situ ada konten-konten atau hal-hal yang menarik. Artinya tempat baca itu bisa sejuk, nyaman lah mereka. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan desa tersebut itu yang indikator penilaiannya dan sudah dilakukan dan sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu, dan sudah ada untuk Gorontalo Utara itu sudah ada juaranya, dan kami berikan hadiah yang cukup.
7: Ya. Pak, ini kan dalam rangka memperingati Hari Perpustakaan, kira-kira apa yang menjadi pesan atau yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang ada di Gorontalo Utara? Silakan Pak Sri.
8: Jadi Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu kan memang dengan efisiensi sekarang ini, bahwa Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara itu hampir tidak ada anggaran yang dialokasikan. Alhamdulillah kita masih dapat anggaran dan alokasi khusus, cukuplah sehingga ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Saya kira bahwa perpustakaan itu adalah sumber ilmu yang disebut jendela dunia, sehingga saya kira di situ, walaupun memang bahwa sekarang ini kan dengan digital yang meningkat memang, tapi saya kira bahwa di perpustakaan itu terdapat semua ilmu, buku-buku yang lengkap, sehingga mengharapkan masyarakat untuk tetap dapat berkunjung ke perpustakaan untuk meningkatkan minat baca daripada masyarakat, saya kira.
7: Terima kasih banyak Pak Asri, Ode Muisi atas waktunya Pak. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal hasil kolaborasi bersama Kedutaan Besar Australia, Kementerian PPN, Bappenas, dan program skala Kementerian Kemitraan Australia-Indonesia guna memperkuat kebijakan pembangunan berbasis data. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal sebagai bagian dari penguatan program Satu Data Indonesia. Peluncuran tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kedutaan Besar Australia, Bappenas, serta program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar atau skala kemitraan Australia-Indonesia. Platform ini diharapkan menjadi pusat data terintegrasi yang dapat mendukung pengambilan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam pengembangan sistem open data di Gorontalo.
3: Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi yang selama ini sudah terjalin antara Kedutaan Besar Australia, kemudian Kementerian Bappenas, Rencana Pembangunan Nasional dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka kita mewujudkan Satu Data Indonesia. Sudah tentunya Satu Data Indonesia akan terwujud ketika masing-masing daerah juga harus mensupport dalam bentuk Satu Data Provinsi yang merupakan rekaman dari semua sumber data, baik kabupaten, kota, kementerian, lembaga, dan terutama dari perguruan tinggi, para akademisi, sehingga bisa mewujudkan sebuah data yang menjadi acuan kita semua dalam pengambilan kebijakan, pembangunan, dan mengantisipasi kemudian langkah-langkah lebih lanjut yang diperlukan ketika ada data yang harus kita analisis lebih lanjut.
2: Gusnar menjelaskan keberhasilan program Satu Data Indonesia membutuhkan dukungan dari data seluruh daerah, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, kementerian, lembaga, hingga perguruan tinggi dan kalangan akademisi. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan keamanan data dalam sistem portal Pentagon telah diantisipasi dengan baik agar pengelolaan data tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Pendengar, cakupan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dilaporkan mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak di sejumlah wilayah pesisir.
4: Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Gorontalo, Herudin, mengatakan luas hutan mangrove di Gorontalo mulai mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pembukaan tambak. Menurutnya, kawasan mangrove di Gorontalo tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bualemo, dengan luas mangrove existing sekitar 9.000 hektar. Sementara itu, terdapat lebih dari 13.000 hektar kawasan mangrove potensial yang dapat dipulihkan karena mengalami abrasi maupun kerusakan. Herudin menjelaskan, kerusakan mangrove paling banyak disebabkan pembukaan tambak oleh masyarakat, termasuk di kawasan hutan.
5: Yang ada di Provinsi Gorontalo itu penyebarannya adalah mulai dari Kabupaten Pohuwato, ada Kabupaten Gorontalo Utara, dan juga Kabupaten Bualemo, di mana luas existing mangrove di tiga kabupaten itu seluas 9.042 hektar. Itu ya existing, artinya mangrove yang betul-betul masih bagus, baik yang ada di dalam kawasan maupun yang di luar kawasan. Sementara mangrove potensial yang di tiga kabupaten itu ada 13.855. Potensial artinya apa? Mangrove ini yang terabrasi, termasuk juga ada tambak. Ini ke depan bagaimana kalau kita memungkinkan untuk bisa dipulihkan ya, sehingga tutupan lahan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo itu makin hari makin banyak. Sehingga dari luas total mangrove baik existing maupun potensial 22.897 itu betul-betul nanti tutupan lahannya bisa meningkat. Lebih banyak sebetulnya mangrove yang rusak karena pembukaan untuk tambak. Secara jujur, banyak masyarakat membuka tambak, termasuk tambak-tambak yang ada di dalam kawasan hutan juga.
4: Karena itu, pemerintah melalui kelompok kerja mangrove daerah terus mendorong edukasi dan kolaborasi guna memperkuat upaya rehabilitasi mangrove di Provinsi Gorontalo. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga ekosistem mangrove karena memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan bencana lingkungan. Desiransa Mahmud melaporkan.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo guna membahas aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan.

0: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, S. Pintuli, mengatakan pihaknya menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera.
1: Kami Komisi 3 menjadwalkan rapat dengan Balai Jalan. Jadi memang kami banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat tentang IJD, Impres Jalan Daerah. Impres Jalan Daerah ini dikeluarkan oleh Presiden untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dan tidak melihat kewenangan. Ada beberapa jalan yang harusnya dikerjakan oleh provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa langsung diintervensi oleh pusat melalui Balai Jalan. Tetapi tentunya ada mekanisme dan usulan yang harus dilewati, yaitu tadi melalui Sitia. Sitia itu adalah aplikasi untuk kementerian yang diberikan oleh Kementerian PU ke pemerintah kabupaten kota, yaitu Dinas PU, untuk penginputan apakah ada usulan-usulan. Itu semuanya, baik itu IJD maupun bukan IJD, itu harus diinput melalui Sitia. Kalau tidak diinput melalui Sitia, maka itu tidak akan bisa terbaca oleh sistem yang ada di kementerian.
0: Selain membahas usulan jalan daerah melalui aplikasi Sitia milik Kementerian PUPR, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga memperoleh informasi terkait program pembangunan ribuan jembatan dari pemerintah pusat yang pelaksanaannya melibatkan TNI. Komisi 3 berencana berkoordinasi dengan Korem 133 Naniwar Tabone untuk memperjuangkan aspirasi pembangunan jembatan gantung maupun jembatan kecil penghubung desa dan dusun di Gorontalo. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan akan terus mengawal seluruh usulan agar program dan anggaran pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan di Provinsi Gorontalo demi meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendengar, dari total 393 jemaah haji kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, 391 telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib. Sementara 2 jemaah perempuan yang belum dapat melaksanakan umroh wajib karena alasan kesehatan atau uzur syar'i.
2: Pelaksanaan ibadah umroh wajib jemaah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo di Tanah Suci berjalan lancar. Seluruh jemaah termasuk jemaah lanjut usia atau lansia telah selesai melaksanakan umroh wajib dengan pendampingan dari petugas kloter. Petugas pembimbing ibadah kloter 28 UPG Provinsi Gorontalo, Yasmin Hulomalo, mengatakan dari total 393 jemaah, sebagian besar telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib. Ia menjelaskan saat ini masih terdapat 2 jemaah perempuan yang belum dapat melaksanakan umroh wajib karena alasan kesehatan atau uzur syar'i. Namun pihaknya telah menyiapkan jadwal pendampingan setelah kondisi jamaah memungkinkan. Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, petugas kloter juga terus memantau kondisi kesehatan jamaah. Secara umum, jamaah dalam kondisi sehat dan stabil meskipun terdapat beberapa keluhan ringan yang umum dialami selama berada di Tanah Suci.
3: Alhamdulillah, untuk kloter 28, jamaah yang berjumlah 393 sudah melaksanakan umroh wajib, dan begitu pula dengan jamaah lansia sebanyak 14 orang juga sudah kita bimbing dan kita dampingi dalam hal pelaksanaan umroh wajibnya. Tinggal tersisa ada 2 orang ibu-ibu yang karena masih ada ujur, ya, sehingga belum bisa melaksanakan umroh, dan insya Allah kita jadwalkan setelah mereka selesai dari ujurnya, akan kita dampingi untuk kemudian melaksanakan tawaf ataupun sa'i serta rangkaian ibadah umroh wajib lainnya. Sejauh ini kondisi jamaah dalam keadaan sehat, memang ada beberapa keluhan terkait dengan beberapa penyakit yang dialami di Tanah Suci ini. Namun pada umumnya sakit yang diderita oleh jamaah adalah sakit yang umum terjadi seperti kurang makan dan kurang minum sehingga menyebabkan tubuh menjadi tidak seimbang. Hal ini sudah diantisipasi oleh para tenaga kesehatan, dan untuk perawatannya sampai dengan saat ini tidak ada jamaah yang kita rujuk ke rumah sakit karena semua masih

0: bisa ditangani oleh tim kesehatan yang ada di kloter. Alhamdulillah sejauh ini jamaah dalam kondisi stabil dan insya Allah kita berdoa untuk pelaksanaan Arab Musna ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ia menambahkan hingga saat ini belum ada jamaah yang dirujuk ke rumah sakit karena seluruh keluhan kesehatan masih dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter. Sementara itu, Ketua Regu 37 Kloter 28 UPG Gorontalo Wanituki menghimbau seluruh jamaah agar tetap menjaga kondisi fisik menjelang pelaksanaan Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
2: Pelaksanaan ibadah sholat, terutama sholat zuhur dan asar, seluruh jamaah Indonesia dihimbau agar melaksanakan sholat di hotel masing-masing. Ini beralasan bahwa demi persiapan Arab Musna, yaitu menjaga kesehatan agar saat wukuf di Arafah kita semua dalam keadaan sehat dan kuat. Semua ini demi menghindari panas ekstrim dan dehidrasi di siang hari.
1: Ia mengatakan pemerintah Arab Saudi dan petugas haji Indonesia menghimbau jemaah untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di hotel masing-masing guna menghindari paparan panas ekstrim. Rustianeta melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga sebagai informasi penutup kita di pagi ini. KONI Provinsi Gorontalo akan melakukan pembatasan jumlah cabang olahraga termasuk atlet dan ofisial pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara.
4: KONI Provinsi Gorontalo saat ini diperhadapkan permasalahan anggaran dalam menghadapi PON Bela Diri yang akan diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara Oktober mendatang. Mengatasi hal ini, pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di rumah dinas Gubernur kemarin. Pertemuan tersebut guna mendapatkan masukan sekaligus dukungan pemerintah daerah terhadap keikutsertaan kontingen Provinsi Gorontalo baik dari segi pendanaan maupun akomodasi. Usai pertemuan, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adipala mengungkapkan PON Bela Diri salah satu agenda KONI Pusat yang diselenggarakan sekali dalam 2 tahun diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Adipala menyatakan dukungan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan guna memastikan Gorontalo ambil bagian di event tertinggi bagi cabang olahraga bela diri tersebut.
5: Saya ingin Pak Gubernur menyampaikan kondisi daerah yang ada. Kenapa? Karena kami sama dengan keinginan mereka. Bagaimana Gorontalo ini bisa meraih medali. Tapi tentunya semua muaranya adalah persoalan keuangan. Siapapun sekarang dengan kondisi sekarang tahu bahwa dengan efisiensi dan kondisi keuangan yang ada sekarang. Sehingga saya mau Pak Gubernur yang langsung menyampaikan ini. Dan alhamdulillah hari ini sampaikan. Tapi Pak Gub sudah kasih sinyal tetap ikut. Tapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita juga harus mengerti. Jadi tetap ada partisipasi dari cabur itu sendiri.
4: Sementara itu Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Yusuf Lacuba mengungkapkan, pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya program KONI Provinsi Gorontalo termasuk ikut sertaan di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Mengingat keterbatasan anggaran, maka diharapkan KONI dan pengurus cabang olahraga memahami kondisi yang ada saat ini.
6: Yang pastinya Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Pak Gubernur menyampaikan tadi pada saat audiens bahwa untuk kegiatan PON Bela Diri yang pastinya tetap akan rencanakan di belakang, cuman ada prioritas yang harus seharusnya atlet-atlet mana saja yang menjadi prioritas tanpa mengecilkan cabang olahraga yang lain ataupun yang bela diri yang lain. Otomatis kami dari dinas Parekraf Pora yang pastinya kami akan mengkaji atlet-atlet tersebut sebagai bahan kajian, kami akan laporkan kembali ke Pak Gubernur untuk itu. Untuk anggaran yang sudah kita tahu bersama ada efisiensi anggaran, otomatis hal-hal yang berhubungan dengan itu kita akan pertimbangkan. Dengan seefisien mungkin anggaran, insya Allah kita akan coba kaji lagi untuk proposal yang sudah disampaikan.
4: PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara mempertandingkan 8 cabang olahraga. Mengingat keterbatasan anggaran, maka KONI Provinsi Gorontalo hanya akan mengikuti 4 cabang olahraga, tinju, kickboxing, MMA, Muay Thai, dan Courage. 4 cabang olahraga tersebut dinilai berpotensi meraih medali. Bobby Riawan melaporkan.
3: Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semuanya yang pagi ini sudah bersama di 95,1 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Walau habari mengota atau mengodula angamila to salah sebuti sahabat budaya tiang temani sampai di jam 10 nanti. Insyaallah kebersamaan kita penuh kebersamaan dan juga kebahagiaan. Orang bilang kalau tidak bahagia itu rugi sekali. Walaulah yang lagi sarapan pagi, sekarang sudah jam 6:39, menghampiri 40 menit dari jam 6 pagi. Semoga semuanya bisa sarapan dengan baik, terus juga melanjutkan untuk perjalanan. Insya Allah perjalanan hari ini menyenangkan dan pekerjaan kita semuanya berjalan dengan lancar seperti harapan kita semuanya. Di pagi ini sahabat budaya, kita mau lanjut lagi sebelum Tienga berbagi informasi juga buat sahabat budaya semuanya. Info yang Tienga akan bagikan ada apa hari ini di Gorontalo ya. Karena banyak yang info-info yang masuk di hari ini Tienga. Oh iya, sedekat lebaran ya. Lebaran Idul Adha. Jadi ada tradisi bersih-bersih sambut hari raya kurban masih terjaga. Biasanya ya kalau dulu-dulu ya ada kerja bakti menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pasti masyarakat itu rame-rame bakal bersih lingkungan ya. Dan hari ini juga mungkin panitia sudah persiapkan menjelang hari raya Idul Adha, semuanya kembali dengan semangat 45 ya, apalagi panitia kurban ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seperti keinginan kita, semua yang berhak menerima itu senang menerima ya. Tidak ada masyarakat yang terlewatkan dan yang berhak menerima memang benar-benar yang menerima yang kita berikan ya. Jangan sampai ada cerita di belakang lagi, masa cuma ti ini yang dapat, ti ini yang semestinya dapat tidak dapat. Nah panitia tolong dikeker baik-baik dulu itu data yang kita akan, atau kita lihat baik-baik ya. Kita lihat baik-baik data-data nama-nama yang akan kita berikan. Jangan sampai yang berhak menerima itu tidak menerima, yang tidak berhak menerima malah kita berikan. Baik sahabat budaya, menjelang hari Idul Adha masyarakat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut hari besar umat Islam ini ya. Salah satu tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang itu adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan dan tempat ibadah. Tradisi ini dilakukan oleh warga secara gotong royong dengan membersihkan halaman rumah, masjid, serta area sekitar lingkungan tempat tinggal. Dan kegiatan ini bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan bersih menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Sejumlah warga mengaku tradisi bersih-bersih itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun sebelum hari raya kurban ya. Selain menjaga kebersihan, kegiatan ini juga menjadi momen mempererat kebersamaan antar warga. Tidak hanya orang dewasa, para remaja juga turut membantu dalam kegiatan ini. Mereka membersihkan halaman masjid, mengecat pagar, sampai menyiapkan tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi melalui tradisi ini sahabat budaya, melalui tradisi ini, tradisi bersih-bersih, masyarakat berharap hari raya Idul Adha itu dapat disambut dengan penuh kebersihan, kenyamanan, dan kebersamaan. Oke, selamat pagi buat semuanya, untuk panitianya juga semangat. Insya Allah sehat semuanya sampai pelaksanaan kurban nanti ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STNT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Oke, sahabat budaya, Lahla Ruik Sanjo, lagu dari daerah Minang menemani suasana pagi kita. Bagaimana dengan di tempat sahabat budaya semuanya? Mudah-mudahan semangatnya sama dengan Tienga pagi ini. Memang resih ya, rada-rada gak enak badan. Tapi kalau dibuat semangat menemani sahabat budaya, itu pastinya nomor satu ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya, mau atau mau dela'a ya. Kita lanjut lagi nih, ada informasi yang lagi keluh-keluhan nih ya. Ada mengeluh apakah dari keluhan desil bansos warga Bolemo diadukan ke Ombudsman Gorontalo. Ya, sahabat budaya, mau tata mula persoalan perubahan data desil. Persoalan perubahan data desil, bantuan sosial kembali mencuat di Gorontalo. Seorang warga Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bolemo, mengadu dugaan maladministrasi pelayanan perubahan dan pembaruan data desil ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo pada Maret 2026. Menindaklanjuti laporan ini, tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo melakukan pemeriksaan lapangan di Desa Tenilo di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026. Pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari Kepala Desa Tenilo, Operator Desa Kasih Kesejahteraan Sosial hingga Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kecamatan Paguyaman. Kepala Ombudsman Gorontalo Tipa Muslimin B. Putra menjelaskan hasil pemeriksaan itu menunjukkan perubahan status desil warga dilakukan berdasarkan penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut ini ya, tingkat kesejahteraan masyarakat, kali aja ada yang sudah membaik, ada yang masih tetap seperti itu. Kalau sudah membaik pastinya ya ada perubahan data nantinya. Semoga masyarakat lebih tahu seperti apa untuk bagi penerima ya. Mungkin kalau ada yang sudah membaik ekonominya mungkin tidak dapat lagi, yang belum masih tetap dapat, seperti itu mungkin ya. Tapi yang pastinya kalau kita sudah membaik ya, kita berikan kesempatan buat orang lain lagi ya. Dan penyebab masyarakat mengalami penaikan desil karena dinilai sudah mampu ya, itu kan, oleh pemerintah ya, bagi masyarakat yang diberhentikan dari bantuan sosial karena sudah tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial ya, sahabat budaya. Menurutnya masyarakat yang merasa keberatan atas perubahan desil masih memiliki ruang untuk melakukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos dengan melengkapi 14 item persyaratan yang dibutuhkan. Masyarakat, bagi masyarakat yang mengalami penurunan desil bisa melakukan keberatan dengan menyanggah dalam aplikasi Cek Bansos, sedangkan masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan sosial bisa mendaftarkan namanya melalui musyawarah desa. Audito sahabat budaya, lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini, sahabat budaya bisa ke rri.co.id ya. Bisa membukanya atau membacanya di rri.co.id. Terima kasih pagi ini tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo dan salam semangat dari Tienga dan untuk semuanya yang pagi hari ini terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Semoga yang dalam perjalanan tiba dengan selamat sampai di tempat kerja masing-masing atau di tujuan masing-masing. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo.
1: Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Napogauhanua masih terus dilestarikan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai bentuk syukuran kampung dan ungkapan rasa syukur atas hasil panen. Tradisi ini biasa digelar masyarakat di Kabupaten Bone dan Sopeng setelah masa panen atau pergantian tahun Hijriah. Prosesi diawali doa bersama yang dipimpin tokoh agama dan pemangku adat. Suasana semakin meriah dengan pertunjukan tari Madupa dan iringan musik tradisional Bugis seperti gandrang dan puik-puik. Masyarakat juga menikmati kuliner khas seperti buras, palu basak, dan coto Makassar secara bersama-sama. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan dan upaya menjaga warisan budaya masyarakat Bugis. Sekian pas jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Olo.

Tabanan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Baik, sahabat budaya, Mongota Tomongo Dula, terima kasih pagi ini terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita akan lanjut lagi ya, sahabat budaya, dengan beberapa informasi untuk pagi hari ini. Sekarang sudah jam 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi pagi ini dulu ya. Oke, kita update dulu ya informasi pagi ini. Ayo. Kita ke info cuaca ya. Kita ke info cuaca hari ini, sahabat budaya. Bagaimana cuaca hari ini di hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 19 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Limboto, Tibawa, Bongomeme, Pulubala, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Tilemuta, Suawa Timur, Bulango Ulu, Pinogu, Popayato, Popayato Barat, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Popayato, Lemito, Randangan, Marisa, Patilanggio, Taluditi, Duhiadaa, Wanggarasi, Popayato Timur, Popayato Barat, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan

0: wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan disertai petir. Arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan petir. Arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Oke, terima kasih untuk salam semangatnya pagi hari ini. Pastinya kita semangat sama-sama. Kalau tidak semangat, kapan lagi? Semua jadi lagi seperti kapan, kapan. Jadi sahabat budaya, hari ini kita buat hari ini memang benar-benar jadi satu harapan baru buat kita semuanya, ya. Sahabat budaya, mau tata mengelola. Kalau hari ini kita lihat sampah, sebenarnya sampah ini bisa bisa menjadi sesuatu yang baik kalau kita kelola dengan baik, ya sahabat budaya. Jadi kalau dibilang aroma menyengat sampah itu tidak menyenangkan, pasti yes. Tapi aroma menyengat dari tumpukan sampah itu masih bisa menjadi bagian keseharian banyak kota besar di Indonesia. Setiap pagi gerobak-gerobak sampah itu bergerak menyusuri gang permukiman, membawa limbah rumah tangga yang tercampur tanpa pemilahan ya, bukan pemilihan tapi pemilahan ya, belum dipisah-pisahkan ya. Ada sisa makanan, plastik sekali pakai, ada botol minuman, sampai DP limbah elektronik ini menjadi akhir dari dalam satu kantong yang sama. Dan kondisi ini sahabat budaya membuat proses pengolahan sampah itu menjadi semakin sulit dilakukan di tempat pembuangan akhir. Jadi sahabat budaya, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah perkotaan. Volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Betul, Am. Karena memang sampah, kalau kayak tiengnya di perumahan itu agak-agak bingung ya, mau buang di mana ini sampah ya, karena belum tahu di sebelah mana tempat pembuangan sampahnya. Karena selama menyusuri jalan itu belum kelihatan di sebelah mana kita bisa menaruh sampah-sampah kita ya, sehingga besoknya itu bisa diangkut ya. Tapi setiap pagi kalau mau siaran pagi pasti ketemu dengan mobil pengangkut sampah. Kali aja seperti itu ya, kalau mau siaran pagi bawa sampah titip di pengangkut sampah ya, di mobil pengangkut sampah. Dan sahabat budaya, kondisi ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memperkuat gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Pemilahan sampah dinilai menjadi langkah paling mendasar untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan volume sampah menuju TPA. Berbagai daerah mulai menjalankan pendekatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan masyarakat, mulai dari penyediaan bank sampah, pembangunan TPS 3R, workshop daur ulang, sampai edukasi pemilihan sampah terus diperluas di tingkat RT dan RW. Pemerintah juga, sahabat budaya, itu mulai mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak lagi diposisikan sekedar barang buangan, melainkan sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan jika dikelola dengan tepat. Di sejumlah wilayah, Mungut atau Mungudla, masyarakat itu mulai belajar mengolah sampah organik menjadi kompos dan ekonjim, sementara sampah anorganik seperti plastik, kardus, sama botol bekas itu mulai diarahkan masuk ke sistem daur ulang melalui bank sampah maupun waste station ya. Namun perubahan perilaku masyarakat itu masih menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah nasional. Banyak warga sahabat budaya itu masih terbiasa membuang sampah secara bercampur karena keterbatasan fasilitas maupun rendahnya kesadaran lingkungan. Auditor sahabat budaya, kalau Tienge sekarang itu mikirnya bagaimana ya? Karena Tienge selalu beli air minum itu di botol ya. Jadi botolnya jadi makin hari makin menumpuk dan akhirnya Tienge isinya di karung ya, biar tidak bertebaran di mana-mana. Jadi saya kumpulnya isi di karung. Sekarang sudah ada dua karung, tapi tahu mau diantar di mana, mau dikasih sama siapa, tapi mudah-mudahan ada yang berminat bisa datang di rumahnya Tienga ya. Apalagi yang ada di Telaga Biru ya. Itu Tienga punya botol banyak ya, yang suka ngumpul-ngumpul botol bekas ya. Itu masih bagus, yang bisa dijual lagi. Silakan bisa mendekati di Verlina, di perum Verlina ya, Verlina Permai ya, Tienga di situ. Oke, terima kasih untuk semuanya dan masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, mau atau mau dulu, kita lanjut di pagi hari ini dengan penuh semangat. Ada yang tadi ngirim WA ke TN-nya, salam semangat.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
2: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
1: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
0: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Sahabat budaya, 10 menit lagi kita akan sama-sama dengan Tipa Kuni ya. Kita akan sama-sama dengan Tipa Kuni lewat obrolan di hari ini. Entah apa yang nanti kita akan sampaikan buat sahabat budaya semuanya. Yang pasti hari ini kita buat harinya lebih baik dari hari kemarin. Mas, harinya sama. Kemarin kan hari Senin, hari ini hari Selasa. Jadi sahabat budaya, ada satu tips yang Tia mau bagikan juga buat sahabat budaya. Bagaimana mau bahas simpan ini daging kurban agar awet dan tidak bau. Soalnya kan lebaran Idul Adha kan sudah semakin dekat ya, minggu depan insya Allah. Jadi menjelang Idul Adha banyak warga memilih menyimpan daging kurban untuk stok beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Namun cara penyimpanan yang kurang tepat sering membuat daging ini cepat bau dan juga rusak. Sejumlah dokter dan ahli pangan itu menyarankan masyarakat memperhatikan suhu penyimpanan serta kebersihan wadah agar kualitas daging ini tetap terjaga. Dokter dan pakar keamanan pangan itu menyarankan daging tidak dicuci sebelum disimpan. Air yang menempel pada permukaan daging itu dapat meningkatkan kelembaban dan memicu pertumbuhan bakteri, penyebab bau tidak sedap. Jadi daging cukup dilap menggunakan tisu dapur bersih apabila masih terdapat darah atau kotoran. Selain itu, daging dianjurkan dipotong sesuai porsi sekali masak lalu dimasak ke wadah kedap udara atau plastik penyimpanan di freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Ini yang dinilai ideal untuk menjaga kualitas daging dan dari dalam jangka panjang ya. Bahkan ahli juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kembali daging yang sudah dicairkan karena dapat menurunkan kualitas dan meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Untuk penyimpanan jangka pendek, daging cukup disimpan di tempat yang agak bisa segera diambil ya, agar bisa diolah dalam 2 atau hingga 3 hari. Lengkapnya seperti apa bisa menyimpan daging agar awet di dalam kulkas? Silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata. Jangan kemana-mana, di jam 8 nanti setelah pas jam kita akan bersama Tipa Kuni.

0: dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan merekalah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.
1: Eh bro, coba lihat. Ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah eh.
2: Iyo eh, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang P generasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.
3: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menggelar Festival Permainan Rakyat Kalimantan Barat di Museum Provinsi Kalimantan Barat untuk melestarikan olahraga dan permainan tradisional daerah. Festival ini menampilkan permainan seperti gasing, sumpit, panahan tradisional, dan galahadang. Sekretaris Daerah Kalbar Harrison mengatakan permainan tradisional penting diperkenalkan kepada generasi muda agar budaya lokal tetap terjaga. Selain melestarikan budaya, kegiatan ini juga mendorong masyarakat hidup sehat melalui aktivitas fisik. Ketua Panitia Rubianto menilai festival ini menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan juga penuh kekompakan. Sekian Pas Jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Odu Oloh.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.